0: sesuai isu panas jasmasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Salah satu daripada penyakit umat yang melanda umat Islam secara global itu adalah kegagalan umat Islam mengurus perbezaan antara satu dengan yang lain. Atas sebab itu, aspek ini telah disinggung sekian lama, sejak 14 tahun yang lepas oleh Syekh Taha Jabir Al-Alwani, pengarang kitab Adabul Ikhtilaf Al-Islam ataupun Adab Perbezaan Pendapat dalam Islam. Dan sebenarnya untuk berbeza pandangan itu bukan suatu yang asing ataupun suatu yang luar biasa, kerana ia adalah sebahagian daripada lumrah kehidupan manusia. Tapi bagaimana kita mengaturkan, mengurus perbezaan, perselisihan itu agar jangan nanti ia menjadi suatu sebab kepada keretakan perpaduan dan juga pepecahan dalam kalangan umat dan masyarakat.

0: menerima pemanggil di talian 0421073 89. Dengan topik kita pagi ni, tempoh bersiap sekejap atau lama. Ni tempoh bersiap sekejap atau lama ni sebenarnya uji kesabaran dan toleransi dalam hubungan. Dan perbezaan tabiat bersiap antara ahli keluarga atau pasangan memerlukan tolak ansur yang tinggi bagi mengelakkan tekanan emosi atau pertengkaran sebelum memulakan perjalanan. Strategi pengurusan rutin yang efektif di mana kebolehan merancang persiapan lebih awal seperti menggosok pakaian atau menyediakan barangan pada malam sebelum membantu memendekkan tempoh bersiap pada waktu pagi secara drastik. Di ujung talian pada ketika dan saat ini, hello, assalamualaikum. Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Abang Combi.
0: Ya, saya. Abang baik, alhamdulillah. Siapa ni?
1: Ni Nasya ni.
0: Siapa dia?
1: Nasya.
0: Ah, oh, Nasya. Nasya ada berapa, Nasya?
1: Nasya dari Sungai Lima.
0: Sungai Lima, apa abang Nasya?
1: Bye-bye.
0: Okey, Nasya.
1: Dengan Abang Combi.
0: Oh.
1: Lama tak dengar suara.
0: Ada, kenal. Ada. Nasya yang tak buka 18 jam. Nasya buka pagi, asap. Lepas tu Nasya tutup. Tak buka petang, tak buka malam.
1: Ay, mana ada Nasya tu call apa Bambam yang ada.
0: Itu time pagi. Telepon awak tak telepon malam.
1: Malam Abang Combi takkan Abang Combi tugas aku malam.
0: Ya tu dia lah, lain kali kena dengar 18 jam kena setia baru boleh tahu.
1: Nak syukur tiap-tiap malam. Nak syukur oleh yang jawab.
0: Siapa jawab?
1: Apa Faruk kadang-kadang. Apa nama apa tahu.
0: Ah, Nasya telefon time Combi tak ada malam tu. Kebetulan kira Nasya tak dengar tiap-tiap hari ni. Ah, tu dia lah. Nasya kena setia baru boleh tahu. Okey Nasya, topik kita hari ni tempoh bersiap sekejap sat ke lama ke kalau Nasya sendiri. Kau nak keluar pergi mana-mana?
1: Nasya bersiap tu lama juga.
0: Lama juga. Apa yang buatkan Nasya bersiap lama tu?
1: Pakai bedak.
0: Pakai bedak.
1: Lumerah. Maskara.
0: Maskara pun pakai juga.
1: Lagi lawa.
0: Berapa jam selalu nak pakai maskara tu?
1: Sejam je.
0: Sejam? Kok lah tarik-tarik maskara dia herot tertarik sampai ke pipi baga dah. Dah
1: start je pakai. Baru ni Nasya pergi melancong.
0: Pergi melancong? Tak mana?
1: Nasya pergi Kelantan, Terengganu.
0: Tu dia jauhnya pi. Waktu pi melancong tu, orang kata apa, bersiap dah?
1: Alah, tunggu lagi.
0: Mandi laut tak tentu? Pergi Kelantan ke Terengganu mandi laut tak?
1: Pergi Kelantan tak mandi laut. Habis Terengganu tak mandi laut. Ha. Saja pergi meronda je.
0: Saja pergi meronda je. Jadi kira bagi Nasya ni, kira memang Nasya kalau bersiap nak pergi melancong ke, nak pergi jalan mana-mana, nak pergi market, apakah memang lama lah, sejam lah no?

0: Apa yang Aisyah tahu lah? Ha.
1: Sebab lelaki bersiap sehari lepas masuk nak belah rambut tengah.
0: Belah rambut tengah. Okey. Ha. Lepas tu? Lepas tu
1: kalau masuk bilik ayak, mah 2 jam.
0: Masuk bilik ayak 2 jam. Baik, faham? Okey.
1: Setiap orang perempuan
0: sahaja. Orang perempuan sahaja lah. Baik, itu bagi Nasha sendiri. Nah, Nasha.
1: Okey.
0: Baik, terima kasih Nasha. Assalamualaikum.
1: Okey, salam.
0: Itu dia Nasha kita. Amboi, orang lelaki pula salah. Cerita pasal bersiap pagi ni. Tempoh bersiap sat ke lama? Bagi anda sendiri ataupun pasangan anda macam mana? Kita lagi di mana SMS berdasarkan sahabat kita ruangan WhatsApp Kak Ina Taman Arah Ina Matambo. Assalamualaikum je. Sahab tengah sahab pagi je. Alhamdulillah saya cik mau dengar. Sudah terbaik semua datang sini. Kak Ina ni bersiap tak lama sangat. Tapi satu je syaratnya, kena habak awal. Kak Ina tak suka kelang kabut. Kalau habak lambat habis tu suruh pisiat dalam masa 30 minit memang tak lah Nabi. 30 minit. Uish. Lama kot. Kau 30 minit. Bukan apa cumi. Kena tengok juga tempat yang nak dituju tu. Nak pakai baju stand macam mana kan? Nak iron lagi. Kadang kalau kelang kabut cari apa pun tak jumpa. Mulalah siap jadi macam tak sempurna je, rasa tak confident gitu. Lebih-lebih kalau nak pergi tengah hari, habak dari malam baru betul eh. Tapi Kak Ina boleh gagah lagi. Tapi kalau anak-anak lagi lah bersiap dekat 2 jam. Tu sebabnya kena habak awal senang. Orang yang ajak pun tak payah tunggu lama kan?

0: Okey, daripada rakan sahabat kita, Madam Purple New. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaikan ikan pulang ke lubuk. Buih, misai pulang ke bibiak. Sirih pulang ke gagang. Kini Comi telah pun datang. Tu dia, ni bukan pantun, ni peribahasa. Kata-kata laluan saya kat Comi. Tak lupa juga dengan kata laluan Comi awak lah cik. Comi cangat macik. Saya bersiap simple je. Tempek-tempek bedak sikit. Garis-garis celak mata sikit. Oleh-oleh lipstick. Kalau tak warna merah, warna pink atau oren, foundation ke eyeshadow ke bulu mata tumpang ke, saya memang tak pakai dari muda lagi. Seralum tudung tanpa hembusan, fuh fuh fuh, ke tudung tu dah siap dah. Itu bagi Madam Purple New lah. Pemanggil berikutnya di jom talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Halo.
1: Mami ni.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya. Mami ni.
0: Boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Mami Bapak Sena.
0: Ha?
1: Mami. Mami Bapak Sena.
0: Mami mana ni?
1: Mami Bapak Sena.
0: Mami Pokok Sena.
1: Ya.
0: Apa abang Mami?
1: Mami saya alhamdulillah, comel okey.
0: Alhamdulillah, Mami makan dah?
1: Dah lagi.
0: Awak yang tak makan lagi, memang Mami tak reti masak ke?
1: Tak masuk dapur lagi.
0: Oh, tak masuk dapur. Kalau masuk dapur pun tak guna, Mami bukan reti masak pun. Ha.
1: Apa-apa sehat ke?
0: Dah tak faham mengaku ni. Ha? Kalau masuk dapur, Mami bukan reti masak pun.
1: Mami memang tak reti masak. Jombi pandai lah masak.
0: Ha, Jombi pandai masak. Ayah nak cerita apa ke orang? Habak kata cerita kata Jombi masuk dapur rumah Mami, Jombi pergi masak bagi Mami makan. Ha, Mami tak cerita ke orang. Mami tak cerita ke orang.
1: Segar nak cerita ni, dia kata Mami malas masak.
0: Ah, bukan kata malas, kata tak reti. Habak kata dengan periuk-periuk Mami, Jombi buat pelari. Cerita kat dia.
1: Tak
0: payah tu apa. Amboi. Mami. Mami.
1: Selamat kembali ke konti.
0: Ya, alhamdulillah. Okey, Mami.
1: Ya.
0: Kata laluan.
1: Jombi, jombat jangan.
0: Eh, mana kata laluan tu?
1: Betul.
0: Mami, silap ni.
1: Apa dia? Baru dia ke?
0: Baru punya, Mami.
1: Apa dia?
0: Jombi, mana jodoh?
1: Ha. Jombi, mana jodoh?
0: Pakai dah. Pakai dah mendapat. Okey, Mami. Bagi Mami sendiri, Mami.

0: Ya.
1: Bagi mami sendiri, mami ni bersiap ni lama ke Sat?
0: Mami kan? Mami simple je, Tommy.
1: Okey,
0: apa dia? Mami pakai bedak batu tu ajalah.
1: Pakai bedak apa?
0: Bedak batu nyonya tu.
1: Oh, bedak batu yang apa ni? Orang kata apa? Oh, bedak batu saya tahu lah yang kita nak pergi kulit linci dan ambil batu asah tu, asah pipi tu.
0: Bedak batu
1: hak canunya. Janganlah sebut cak. Abang kata bedak pas segi kerah tu kalau kuning tu kita tahulah. Macamlah kita tak pernah pakai. Cumi pun pakai tu dulu.
0: Awak yang tak pakai.
1: Apa dah?
0: Awak yang tak nak pakai bedak tu.
1: Oi, jangan salah sangka, mami. Cumi tu tiap-tiap malam belum lena bedak sejuk, mami, di muka. Nak abang pergi?
0: Ha? Batu nampak lincir muka.
1: Oh, jangan cerita ke orang. Okey, batu.
0: Batu, mami. Mulut merah, mami pakai lip gloss tu saja.
1: Lip gloss? lip gloss tu apa dia, mami?
0: Tu yang macam merali-merali tu.
1: Merali-merali tu shellac.
0: Okey, lupa.
1: Bos shellac, mami bos shellac kat bibiang.
0: Tak ada lah.
1: Mami
0: pakai
1: lukutu je lah. Dahlah, shellac tu mami bor dekat bibiang lah.
0: Bubur bagi merali-merali dah
1: jahat. Betul, mami. Kalau bor shellac ni bukan sekat merali, mami. Tahan lama, mami nak abang bagi anak-anak pun tak main gigit.
0: Hai, apa yang tu?
1: Habis tu?
0: Mami, awak batuk mami tak mau hilang. Untuk bomong perubat pun hilang tak
1: je. Alamak. Okey. Patut. Hak pakai merlik-merlik tu. Pakai bawah syelek lah.
0: Patut mami. Tu lip gloss tu lah. Macam mulut merah. Tapi dia bukan mulut merah. Dia macam bagi berayak-berayak tu.
1: Oh, pergi mami pakai benda tu. Mereka habis duit.
0: Betul.
1: Mami nak bagi merlik-merlik bibir ni mami. Mami pihak weh. Suruh Pak Long beli syelek. Mami buat shellac. Mami ambil lah buci. Mami tekat kat bibir. Mami, InsyaAllah mami, shellac tu tahan lama. Mami anak-anak tak makan.
0: Hai. Teruk. Kalau kita teruk.
1: Teruk. Apa benda betul apa? Cuba tengok di kayu tu. Kalau kita buat shellac, anak-anak tak makan lah. Tak mahu pula buat kat bibir.
0: Dialah tu. Tak boleh pakai dia tu.
1: Alah, yang tak boleh pakai semua combi lah. Okey, lepas tu.
0: Mami, apa bapa buat lama combi rap lah.
1: Lepas tu.
0: Betul lah. Semoga combi panjang umur lah. Bagi sehat, wafiat.
1: Dah cerita. Cerita pasal bersiap ni tak habis lagi ni.
0: Okey. Betul, mami. Macam baju mami kan. Mami cari hak kain yang tak ironnya.
1: Kain tak iron?
0: Orang tak kedok lah kan.
1: Kalau kain tak iron, cadar lah tak iron.
0: Betul, mami. Kelong je lah.
1: Dia pasal apa mami cari kain yang tak iron? Sebab mami pun kategori yang tak arti iron ke apa?
0: Bukan.
1: Macam mana lah. Macam mana lah Pak Long boleh menikah dengan mami ni? Iron baju pun tak arti.
0: Pandai lah.
1: Okey.
0: Apa ni? Mami lupa combi ni.
1: Dengan combi semua. Lupalah itulah inilah.
0: Okey. Ni mami tak berapa nak iron bagi macam... elok-elok kan. Selalunya Pak Long tu ayam baju mami.
1: Pak Long ayam baju mami. Pecah lubang. Pecah. Habis cerita habis. Tu dia. Memang tahu dah. Mami memang tak hati ayam baju pun tak hati.
0: Mami. Happy lah tapi tak apa profesional.
1: Mami kena belajar kat Jomi mami.
0: Mami tahu lah, Jomi memang semua pandai masak daging lembut je nak.
1: Jangan cerita ke orang. Orang saya pakai depan nak suruh Jomi masak. Masalah pula.
0: Bila nak main masak lagi?
1: Dia tanya pula bila nak main masak lagi. Beli lagi banyak-banyak. Belum TN ni Jomi sampai. InsyaAllah, Mami. Okey, itu bagi Mami sendiri dah.
0: Okey, Mami ni semoga Jomi sihat tau.
1: Amin. Terima kasih, Mami.
0: Semoga dirahmati Allah.
1: Amin. InsyaAllah. Baik, Amin. Terima kasih, Mami. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Bye. Itu dia mami kita. Mami tak hati nak bayar Pak Long lah sedika. Jangan pecah lubang mami. 8.27 mengambil 8.28 minit pagi pada ketika dalam suara ni. Kejap lagi 8.30 minit pagi kita akan bersama dalam Minit Piala Dunia. Oleh itu teruskan keceriaan dan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untukmu.

0: Aurora FM.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Harapan England untuk kembali beraksi di pentas final Piala Dunia tidak kesampaian apabila tewas 1-2 kepada Argentina dalam aksi separuh akhir yang penuh dramatik. Anthony Gordon meletakkan The Three Lions di hadapan pada minit ke-55, namun keputusan pengendali England Thomas Tuchel untuk memperlahankan tempo dan lebih banyak bertahan selepas jaringan itu akhirnya memakan diri. Argentina terus mengasak sebelum Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan menuju masa tambahan, Lautaro Martinez muncul wira dengan gol kemenangan pada minit ke-92. La Albiceleste bangkit penuh bergaya dan kini akan menentang Spanyol di pentas final Piala Dunia 2026.
1: RTI

tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Alahai, Nurlela.
1: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: itu yang diinginkan, itu yang diimpikan oleh semua insan. Dan semoga berbahagialah hingga ke jannah untuk siapa yang mendengarkan suara saya pada ketika dan sana ni. 2107389. Masih lagi dengan topik kita, tempoh bersiap sekejap atau lama. Ni cerita pasal bersiap ni kira orang perempuan lah ni. Selalunya orang lelaki akan tunjukkan jari kat orang perempuan. Orang perempuan lah ni, siap lambat. Kita dah panggil di John Talian pada ketika dan sana ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Halo. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lama pi tapa ke?
0: Siapa dia ada ni?
1: Oh, kan dah kenal aku.
0: Saya baru kerja ni, saya tak kenal orang lagi ni.
1: Oh, baru kerja. Ha. Ni Abang Lehman Trackers.
0: Abang Lehman apa?
1: Abang Lehman Trackers.
0: Oh, Abang Lehman Tracker tu yang seluar tracksuit juga?
1: Oh, dia aku.
0: Ha? Lagu mana ni?
1: Oh, Abang Lehman lah,
0: Abang Lehman lah, daripada mana Abang Lehman lah?
1: Dari Batua.
0: Oh, dari Batua, bukan dari tadi?
1: Dah. Lah ni ada Penang.
0: Duk ada Penang, Penang kat mana?
1: Jalan Berumah.
0: Oh, ingat Penang kat utara.
1: Lama tak dengar acara Combi lah, rindulah.
0: Lah, mereka kata kat saya ni, kira Abang Lehman ni, kira tak dengar saya ni, kira buat kenduri pisang cik air kami belanja mahal tu.
1: Oh, betul lah.
0: Tak pernah miss.
1: Saya lama tak dengar Comi.
0: Tak pernah miss tu. Tak, mereka kata lah bila Comi tak ada, tak ke udara Abang Lehman buat kenuri. Betul tak betul? Ha, lepas betul. Lepas ni kira tak payah dengar Comi dah. Ha, boleh buat kenuri tiap hari.
1: Tak boleh.
0: Apa pula dah?
1: Abang Lehman tak dengar suara Comi. Duduk tak boleh, dia gelisah.
0: Duduk tak boleh, dia gelisah. Comi tahu pasal apa?
1: Pasal apa?
0: Abang Lehman duduk kursi yang satu tu ke yang panjang tu?
1: Hak yang satu lah.
0: Hak satu tu ada kusyen tak?
1: Ada.
0: Yeah, bukan nak kayu semua lah.
1: Ada. Dia boleh ada kursi roda.
0: Okey, kursi tu rosak. Tu yang duduk tak senang. Duduk tak boleh. Betul tak?
1: Betul kot.
0: Betul kot. Abang Lehman nak makan belum ni?
1: Belum lagi. Baru sampai ni.
0: Baru sampai. Awak yang tak makan lagi ni. Kerja juga. Makan kena jaga. Kesihatan kena jaga. Badan nak pakai lama.
1: Lepa kata makan bawah kat komtar tu sedap. Tu yang nak piu.
0: Allah. Dia bukan kata dekat situ, Abang Lehman. Cerita dia ni, Pulau Pinang adalah syurga makanan.
1: Betul?
0: Jadi tang mana pun sedap. Tambah tau Lehman. Kat Pulau Pinang ni yang mana lagi sedap? Nak tahu tang mana?
1: Betul mana?
0: Takkan Abang Lehman tak tahu?
1: Abang Lehman tahu, dekat mulut lagi sedap.
0: Dah, tak sedap lagi.
1: Hatu?
0: Tak sedap lagi, Abang Lehman.
1: Hatu?
0: Nak, kalau sedap, kalau Abang Lehman boleh belanja Combi makan lagi sedap tu.
1: Boleh, tak ada masalah. Asal Combi habang lah kat mana kita sampai.
0: InsyaAllah nanti. Baik, Abang Lehman, tempoh bersiap. Ya. Sebelum tu, horn satu kali. Awak tak dengar ni?
1: Dengar ni, kita duduk depan Raita ni, sekejap dia kata kita ni gila.
0: Okey, Abang Lehman, sekejap atau lama tempoh bersiap ni? Bagi orang, bagi Abang Lehman, lelaki ke perempuan, siap?
1: Kalau bagi Abang Lehman, start saja. Kalau bagi orang perempuan, anak-anak ni dia jadi lambat lah nak duduk tunggu.
0: Pasal apa?
1: Aduh, sat dia bubuh keju lah, sat dia bubuh keju lah.
0: Alamak.
1: Lestik lah,
0: bubuh
1: maskara lah.
0: Lepas tu?
1: Tudung tu nak buat pattern ni. Aduh, kita ni menjadi lemah.
0: Oh, Abang Lehman pernah tengok tak?
1: Tegur, tapi anak kata, alah biar pilih abah kalut abah.
0: Oh, no.
1: Abah tak mahu anak-anak abah, bini abah segar.
0: Tu dia.
1: Dah dia kata macam tu, kita sengap je lah.
0: Tak betul lah juga kan, mereka siapkan diri tu, orang kata apa, nak bagi cantik-cantik, bagi lawa-lawa untuk suami, untuk pak mereka tengok.
1: Betul.
0: Habis tu?
1: Lagi lepas tengok bini kita, kita jelas kot lepas tu bini kita cakap.
0: Nah, pula dah. Jadi cerita dia, bini ni dia kena ada niat yang betul. Maksudnya dia bersiap untuk suami dia lah.
1: Betul lah.
0: Cik, kalau Abang Lehman pula bersiap macam mana pula?
1: Abang Lehman pakai selok, pakai baju, buah minyak rambut, sikat je lah.
0: Oh, tak ada pakai orang kata apa, maskara-maskara apa tak ada?
1: Tak ada. Maskara tu, jangan. Lagi tukang nama.
0: Itu bagi Abang Lehman sendiri lah, no? Pernah tak lepas siap-siap tiba-tiba keluar-keluar kena marah, pernah tak?
1: Tak pernah kena marah lagi lah dengan anak-anak bini ni.
0: Okey.
1: Sebab kita ringkas saja. Kita apa nak bersiap ni. Bukan nak kena apa rambut tu nak kena ni bagi kemas-kemas dah lah. Tak ya. Sikat bagi elok sudah lah.
0: Baik, itu bagi Abang Lemas.
1: Orang pun tak mahu dah kalau kita buat cekak-cekak pun orang kan. Mau kita dah umur dah tua lah.
0: Allah, jodoh ni dia tak kena usia.
1: Memang lah, jombi. Jodoh ni umur dia tak kena usia.
0: Ha,
1: tapi kita tak payahlah dah nak make up elok-elok.
0: Baik. Itu bagi Abang Leman sebenarnya, Abang Leman.
1: Bagi Abang Leman lah.
0: Sagi saya
1: Comi tak tahulah.
0: Sagi saya cerita pula. Comi kalau nak tahu ni, Comi cerita pula.
1: Boleh? Okey, Sagi Comi cerita ke Abang Leman dengar.
0: Okey, Abang Leman dengar lepas ni. Terima kasih Abang Leman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Abang Leman kita. Kalau orang tanya Comi ni macam mana pula? Okey, saya abang tu terang lah. Kalau saya ni nak keluar dengan family lah, mama dengan abah saya, ini cerita betul tau. Tapi jangan cerita kau orang. Rosia kita ni, abah dengan mama saya akan bangun, akan siap semua, siap-siap. Bila semua dah siap semua ni, kira kategori boleh keluar rumah ni, dah boleh keluar rumah ni, baru abah ataupun mama saya akan panggil saya. Dah siap. Bila dah siap, saya akan bangun. Saya akan tengok keadaan dalam rumah saya. Parent saya, mak bapak saya, family saya semua dah siap. Ini cerita betul. Tanyalah mak bapak saya, memang betul ini kenyataan saya. Semua saya dah tengok, okay, semua dah siap, dah ready nak keluar. Saya akan pegang itulah, saya akan masuk mandi. Saya masuk mandi, keluar-keluar tu kira. Serlum baju, serlum seluar, sikat rambut, hair spray, perfume, jalan terus. Saya lagi cepat. Saya punya siap lagi cepat. Saya punya bersiap lah. Secara jujur, saya memang bersiap lagi cepat. Betul. Tapi tengok tempat yang saya nak pergi lah. Kan, kalau saya nak pergi tempat yang kalau ada function tu kira berjam jugalah. Kalau saya nak keluar orang tempat just dengan family ni, je simple-simple je lah saya pakai. Itu je senang ni pun. Sebab apa? Saya ni tak perlulah nak pakai bedak-bedak maskara bagai. Tak ada. Yang tu orang perempuan lah kan semua tu. Tapi cuba bayangkan. Ini berlaku dekat orang perempuan tau. Ini kes yang pernah terjadi lah. Kita ambil satu contoh. Yang si suami ni, si laki ni. Orang tanya saya, baju seluar tak iron ke tak? Tak iron. Sebab saya pakai t-shirt. Saya banyak pakai t-shirt round neck. Lepas tu pula t-shirt saya waktu dah basuh-basuh tu, waktu nak sidai tu saya cekangkan elok-elok, gantung dia penyangkut baju. So bila dia kering, dia akan lincin elok. Ada cara. Jangan buat pasal, walaupun saya ni memang fasih buat pakaian kalau orang kenal. Okey, ini perkara yang pernah berlaku . Kadang-kadang yang orang kata apa, ini kenyataan tau. Kalau jadi dekat anda kan, apa yang anda rasa? Lebih kurang ni lah, ada satu family ni, si suami kata, okey tak apalah, pilah siap-siap, kita makan dekat luar. Ni kek makan ni.

Si suami ni pun tunggulah bini nak siapkan sejam. Nak pergi makannya pun. Dia pakai bedak ni tak payah habak lah. Dia tak pakai berus yang dalam tu dah. Dia pakai roll tau. Roll dia ada cek di dinding rumah tu. Ada buah nekut tu. Dia pakai tu senang. Baru dia sekata dan selari. Lepas tu dia pakai pula mulut merah. Lepas tu apa lagi? Mascara eyeshadow. Pipi buah kala hijau. Hidung buah kuning-kuning sikit. Oh, spray minyak wangi tak payah habak kan? Oh, si suami kata apa? Okay, semua dah siap dah. Semua dah siap. Naiklah kereta satu family ni. Bayangkan kalau benda ni jadi dekat tempat anda, jadi dekat diri anda sendiri. Macam mana? Apa anda rasa? Okey. Lepas tu si suami ni, orang suami sayang bini. Sayang pasangan dia, dia tanya lah. You. Nak makan kat mana you? Alah, ikut you lah. Nak makan kat mana pun. Ah, si perempuan ni, si bini kata. Alah, you pilih lah nak makan kat mana pun. Bini punya excited kan laki nak bawa bini makan. Alah, you pilih lah dekat mana. Alah, you pilih lah. Kat mana pun tak payah bawa. Kan, dia pun tak apalah you. You sebagai suami, you pilih lah kat mana. Eh, ikut je. I dengan anak-anak dah siap. Bayangkan tengok lepas tu suami tu keluar kereta daripada garaj tu, daripada rumah tu. Tata pi makan dekat kedai Tom Yam selang 5 biji rumah. Bayangkan tengok. Dah siap ni. Tak payah habak lah bedak macam mana. Yang pakai maskara minyak wangi tak bebas. Setengah botol MS spray. Serik. Daripada mula excited. Sampai kedai Tom Yam nak abang bagi. Kataan pertama. You bawa I makan kedai Tom Yam je. I dah bersiap punya penat dekat sejam. Eh, you tadi I tanya you tau. You nak makan dekat mana? You cakap ikut I. I senang je makan kedai Tom Yam ni. Macam ni you buat dekat I. Dah bertengkak pula di situ. Bayangkan tengok. I bersiap lagi lama-lama. Sebab tu lain kali kalau orang tanya. You nak makan dekat mana? Habak tu terang nak makan dekat mana? Restoran 10 bintang ke 7 bulan ke? 6 rusi 4 meja ke? Cerita bagi habis. Dengan orang lelaki ni jangan, tak apalah ikut you lah nak makan kat mana pun. Dengan orang lelaki senang. Orang lelaki kalau you kata macam tu, you jawab dia patah you. Kedai Tom Yam selang 3 biji rumah I lah you. Oi. 9 pagi dekat pusat berita di Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi. Sekembalinya sebab tu kita akan terima panggil 2107-389. Masih lagi topik kita. Tempoh

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Pulau Pagi edisi hari ini. Kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda perlawanan di antara England dan Argentina. Argentina buktikan mentaliti juara untuk kembali ke final. Argentina sekali lagi memperagakan karakter juara apabila bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan England 2-1 di Stadium Mercedes-Benz Atlanta, England terlebih dahulu. Mendahului berada di hadapan menerusi Anthony Gordon pada minit ke-55. Namun Argentina tidak panik. Walaupun masa semakin suntuk, mereka terus menguasai permainan sebelum Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85 diikuti jaringan kemenangan Lautaro Martinez pada masa kecederaan. Apa yang membezakan Argentina dan England adalah kesabaran mereka. Skuad kendalian Lionel Scaloni tidak mengubah identiti permainan walaupun ketinggalan. Mereka terus menguasai bola, meningkatkan tekanan secara berperingkat sebelum berjaya memecahkan benteng England pada penghujung perlawanan untuk menempah tiket ke final bertemu Spanyol. Argentina menguasai 64% pegangan bola dengan 578 hantaran sepanjang perlawanan. La Albiceleste menghasilkan 14 percubaan, lebih dua kali ganda berbanding England yang hanya mencipta 6 percubaan. Ketepatan hantaran Argentina mencecah 93% menggambarkan kawalan permainan yang kemas. Ini adalah final Piala Dunia kedua berturut-turut buat Argentina selepas muncul juara pada edisi 2022.

0: bahagian serangan dengan mencipta ruang yang membuka peluang kepada rakan sepasukan. Dia menjadi arkitek kepada gol penyamaan Enzo Fernandez sebelum sekali lagi menghasilkan hantaran bintang yang disudahkan Lautaro Martinez. Selepas perlawanan, Lionel Scaloni menyifatkan pasukannya sentiasa tampil lebih berbahaya apabila berada dalam keadaan tertekan. Beliau memuji kepimpinan Messi yang percaya memastikan pemain-pemain muda kekal tenang ketika memburu gol yang berjaya memastikan perlawanan dapat dimenangi sebelum melengkapkan kebangkitan dramatik pada penghujung aksi. Berhati bola sepak menyifatkan Messi sebagai team man sanggup berkorban demi membantu rakan-rakan menjaringkan gol walaupun tidak menemui jaringan sendiri. Messi mencipta dua bantuan gol dalam tempoh 7 minit terakhir permainan. Enzo Fernandez menjadikan gol penting keduanya dalam fasa kalah mati Piala Dunia 2026. Lautaro Martinez muncul penjaring kemenangan pada minit ke-92 dan gol ketiganya dalam kejohanan Piala Dunia 2026 ini. England sekali lagi dihukum kerana gagal mempertahankan kelebihan. England hampir melakar sejarah untuk mara ke final Piala Dunia buat kali pertama sejak 1966 selepas mendahului dan memasuki 10 minit terakhir permainan. Namun keputusan untuk bertahan terlalu awal membuka ruang kepada Argentina menguasai sepenuhnya perlawanan. Reuters melaporkan Harry Kane mengakui England cuba mempertahankan kelebihan satu gol tetapi tekanan berterusan daripada Argentina akhirnya memakan diri. Bagi Thomas Tuchel pula, kekalahan ini amat sukar diterima kerana pasukannya hanya beberapa minit daripada pentas final. Walaupun disiplin bertahan England cukup baik sepanjang sebahagian besar perlawanan, mereka gagal mengekang asakan bertali arus Argentina pada penghujung aksi. England hanya mencatat 36% penguasaan bola dan angka terendah mereka dalam kempen Piala Dunia 2026. The Three Lions mempunyai dan memperoleh hanya satu sepakan penjuru berbanding 6 milik Argentina. England melakukan hanya 3 percubaan tepat sepanjang 90 minit. Kekalahan ini menyaksikan England terus menanti penampilan kedua di final Piala Dunia sejak kejayaan bersejarah mereka pada tahun 1966. Perlawanan separuh akhir telah pun selesai dan kini Spanyol dan Argentina menempah tiket ke final Piala Dunia 2026. Siapakah yang bakal merangkul juara dan mengangkat Piala Dunia 2026 pada pentas final nanti? Sama-sama kita nantikan. Ayo seluruh rakyat Pulau Pinang, jom bersama-sama kita penuhkan dan juga kita jayakan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan MBSP Bertam pada 19 hingga 20 Julai 2026, 6 petang hingga 5.30 pagi. Jom sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen Final 2026 di Kompleks MBSP Bertam.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: 9.27 mengambil 9.28 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untuk mu, dan masih lagi dengan topik kita, tempoh bersiap sekejap atau lama. Bagi anda sendiri macam mana? Kiriman SMS daripada rakan sahabat kita, Huda Sah. Janji makan. Baik, terima kasih. Hashim mau batas raja. Hashim, kalau nak keluar memang lebih suka pakai kemas agar terasa selesa bila bertemu rakan-rakan dan selesa di mana lokasi. Tapi tak sampai bersiap berjam-jam. Janji pantas tapi kemas. Kulaan berataan. Semuaan tahu penampilan Syim. Terima kasih Izam. Suara cerita kakak. Terima kasih. Angahnya 2107 389. Terima kasih SMRA. Ambil Abang Haji. Okey Abang Haji. Hujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum. Ya, terima kasih Dong Kladi. Kalau ada waktu boleh cuba lagi. Masih lagi dengan topik kita, tempoh bersiap sekejap atau lama bagi anda. Ada orang kata, setengah orang kata orang perempuan ni bersiap lama. Ada pula setengah kata orang lelaki yang bersiap lama ni. Yang mana satu betul ni? Di hujung talian pemanggil berikutnya. Hello, assalamualaikum. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Ya.
0: Ya, boleh saya tahu. Ya, boleh saya tahu siapa di talian?
1: Baljit dari Pulau Pinang.
0: Ya.
1: Baljit dari Gelugong.
0: Baljit, apa khabar Baljit?
1: Khabar baik.
0: Okey, Baljit dari Gelugong, Baljit eh?
1: Ya, betul.
0: Apa khabar pagi ni Baljit? Dah makan belum ni?
1: Dah baru makan
0: Tosek dua Baljit. Alamak. Alah, rindu pula makan tosek. Okey Baljit, bagi Baljit sendiri Baljit, kalau yang bersiap ni orang lelaki ke bersiap lama, orang perempuan ke bersiap lama?
1: Perempuan bersiap lama.
0: Perempuan bersiap lama. Bersiap apa Baljit kata macam tu?
1: Perempuan perlu cari baju.
0: Okey.
1: Barang kemas. Dia semua kena matching.
0: Okey, saya nak tanya Baljit, Baljit dah berkahwin belum?
1: Belum.
0: Belum berkahwin. Ada kekasih lah ni?
1: Belum.
0: Girlfriend pun tak ada lagi?
1: Tak ada lagi.
0: Bila nak ada girlfriend ni?
1: Bila ada masa yang betul.
0: Bila ada masa yang betul. Okey, sebelum ni pernah ada girlfriend lah?
1: Tak pernah.
0: Tak pernah ada. Tapi macam mana Baljit kata, okey, orang perempuan selamat. Kadang-kadang ada yang cakap lelaki yang selamat. Sebab apa tau? Sebab lelaki nak kena pakai.
1: Sebab saya pernah alami situasi banyak kali.
0: Pernah alami situasi banyak-banyak kali?
1: Selalu dalam perkahwinan ke apa-apa majlis.
0: Okey.
1: Lalu lelaki akan bersiap 10 minit, perempuan akan bersiap lama.
0: Okey, apa yang membuatkan perempuan bersiap lama bagi Baljit? Yang Baljit nampak.
1: Selalu kena pergi salon, cari baju.
0: Betul. Okey, itu saya setuju. Salon. Salon kena. Okey, lagi apa lagi ya? Makeup. Tapi kenapa orang perempuan ni jenis tak make up dia simple-simple kan? Kalau kita tengok sekarang ni, orang perempuan kalau nak make up pun always, yalah, kalau nak pakai bedak je pun kurang-kurang sejam kan Baljit kan?
1: Tak cukup.
0: Jadi kalau Baljit nak cari pasangan, lepas ni nak cari pasangan yang bersiap cepat ke bersiap lama ni Baljit?
1: Bersiap cepat.
0: Itu bagi Baljit sendiri Baljit eh?
1: Ya.
0: Yeah. Baik, terima kasih Baljit.
1: Nak request lagu boleh tak?
0: Boleh, apa dia tu Baljit? Lagu apa tu?
1: Apa-apa lagu yang berkaitan dengan sukan mulia.
0: Berkaitan sukan eh?
1: Ya. Yeah.
0: Baik, thank you Baljit. Thank you so much. Okay, itu dia Baljit. Orang perempuan yang bersiap lama. Itu bagi Baljit. Bagi anda sendiri yang lain macam mana? Ada kata orang lelaki?

0: yang baru sampai ke tempat tugasan ya. Selamat menunaikan tanggungjawab anda. Selamat memikul amanah dan tugasan yang telah pun diberikan. Kita dah terima panggil berikutnya di jom talian. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Pak Long E in the house.
0: Pak Long E, apa khabar Pak Long E?
1: I'm fine, how about you? Chongdi, so long time no see.
0: I'm not feeling well, but so far feel better than yesterday. Cik, Pak Long E.
1: Ya.
0: Dah makan belum ni?
1: Dah. Dah.
0: Hari ni menu apa ni?
1: Hari ni very very simple. Just a biscuit only.
0: Oh, just biscuit only lah.
1: Ya, ya.
0: Okey, Pak Long E. Bagi Pak Long E sendiri, tempoh bersiap sekejap atau lama? Laki ke perempuan? Okey.
1: Bila Chombi pakai celana.
0: Tung.
1: Pak Long E pula pakai barut.
0: Alright.
1: Bila depa bersiap.
0: Mm-mm.
1: Pak Long E boleh dena.
0: Sudah.
1: Tak tahan tunggu sampai perut memerut-merut.
0: Mm-mm.
1: Sudah.
0: Itu bagi Pak Long E sendiri.
1: Ya.
0: Saya Chombi tak boleh nyanyi pagi ni.
1: Tapi Pak Long E ni kira very simple lah.
0: Okey, Pak Long E kalau paling Pak Long E simple lah. Okey, kita nak fokus Pak Long E punya style dulu macam mana. Kalau nak keluar.
1: Bersiap. No hair to comb.
0: No hair to comb, okey?
1: Dah satu dah cepat.
0: Okey.
1: Tadi tak orang pakai kemas.
0: Okey.
1: Short sleeve ke ataupun t-shirt.
0: Okey.
1: Mm-hmm. Dalam masa 5 minit. Oh, okey. Siap dah. Everything ready. Tetapi masalahnya, Pak Long E akan tunggu lebih kurang 1 hingga 1 jam setengah.
0: Tu dia. 1 hingga 1 jam setengah, okey.
1: Tapi tu Pak Long E ni akan berulang-alik. Kita sambil orang apa buat keluar suara sikit lah kan.
0: Ya.
1: Lama sangat. Depa dah masuk dalam bilik ni.
0: Betul.
1: Kita ingat dah depan dah keluar.
0: Ha.
1: Masuk pula.
0: Ha.
1: Keluar pula, masuk keluar. Masuk keluar. Jadi kita jadi stres.
0: Okey.
1: Betul tak?
0: Betul.
1: Kadang-kadang tengok tak matching tu. Betul tak? Mereka kata tak matching tu, tukar tudung pula.
0: Betul.
1: Habis-habis ada tudung, cari pin pula nak cucuk.
0: Ha, betul.
1: Pin pula tabuk.
0: Ha.
1: Alah. Dan tu belum make up lagi, tang tudung. Kan? Belum
0: make up lagi, betul?
1: Ha. Jadi kita duduk, kita sampai dah berpeluh-peluh lah.
0: Ha.
1: Tapi bukan kata orang perempuan, anak Pak Long E seorang yang lelaki ni pun dia pun Allah mak, dia pun lambat sungguh.
0: Apa yang buatkan dia lambat ni Pak Long E? Kalau dia orang lelaki.
1: Dia cerewet.
0: Dia cerewet. Okey.
1: Yang rambut dia aja bunyi mai sejam.
0: Rambut saja sejam.
1: Rambut dia akan tengok, dia akan lebih teliti rambut dia, akan spray, dia akan sikat, dia akan apalah. Masa tu time yang kita busy ni, dia nak pergi potong sikit rambut, dia nak apa atau dia nak trim sikit.
0: Okay.
1: Habis dah rambut tu, baju pula dia tengok kanan kedok, dia buka pula, dia pergi iron.
0: Macam tu pula
1: dia orang. Mungkin sejam lebih dia pun lebih berlawan dengan orang perempuan ni.
0: Bak rambut dia boleh lama
1: rambut
0: Pak Long E kalau dia.
1: Rambut cukup-cukup dia ambil berat.
0: Itu bagi Pak Long E dan family Pak Long E sendiri lah.
1: Ya.
0: Pernah dah Pak Long E tegur ni, Pak Long E?
1: Pak Long E tegur pun tak makan saman.
0: Tak makan saman. Dia macam tu juga, sama juga.
1: Tak macam tu juga. Jadi apa nak buat, kena tahan.
0: Itu bagi Pak Long E. Baik, terima kasih Pak Long E.
1: Baik,
0: terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Long E kita. Tengok. Anak lelaki dan juga orang perempuan. Kebanyakannya orang perempuan lah. 2107389. Tempoh bersiap sekejap atau lama bagi anda dan pasangan anda lah. Kita nak tengok juga orang lelaki ke orang perempuan ke yang bersiap lama. Jadi kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Haa, adik. Nak gula-gula tak?
2: Tak nak lah.
1: Alah, ambil lah.
2: Tak nak.
1: Haa, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
2: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
3: Sini kau.
2: Tolong, tolong.
3: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
2: Ma, tolong! Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat,

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

9.49 minit pagi. 10 pagi insyaAllah. Kita ikuti Warta Mutiara dan kembalinya sebab itu anda akan ditemani oleh rakan Sugas. Aziz akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda. InsyaAllah saya kembali bersama anda esok pagi. Masih lagi dalam segmen GPN yang pagi Mutiara. Jadi tempoh bersiap sekejap atau lama, kesimpulannya perbezaan tempoh bersiap antara individu adalah satu lumrah yang menuntut persefahaman dan tolak ansur daripada semua pihak bagi mengekalkan keharmonian harian. Kunci utama bukanlah terletak pada berapa cepat atau lamanya seorang itu bersiap, sebaliknya pada keupayaan mereka untuk merancang masa depan dengan bijak agar tidak ganggu urusan orang lain. Menghormati masa orang sekeliling di samping mengekalkan kekemasan diri dan suajanya merupakan tanda kematangan pribadi yang tinggi. Jadi, pakar-pakar betul lah ansong sikit lah, no? InsyaAllah, saya kembali bersama dengan anda esok pagi. Jadi, teruskan keceriaan dan kesetiaan bersama dengan kami di ruang udara Radio Malaysia, Metro FM, segalanya untukmu.

0: Pulau Pinang, 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Semua jawatan kuasa dan pihak berkaitan Pakatan Harapan PH Pulau Pinang diarahkan untuk mengemaskini semua laporan kemajuan seawal bulan Ogos sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum PRU akan datang. Ketua Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan Pulau Pinang, Chow Kon Yao berkata, parti itu akan meneliti dan menganalisis pelbagai aspek bagi menambah baik kelemahan serta memperkukuh kekuatan. Dalam pada itu, Chow menegaskan, kerajaan perpaduan di Pulau Pinang kekal stabil dengan hubungan kerjasama antara parti politik berjalan lancar tanpa sebarang isu. Pada pilihan raya negeri PRN Pulau Pinang 2023, gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional menubuhkan kerajaan perpaduan selepas memenangi 29 daripada 40 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan dengan DAP memenangi kesemua 19 kerusi ditandingi PKR 7, Amanah 1 dan Barisan Nasional 2. Ini pula perasaan tidak puas hati pemeriksaan pegawai Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS ke atas orang individu menyebabkan lelaki itu mengugut untuk menembak anggota AKPS di Pelabuhan Kelang, Selangor. Ketua Pengarah AKPS, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, kejadian itu berpunca selepas lelaki itu gagal memberikan kerjasama pada anggota AKPS yang sedang bertugas ketika itu. Susulan kejadian itu, anggota AKPS membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Selatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri persidangan ke-17 Persatuan Kriminologi Asia ACS, sorotan contemporary trend dan corak jenayah impak kriminologi di Georgetown. Dalam perkembangan berkaitan, bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Selatan menahan seorang lelaki berusia 46 tahun atas kesalahan mengugut pejabat awam melaksanakan tugas. Kes disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Sektor pengawal keselamatan terus diperkukuhkan susulan pengenalan sistem gaji minima yang diperkenalkan pada 1 Ogos 2025 kerana ia memberi manfaat jangka masa panjang kepada golongan pekerja. Pengarah Lisan Security Sendirian Berhad, Datuk Arumugam Sinasami berkata, sistem gaji minima menjadi pemangkin kepada pengawal keselamatan untuk terus mencurah bakti dalam sektor itu.
2: Berikan, tetapi semenjak kerajaan laksanakan gaji minima ini, saya boleh katakan mekanisme pengiraan gaji dan keseluruhan pengawal apa yang mereka bawa balik itu nak cakap setimpal setimpal itu lain lah, pasal sekarang dalam keadaan harga barang dan sebagainya mahal, mungkin tak cukup, tapi dari aspek apa orang cakap gaji yang apa orang cakap fair itu, saya rasa fair lah berpandukan kepada apa yang diwartakan oleh kerajaan. Dan sistem gaji minima ini memang bagus, terutama kepada bidang keselamatan.
1: Datuk Arumugam Sinasami, beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas menerima pingat Darjah Setia Pangkuan Negeri DSPN yang membawa gelaran Datuk sempena Majlis Penganugerahan Pingat Sambutan Hari Ulang Tahun ke-85 yang di Pertuan Negeri Tun Ramli Ngatalib di Georgetown. Pada masa sama, usaha kerajaan untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada warga Nepal untuk menjadi pengawal keselamatan sedang diperhalusi. Tambah beliau, dianggarkan terdapat hampir 30,000 pengawal keselamatan warga Nepal di Malaysia, manakala selebihnya adalah warga tempatan. 7,200 helai JC tiruan pelbagai jenama bernilai RM360,000 dirampas dalam serbuan ke atas dua premis di Nibong Tebal. JC berkenaan dijual pada harga sekitar RM35 hingga RM50 sehelai mengikut grade kualiti. Menerusinya, seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN Pulau Pinang, S. Degan berkata, hasil siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian, termasuk jualan secara siaran langsung.
0: Dia akan buat live dan dia akan live dan ni dan dia ada okey bila kita itulah kita dapat kesan ni mulai IP ni kita dapat sini bila kita datang sini kita dia ada rumah di belakang tu premise lain untuk yang dia buat live sini untuk lebih ke tempat dia jual cetak storage packaging delivering order sini semua sini store.
1: S. Degan beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Nibong Tebal. Kes disiasat di bawah Akta Cap Dagangan 2019. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 103 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 103, main nak habar. Tu dia dia main.

Drive FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Drive FM. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin. Mimi Pora menemani anda untuk edisi Khamis 16 Julai 2026 bersama Satu Safar 1448 Hijriah menerusi segmen Fokus Mutiara dari jam 10 pagi hingga 3 petang ini. Mimi temankan anda. Okey, yang pastinya hari ini hari Khamis, banyak yang nak dikongsikan bersama. Okey, hari ini kita ada Eye Style, iaitu tips dan juga petua kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan dan sebagainya. Baik, seterusnya jam 11 pagi nanti kita akan ikuti merungkai fatwa menjejak falak syawal bersama dengan Bam. Jam 12 tengah hari kita akan ikuti Everlasting Memory, akan bersama dengan insyaAllah Eli akan menemani anda. Jam 1 tengah hari kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dan masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.27 minit tengah hari. Terus setia bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untukmu.

Kemudahan, jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Mari ramai-ramai datang ke uji bakan bintang di Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga 5 petang.

0: Setiap hari Khamis, kita ada iStyle. Dalam Fokus Mutiara 10.3, Mai Nak Habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar iStyle setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Drive FM segalanya untukmu. Hari ini kita bersama menerusi ruangan iStyle. Hari ini iStyle ini Mimi nak kongsikan dengan anda 5 petua berguna orang tua dulu bila tanam pokok supaya subur dan juga banyak hasil dia. Kalau kita tengok orang tua-tua dulu tanam pokok, semua menjadi. Adakah disebabkan tangan dia sejuk ke, tangan panas ke, lagu mana ke kan? Okey, hari ini Mimi nak kongsikan dengan anda antara petua-petua yang diamalkan oleh orang tua-tua dulu

supaya tanaman yang ditanam tu akan berhasil seelok baiklah. Okey. Nak tahu apa dia? Kejap lagi Mimi akan kongsikan dengan anda. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mimi Merusi Ruangan. I start.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Setiap hari Khamis, kita ada Ice Style. Dalam Fokus Mutiara 10.3, Mai Nak Habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar Ice Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Seperti yang dijanjikan, ini dia Mimi nak kongsikan dengan anda petua tanaman yang digunakan oleh orang tua-tua dulu supaya apa yang ditanam tu berhasil dengan sebaik mungkin. Okey, ini dia petua yang pertama. Kalau rasa nak tanam pokok tu kan, letak daun ataupun rumput kering dalam lubang sebelum tanam. Seloknya waktu kita korek lubang untuk tanam pokok, carilah daun-daun kering ataupun rumput-rumput kering tu, bubuh dalam lubang tersebut. Kemudian barulah masukkan biji benih ataupun pokok yang ingin kita tanam tu, kemudian kita kambuh balik tanah tersebut. Ini sebab apa? Kadang-kadang daun-daun kering ni boleh jadi baja. Gitu kan. Okey, cara yang kedua pula, cuba rendam biji benih dalam air bawang putih. Air bawang putih macam mana tu Mimi? Bagi biji benih pula, sebelum kita nak tanam tu, seelok-eloknya kita rendam semalaman dalam air bawang putih yang telah pun kita blend untuk mengelakkan biji benih ini dimakan serangga kecil dalam tanah. Jadi bila dia bau bawang putih tu, tak apa nak sedap, dia pun tak mahulah makan kan. Jadi biji benih kita tu pun akan tumbuh, akan naiklah seelok-eloknya. Gitu kan. Okey, ada lagi ni, kejap lagi Mimi nak kongsikan lagi dengan anda cara kita nak orang kata apa, nak hasilkan pokok tu lebih berkualiti lagi. Okey, jangan ke mana-mana, terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untukmu. Stop playing with them, Ryan.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula

Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: Setiap hari Khamis, kita ada Ice Style. Dalam Fokus Mutiara 10.3, Main Nak Habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar Ice Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara Main Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dramam segalanya untukmu. Baik, seterusnya Mimi nak kongsikan lagi dengan anda cara nak tanam pokok ni supaya pokok kita akan lebih segar bugar, akan ada hasilnya. Okey, petua yang diamalkan oleh orang tua-tua dulu. Okey, semai pokok waktu hampir maghrib. Nah, ada orang tua-tua dulu kata kalau nak semai pokok tu melalui keratan petang. Lakukan waktu lewat petang ataupun dekat-dekat dengan maghrib. Ini kerana ketika sudah hampir malam dan cuaca pun tak panas. Jika semai pokok waktu tu, pokok akan kekal segar, takkan layu kerana tidak terkena dengan pancaran matahari. Jadi dia akan sejuk je sedia kan. Okey, dekat-dekat dengan maghrib lah. Jangan duk tanam time maghrib pula. Time maghrib ni orang nak pergi semayang. Okey. Baik, seterusnya, orang tua lama dulu juga mempunyai hari-hari tertentu untuk tanam pokok. Kita boleh ikut peta orang tuan-tuan ya. Okey, hari Ahad, pokok yang berbuah kecil seperti pokok limau, rambutan, ciku dan sebagainya. Hari Isnin pula cuba tanam pokok ubi, ubi kayu, keledek dan sebagainya. Untuk hari Selasa, cuba tanam sayur-sayuran. Sayur lah, macam-macam jenis sayur lah. Sawi lah, bayam lah, apa yang boleh tanam, tanam lah. Dan juga jagung. Untuk bunga-bunga, pokok-pokok yang ada bunga ni, cuba tanam pada hari Rabu. Manakala pada hari Khamis pula, untuk biji-bijian macam kacang, padi, toge, boleh lah. Dan juga untuk hari Jumaat, cuba tanam pokok berbuah besar macam pokok durian, nangka, manggis, rambutan. Adalah hasilnya. Ini adalah jadual orang tua-tua dulu kalau nak tanam pokok. Kita tak tahulah kan, betul orang tua-tua. Okay, dan akhir sekali, bakar daun kering bawah pokok. Supaya pokok berbuah lebat. Bakar daun-daun kering di bawah pokok. Biarkan airnya asap mengenai daun dan juga ranting pokok. Sebaiknya pada waktu petang lah. Ini sebenarnya satu cara untuk hindarkan serangan lalat, buah dan juga serangga perosak yang aktif pada waktu senja. Barulah buah kita menjadi, bunga dia menjadi kan. Itulah dia antara tips dan juga petua orang tua-tua yang diperguna untuk tanam pokok supaya ada banyak hasil dan juga supaya terus segar bugar macam tu. Okay? Baik, jom kita teruskan lagi hiburan kita. Jangan lupa jam 11 nanti kita akan ikuti Merungkai Fatwa Menjejak Falak bersama dengan Bambam. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersua kita kembali dalam segmen Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan insyaAllah untuk minggu ini kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Hanif bin Badrun, Penolong Mufti Kanan Rujukan Maklumat Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa khabar
1: Ustaz? Alhamdulillah
0: Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, hari ini kita nak cerita berkaitan dengan bermazhab. Satu topik yang saya rasa cukup menarik. Sebab apa kita tahu lah, mungkin ada yang mengenali secara lebih detail mazhab apa dan mengetahui berkaitan dengan mazhab-mazhab yang ada ni, tapi kita tak tahu secara tersirat dan tersuratnya makna ataupun definisi berkaitan dengan ataupun sejarah berkaitan dengan mazhab ni kan. Jadi Ustaz, insyaAllah mungkin Ustaz sendiri untuk kongsikan definisi ataupun sejarah kemunculan mazhab tu sendiri Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi karim amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Bambam. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersua lagi sekali dalam segmen khusus ini, dan topik kita pada pagi ini pun agak berat jugalah berkaitan dengan mazhab. Jadi sebut bagi betul juga, mazhab bukan mazhab kan?
0: Mazhab.
1: Mazhab kan? Apa? Jadi topik ini kita cuba untuk ketengahkan kerana ianya menjadi satu satu yang polemik yang berterusan juga di kalangan masyarakat. Bila ada beberapa isu-isu yang timbul, dan kita cuba untuk permudahkanlah perbincangan pada petang ini insya-Allah. Jadi mazhab itu sendiri adalah perkataan Arab. Yang kata akarnya daripada perkataan zahaba. Dan kalau dari segi maksudnya adalah tempat atau sesuatu yang dituju ataupun sesuatu yang menjadi tujuan dan juga sesuatu yang menjadi pegangan. Manakala dari segi istilah fiqh yang disebut sebagai mazhab itu adalah hukum syarak yang bersifat ijtihadi yang dihasilkan dari dalil-dalil yang bersifat zanni oleh mujtahid khusus. Boleh kah tu?
0: Boleh.
1: Okey, banyak istilah-istilah Arab dekat situ. Apa pula ni? Hukum syarak tu kita orang kata apa, kita clear lah hukum syarak. Tapi yang bersifat ijtihadi tu, apakah maksud ijtihad? Yang dikatakan ijtihad itu adalah menurut Al-Baydawi, ijtihad iaitulah menggunakan segala daya dalam mendapatkan kefahaman terhadap hukum syarak. Dan menurut Dr. Mahmud Zuhdi, ijtihad dalam konteks yang terkini, yang konteks semasa, iaitulah suatu penelitian atau penyelidikan terhadap sesuatu hukum. Jadi itulah mazhab dari segi istilahnya. Yang kita nak bincangkan ni adalah bagaimana hukum syarak, proses penetapan satu-satu hukum. Hukum wajib, sunat, harus, haram, makruh, semua ni lah. Jadi dia ada proses dia. Jadi itulah mazhab. Dan dari segi sejarah pula, kalau kita lihat sejarah ini, dia bersifat perselisihan pandangan ini adalah sesuatu yang tabi'i, sesuatu yang semula jadi. Adalah sifat apa, semula jadi manusia itu sendiri yang mempunyai pandangan yang pelbagai. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat 118, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yadhaluna mukhtalifin. Ya, kalau Tuhan kamu kehendaki, nescaya dia boleh jadikan manusia ini satu umat yang satu saja. Tetapi ternyata Allah Ta'ala jadikan kita ni dia terdiri daripada pelbagai-bagai jenis, ya, dan juga pelbagai latar belakang yang menyebabkan kita mempunyai perspektif sudut pandang yang berbeza-beza, ya. Dan kerana itulah maka perselisihan pandangan itu berterusan berlaku. Dan bahkan di zaman Nabi SAW sendiri pun, di kalangan sahabat juga berlaku perbezaan, ya, interpretasi mereka terhadap arahan ataupun atas atas perintah Nabi SAW. Sebagai contoh, ya, dalam satu peristiwa, iaitu Nabi SAW telah memberi arahan kepada para sahabat, ya, dalam hadis riwayat Bukhari, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraizah. Ya, maksudnya jangan kalian solat asar, ya, melainkan apa setelah sampai di penempatan bani Quraizah. Arahan Nabi kepada para sahabat, ya. Walau bagaimanapun, para sahabat yang mendengar arahan ini, ya, mereka menuju ke tempat yang diarahkan itu, tetapi mereka tidak tidak sempat sampai tidak sempat sampai ke tempat itu sebelum habis waktu asar. Maksudnya sampai maghrib lah. Jadi satu sekumpulan sahabat kata, kita tak sempat sampai ke sana sebelum habis asar ni. Jadi kita kena solat asar dulu. Manakala sekumpulan sahabat yang lain pula, mereka berpandangan oleh kerana Nabi arah kita solat asar di sana, jadi mereka tetap teruskan perjalanan dan solat di sana walaupun dah lebih waktu, dah habis waktu. Jadi bila sampai di sana, maka mereka pun merujuk kepada Nabi, ya, masalah ini. Lalu Nabi tidak memberi apa-apa, Nabi tidak menyalahkan mana-mana pihak kerana kedua-duanya berusaha untuk memahami, dan mereka sebenarnya berijtihad. Itu yang disebut ijtihad tadi. Mereka berijtihad untuk mengamalkan perintah Nabi tersebut. Jadi maksud yang tersiratnya adalah, yang satu kelompok ni mereka cuba memahami maksud tersirat Nabi itu adalah supaya perjalanan itu hendaklah disegerakan sehingga mereka sampai dan sempat untuk solat asar di sana. Itu maksudnya. Jadi oleh kerana tak sempat juga, jadi mereka perlulah solat dalam waktunya. Manakala yang lain, yang satu kelompok sahabat yang lain pula, mereka nak memenuhi maksud arahan Nabi itu, iaitu solat di sana. Nah, jadi itu dari segi latar belakang sejarahnya. Dan kemudiannya, oleh kerana itu adalah tabi'i manusia, ya, bila bersabit dengan masa, ya, semakin jauh masa kita, ya, kita dengan Nabi SAW, ya, para sahabat, kemudian kepada generasi tabi'in, ya, pada tabi' tabi'in, kemudian berkembangnya wilayah, ya, ketika mana pemerintahan Khulafa'ur Rasyidin, maka kita lihat Islam itu bukan hanya lagi berpusat di Madinah ataupun di Mekah saja, di Hijaz saja, tapi telah berkembang sampai ke Syam, sampai ke Iraq, yang jauh daripada Madinah. Jadi itu faktor tempat dan juga faktor suasana. Jadi apabila kemasukan lebih ramai orang-orang yang bukan Arab, bukan latar belakang Arab, ya, ataupun dipanggil Ajam ini, ya, masuk, maka mereka ini berasal daripada tempat yang lain, kemudian ada background yang tersendiri sebelum tu, maka mereka membawa berbagai-bagai lagi perkara, dan timbullah persoalan-persoalan baru, permasalahan-permasalahan baru, yang mana ketika sebelum itu tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Maka perlulah para sahabat, ya, perlulah para imam mujtahid ini berijtihad untuk menentukan hukum berdasarkan garis panduan lah yang ditetapkan. Bukan kata sewenang-wenangnya kita buat hukum sendiri, tak. Tapi ada ketetapan-ketetapan. Jadi faktor kelahirannya adalah bermula daripada faktor masa, ya, faktor tempat, ya, berkembangnya wilayah dan faktor suasana itu. Yang saya simpulkan sebagai itu adalah faktor tabi'i. Ya, faktor tabi'i yang menyebabkan lahirnya mazhab-mazhab ini. Ya, mazhab-mazhab ini. Dan kemudian ditambah pula satu faktor yang lain, itulah faktor tahap pemahaman. Macam isu yang kita utarakan tadi, ya, bagaimana sahabat mempunyai kefahaman yang berbeza terhadap arahan Nabi itu. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain, dalam dalil-dalil dan nas yang lain pun, ulama ada kefahaman yang berbeza-beza. Ya, sebagai contoh, dari aspek penerimaan sumber hukum, penarafan satu-satu sumber hukum. Ya, ada ulama yang dia begitu ketat dalam syarat penerimaan hadis. Kan? Hadis yang tertentu, yang cukup lengkap saja prasyarat diterima. Ada yang sedikit memberi kelonggaran dalam tu, dalam menerima hadis-hadis tersebut. Ya. Kemudian syarat dari segi, kemudian para imam ini juga mempunyai metodologi, kaedah yang sedikit berbeza antara satu sama lain. Ya. Kaedah mereka mengeluarkan hukum tersebut. Ada maksudnya masing-masing ada teori dia lah, teori dia dan juga formula dia. Jadi macam kita buat hisap kan, kita buat matematik je contoh kan. Jadi
0: jalan kira
1: tu dia berbeza. Lain akan mungkin dapat jawapan yang agak sama ataupun mungkin juga berbeza dan sebagainya lah kan. Sebab dia punya tu jalan kira yang lain. Dan yang ketiganya dalam aspek tahap kefahaman atau pemahaman ini adalah dari segi bahasa. Bahasa yang digunakan juga dalam nas ni. Sebagai contoh, ayat-ayat ataupun perintah Nabi SAW tentang ayat-ayat yang menyuruh melakukan sesuatu perkara. Jadi menyuruh itu boleh membawa maksud wajib. Bila Nabi suruh wajib, boleh jadi suatu yang sunat. Kan, jadi di mana kita nak letak tu? Ada pendekatan ulama yang letakkan bila Nabi suruh saja itu wajib. Wajib, Nabi suruh wajib. Jadi melainkan ada qarinah ataupun ada sebab-sebab yang selepas itu yang menjadikan dianya tak wajib. Mungkin dia sunat-sunat. Tapi ada setengah ulama dia kata bila suruh itu kita kena tengok terus karenah dia. Apakah sebab di sebalik itu yang menentukan dia wajib ke, dia sunat ke dan sebagainya. Jadi itu perbezaan yang berlaku menyebabkan lahirnya dan munculnya mazhab-mazhab yang ada pada hari ini.
0: Jadi dengan adanya mazhab-mazhab ni ke Ustaz, ia sebagai panduan untuk kita lah, dari segi fiqahnya, dari segi panduannya kita Ustaz lah. InsyaAllah. Baik Ustaz, kita nak mungkin Ustaz nak kongsikan mazhab-mazhab utama yang ada. Bahkan kita dengar berkaitan dengan empat imam yang bermazhab ni kan. Dan mungkin Ustaz nak kongsikan mazhab-mazhab utama yang ada di, bukan kata di negara kita, bahkan juga di seluruh dunia lah. Kan, yang mana kalau kita tengok, kalau kita orang pergi Mekah, mungkin akan nampak benda tu secara jelas lah. Kan, contoh pasal apa yang dia buat macam tu boleh, kita buat tak boleh. Dan mungkin walaupun kita faham, kita belajar, kita ada ilmu, tapi setengah tu menjadi tanya-tanya kan. Pasal apa mazhab kita tak membolehkan kita untuk buat benda tu. Jadi Ustaz nak kongsikan.
1: Baik-baik, terima kasih. Jadi memang betul, kita lagi berada dalam dunia tanpa sempadan. Kan, kita lebih terdedah lah sebenarnya. Lebih mudah terdedah berbanding dulu mungkin lah kan. Sekarang ni dalam era globalisasi ni, kita memang masyarakat kita terdedah dengan nampak perbezaan tu. Kan. Dan dalam konteks kita, dalam kumpulan ahli sunnah wal jamaah ni, sebenarnya ada beberapa kumpulan mazhab yang utama lah. Yang saya bahagikan kepada dua, iaitu yang pertama, mazhab yang telah pun kita kata pupus lah. Mazhab yang pupus. Mazhab ni diiktiraf oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah sebagai satu mazhab suatu ketika dulu. Tetapi dia pupus seperti mazhab Az-Zahiri, mazhab Sauri, mazhab Abu Lais, ya, Al-Auza'i. Jadi mazhab-mazhab ini, mereka ini mencapai tahap, maksudnya para pengasas mazhab ini adalah terdiri daripada kalangan ulama yang mujtahid juga, orang yang memang mempunyai asas-asas untuk mengeluarkan ijtihad. Tapi mungkin mereka mengeluarkan apa kaedah mereka sendiri dan sebagainya, tapi mungkin pengikutnya kurang, maka dia tak berkembang.
0: Dia tak berkembang. Maksud pupus Ustaz tu maksudnya tidak ada orang yang
1: meneruskan. Satu ketika dahulu, tapi mereka ini diiktiraf sebagai salah satu mazhab dan juga imam yang mujtahid oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan kategori yang kedua ini adalah mazhab utama yang masih lagi kekal sehingga kali ini, iaitulah macam mana yang Bambam sebut tadi lah, mazhab yang empat tu, yang semua orang makruf, ya, iaitu mazhab Hanafi, ya, apa Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Jadi inilah mazhab utama yang sekarang ini menjadi menjadi mazhab yang dominan lah, yang dianuti, yang dipegang oleh masyarakat seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi kita telusuri sedikit mengenai dengan empat mazhab utama ni lah. Kita telusuri sikit empat mazhab yang utama ni. Kita ikut seniority lah. Ikut seniority Imam mazhab Hanafi ni disandarkan kepada pengasasnya, iaitulah Imam Nu'man bin Sabit. Imam Nu'man bin Sabit iaitu pengasas mazhab, pengasas kepada mazhab Hanafi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah dan juga kemudian wafat pada tahun 150 Hijrah. Lebih kurang 70 tahun. Ya, beliau mazhab ini dia berpusat di Iraq. Ya, ia berkembang di Iraq, berpusat di Iraq. Dan juga di Kufah, ya, secara khususnya Kufah, ya. Iraq Kufah. Dan mazhab ini juga berkembang melalui murid-murid ataupun pelajar-pelajar Imam Abu Hanifah ini, iaitulah seperti Abu Yusuf Ya'qub.

0: dan Hasan ibn Ziyad al-Kufi, ya, dan ramai lagi lah murid-murid dia. Ya, walaupun Imam Hanafi ini tidak menulis dari segi buku karyanya, taklah karya yang besar. Imam Abu Hanifah ini hanya menulis risalah-risalah, ya, risalah yang maksudnya risalah ni buku yang lebih kecil lah, lebih kecil, iaitu Fiqh Akbar, Al-Alim wal Muta'alim, dan risalah, ya, yang ditulis kepada Osman Al-Biti. Maka murid-murid dia, pelajar-pelajar dia ni kemudiannya telah menyambung, menyambung pemikiran Abu Hanifah ni, mengembangkan sehingga menjadi satu mazhab. Jadi imam mazhab ni bukanlah dia berniat daripada awal dia nak jadi imam, dia kata dia nak jadi imam dan dia nak mengasaskan mazhab dia. Dia tak jadi macam tu. Ya, dia yang berlaku tu bila orang melihat bahawa orang banyak sandar pada dia. Dia
1: apa yang dia buat,
0: apa yang dia buat, apa yang dia apa gunakan, kaedah yang dia gunakan telah dirujuk, maka dia akhirnya menjadi satu, naik meningkat menjadi satu mazhab lah, diiktiraf sebagai satu mazhab yang ni. Dan murid-murid dia ni akhirnya menyebarkannya dan menyusun apa kaedah-kaedah dia tu lebih tersusun dan membukukan, ya, menulis dalam bentuk kitab. Dan mazhab ini terus berkembang, ya, apabila pemerintah, ya, kerajaan Abbasiyah, ya, telah menjadikan mazhab Hanafi ini sebagai mazhab rasmi mereka selama 500 tahun. Itu yang membantu dia mengembang, berkembang. Begitu juga diteruskan oleh kerajaan Osmaniyah. Jadi mazhab Hanafi ini berkembang. Kita dapati mereka dianuti oleh hampir seluruh dunia lah, banyak negara-negara umat Islam yang mengikuti mazhab Hanafi ini. Dan Imam Abu Hanifah ini, oleh kerana dia duduk di Iraq yang agak jauh daripada Madinah, ya, kerana itu di sana persekitaran pada waktu itu mempengaruhi pemikiran. Kerana dia jauh daripada sumber hukum di yang asal, di mana para sahabat banyak berada di Madinah, ya, para tabi'in dan sebagainya, maka dia banyak menggunakan qiyas dalam mengeluarkan hukum, menggunakan apa ni. Jadi dia meningkat naik melalui aliran itu, ataupun aliran ahlul qiyas ataupun ahlul ra'i. Itu mazhab Abu Hanifah. Kemudian mazhab yang kedua sini adalah mazhab Malik. Mazhab Maliki yang disandarkan kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, iaitu lahir pada tahun 95 Hijri dan wafat pada tahun 179 Hijri. Ya. Imam Malik ni dia berpusat di Madinah. Dia duduk di Madinah dan dia ini terkesan dengan aliran Ahlul Hadis lah. Ya, kerana di Madinah ni ramai sahabat, ya, ramai tabi'in yang meriwayatkan hadis, dan dia dapat meriwayatkan banyak daripada hadis daripada dekatlah dengan para sahabat, ya, yang lain. Jadi dia tak terdedah dengan persekitaran, berjumpa dengan ramai orang yang mungkin di macam di Iraq tu dia dekat dengan apa negara-negara bukan Islam dan sebagainya. Tapi dia duduk di Imam Malik, dia di Madinah, dan dia juga menerima pelajar yang daripada pelbagai negara. Sebab orang bila pergi haji akan pergi ke Madinah, pergi ke Mekah lah, jadi akan berjumpa dengan dia. Jadi di situ dia terdedah di situ lah. Dan Imam Malik ni dia telah menulis, ya, telah diminta oleh pemerintah pada zaman itu menulis sebuah karya. Ya, lalu dia pun mengambil masa yang panjang untuk menulis, menyusun kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta ni menjadi menjadi kitab yang yang antara yang terulung lah dalam dunia kesarjanaan Islam ni. Dan kemudian mazhab dia ini berasaskan kepada mazhab Ahlul Hadis. Dan Imam Malik ni pendekatan dia tidak suka bincang perkara yang belum timbul, belum berlaku.

0: ataupun perkara yang andaian. Dia akan mengambil sikap untuk tidak menjawab. Jadi dia hanya menjawab isu-isu yang telah jelas berlaku, akan dia akan memberi fatwa di situlah. Itu adalah Imam Malik. Ya, Imam Malik bin Anas. Ya, jadi mazhab dia ini berkembanglah. Ya, berkembang sehingga menjadi ada pengikut yang ramai juga di seluruh dunia, termasuklah sekarang ni di Maghribi menggunakan mazhab Malik dan sebagainya lah. Dan seterusnya adalah mazhab yang senior yang ketiga lah, iaitu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang disandarkan kepada Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Ya, dia lahir pada tahun 150 Hijri. Iaitu pada tahun kewafatan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, ya, Imam Syafi'i lahir pada tahun tersebut. Ya, dia lahir di Palestin, tetapi dia berpindah, dibawa oleh ibu dia berpindah ke Mekah dan membesar di Mekah lah. Jadi di Mekah dia mulalah pemukiman ilmu dia di sana, dan dia di Mekah dia telah berguru dengan antaranya adalah Sufyan bin Uyainah, ya, salah seorang tabi'in, dan kemudian banyak lagi guru-guru dia. Antara gurunya tersebut telah pun mendorong Imam Syafi'i untuk menghafal kitab Muwatta Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i pun hafal. Ya, dia hafal, setelah dia hafal Quran, dia hafal pula hadis inilah, kitab Muwatta ini. Setelah dia hafal, kemudian dia pergi ke Madinah dan berguru dengan Imam Malik pula. Masya-Allah. Jadi dia berguru dengan Imam Malik. Ya, bila dia berguru dengan Imam Malik ni, Imam Malik pun kagumlah dengan keupayaan dia, dan dia juga mengiktiraflah, ya, keilmuan Imam Syafi'i ini. Kemudian Imam Syafi'i juga melanjutkan pengembaraan dia menuntut ilmu ni sampailah ke Iraq. Di Iraq dia telah belajar dengan salah seorang murid kanan Imam Abu Hanifah, iaitu Muhammad ibn Hasan, ya, Asy-Syaibani ni. Dia berguru pula dengan murid kanan Imam Abu Hanifah. Jadi dia, Imam Syafi'i ni, dia umpama dia dapat dua aliran tu. Dia, jadi mazhab dia ni yang kita pegang, yang disebarkan dengan meluas di negara kita dan juga di Nusantara ni, iaitulah dia menggabungkan aliran Ahlul Hadis dan juga Ahlul Ra'yi yang diasaskan oleh Abu Hanifah dan juga Imam Malik ni. Jadi dia dapat macam menggabungkan, dan kemudiannya dia akhirnya dia berpindah ke Mesir. Ya, di sana dia telah wafat pada tahun 204 Hijri. Dan dia ada dua pandangan ketika di Baghdad ataupun ketika di Iraq. Dipanggil Qaul Qadim, pandangan lama, dan bila di Mesir dia ada Qaul Jadid, pandangan baru. Setelah mana dia melihat orang, melihat suasana, dia melihat maslahah. Ya, begitulah hukum ni kan. Dia melihat, cuma dia bukanlah maksud dia ubah hukum tu, tak. Dia berasaskan kepada kaedah yang dah tetap. Tetapi dapatan dia tu mengambil kira benda-benda yang lain juga. Jadi Imam Syafi'i ni dia akhirnya menjadi satu mazhab. Dan Imam Syafi'i ni menulis kitab. Ya, menulis kitab, dia menulis kitab Al-Um, ya, Al-Risalah, ya, dan seumpamanya, yang kemudiannya dia menerima murid ataupun pelajar yang ramai, pengikut yang ramai, yang kemudiannya mengembangkan, ya, mazhab tersebut. Ya, dan mazhab yang terakhir yang kita nak ketengahkan ini adalah mazhab Hambali. Ya, iaitulah mazhab yang disandarkan kepada Ahmad ibn Hanbal. Mazhab Hanbali, iaitulah dilahirkan di Baghdad. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal yang dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijri. Ya, 164 Hijri. Dan dia merupakan salah seorang murid kepada Imam Syafi'i. Dia juga belajar dengan Imam Syafi'i, Dan tetapi Imam Ahmad Ibn Hanbal ini dia tidak berkesempatan untuk menulis buku. Kerana Imam Ibn Hanbal ini diuji dengan pemerintah pada waktu itu yang mempunyai beberapa isu yang menyebabkan dia dipenjara. Dia terpenjara. Jadi dia tidak ada karya yang sempat dihasilkan melainkan catatan-catatan yang untuk kegunaan peribadi. Kemudiannya disalin oleh anak dia. Anak dia dan juga murid-murid dia selepas itu disalin dan dikembangkan. Kerana apa, Imam Ahmad Ibn Hanbal ini juga orang yang mengeluarkan ataupun mencapai taraf mustahid ini yang telah pun mempunyai metodologi yang tersendiri dalam mengeluarkan hukum. Walaupun dia belajar dengan Imam Syafi'i, tetapi ada pandangan-pandangan hukum mereka yang berbeza, yang tak sama. Jadi itulah yang berlaku, dan mazhab Hanbali ini kemudiannya berkembang dan sehinggalah sekarang ini dianuti oleh banyaklah majoriti negara Islam, termasuklah di Saudi, ya, di Arab Saudi sendiri. Itulah dia empat mazhab yang utama, yang empat yang menjadi rujukanlah umat Islam di seluruh dunia.
1: Tadi Ustaz dah katakan mazhab Hanbali ni antara mazhab rasmi yang digunakan di Arab Saudi lah Ustaz. Dan kalau tengok mazhab Maliki, berdirikan di rantau Afrika Utara, kebanyakan menggunakan mazhab Maliki. Tapi Ustaz menyebut soalan juga bagi saya, kan, berkaitan dengan mazhab Imam Syafi'i yang begitu famous lah ataupun yang sering digunakan di Malaysia, Kesatuan Rakyat Malaysia, Brunei dan juga Indonesia yang menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi persoalan saya Ustaz, saya tanya Ustaz, mengapa mazhab Imam Syafi'i diamalkan dan digunakan di negara kita, khususnya Malaysia, Ustaz?
0: Okey, baik, terima kasih Rambam. Okey, mazhab Syafi'i ini ya, selain daripada Nusantara ni juga banyak juga tempat yang mengamalkan mazhab Syafi'i ini. Dan kita di mazhab di Nusantara ini ataupun di tanah Melayu ni, ya, dia kemasukan dia itu dibawa oleh pedagang-pedagang, ya, Islam yang sampai pada kita ni dibawa oleh pedagang dan juga pendakwah, ya, yang mereka ini membawa segala mazhab Syafi'i itu.
1: Cara menyebarkan agama Islam waktu itulah,
0: Dan kemudiannya keislaman kita ini bermula daripada pemimpin, daripada raja Islam, kemudian barulah diterima. Bila pemerintah menerima itu, maka kita sebagai rakyat pun kemudian dia menerima lah perkara tersebut. Dan menariknya, mazhab Syafi'i di Malaysia ni juga dikanunkan.
1: Maksudnya jadi maksudnya undang-undang
0: di Malaysia. Undang-undang. Ada dalam undang-undang, ya. Sebagai contoh, dalam enactment pentadbiran agama Islam di Pulau Pinang ini sendiri, iaitu dalam konteks untuk mengeluarkan fatwa, maka jawatan kuasa fatwa hendaklah mengutamakan iaitu pandangan qaul muktamad dalam mazhab Syafi'i.
1: Insya-Allah.
0: Qaul muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dan begitu juga dalam di Perak. Ya, di Perak, undang-undang tubuh negeri Perak juga menyebut bahawa seorang raja pemerintah yang nak dipilih itu mestilah seorang yang bermazhab Syafi'i. Disebut dengan jelas. Jadi itu antara kejayaan lah, ya, pendahulu-pendahulu dulu. Dan mungkin itu adalah satu sudut yang kita dapat lihat adalah untuk mengelakkan, ya, tanah Melayu ataupun kita di Nusantara ni bila terdedah dengan kepelbagai mazhab akan menjadi masalah lah, kecamuk sebagainya, kan. Jadi dikekalkan dengan satu mazhab tersebut.
1: Saya nak tanyakan soalan Ustaz, satu soalan lah, yang mana benda ni berlaku kepada saya dan kawan-kawan lah.
0: Okay.
1: Waktu kami belajar dulu, waktu solat, tak silap saya solat Zuhur atau solat Asar lah, lebih kurang macam itulah. Kami didatangi oleh seorang yang datang ke surau tu waktu tu untuk solat berjemaah bersama kami lah. Dan kami tengok dia lebih tua daripada kami. Jadi kami tolak dia untuk jadi imam. Okay. Dan sebelum dia nak naik imam tu, dia beritahu, saya bukan bermazhab Syafi'i. Dalam bahasa lebih kurang macam itulah dia cakap, kan. Dia cakap, saya bukan bermazhab mazhab Syafi'i. Tapi kami kata tak apalah, kami utamakan yang lebih tua daripada kami. Tak siap saya dia Pakistan kot, tak siap saya lebih kurang macam itulah. And then dia semayang, dan waktu kami ikut dia solat tu, dia agak berbeza sikit daripada kita kan. Jadi kami pun rasa macam, eh, betul ke tak betul dah solat ni? Maklum nak kena ilmu tak pun nak banyak masa tu kan. Jadi kita pun macam tak apalah, kita ikutlah bagi habis dulu, habis dia solat tu kita solat balik. Sebab takut tak yakin dengan solat tu kan. Jadi macam mana ustaz, sekiranya imam kita tu adalah bukan bermazhab Syafi'i, yang mengimamkan solat kita. Jadi macam mana keadaan tu ustaz?
0: Okey baik. Dalam cerita tadi itu tidak ada masalah lah kan. Kita apa, kalau dia bermazhab lain, kita bermazhab lain, kita ikut imam lah. Kita dah jadi imam, apa, kita ikut dia lah. Cuma dalam meraihkan apa kepelbagaian mazhab ni, sebenarnya kita para imam mazhab ni telah memberi pedoman. Kita kena menghormati pengamalan di tempat tersebut.
1: Sebab tu dia suruh kami ni imam.
0: Sebenarnya oleh kerana kita tuan tanah di situ. Satunya kita lah yang naik jadi imam, supaya dia walaupun dia mazhab lain, dia kena ikut kita lah. Sebab apa, Imam Syafi'i sendiri pun bila dia pergi ke Baghdad, dia tidak membaca qunut. Bila ke Iraq, kerana dia meraihkan di sana mazhab Hanafi yang berkembang, mereka tidak mengamalkan qunut pada waktu solat subuh. Ya, begitu jugalah. Walaupun pandangan dia peribadi, dia pandangannya itu juga Imam Malik rahimahullah, ketika mana pemerintah pada waktu itu Al-Khalifah Abu Ja'far yang nak jadikan mazhab dia ni, mazhab Malik ini sebagai Malik ini sebagai mazhab rasmi. Ya, di seluruh apa wilayah. Ya, lalu Imam Malik kata dia tidak perlu. Ya, kerana para sahabat Nabi telah bertibaran di seluruh wilayah, mereka juga telah memberi fatwa-fatwa, jadi biarlah apa umat Islam apa mempunyai kepelbagaian tu. Maksudnya dia pun tak mau ditekankan, tentunya dikuatkuasakan satu pegangan sahaja. Macam tu. Jadi kita, maka dalam keadaan tu kita pun kena hormat lah. Bila dah ada tempat tu, kita pergi tempat lain contohnya kan, kita kena hormat lah tempat tu mazhab.
1: Dan itu persoalan lama dah saya simpan soalan tu Ustaz. Tapi saya takut nak tanya Ustaz saya waktu tu. Takut kena marah kan. Okay Ustaz, kita teruskan berkira-kira topik kita hari ini. Untuk yang sedang mendengarkan Muntara FM, kita masih nasib memberikan fatwa menjejak falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, yang mana hari ini kita bincangkan berkaitan mengapa bermazhab. Okay, bersama dengan Fadil Ustaz Hanif kita pada hari ini Ustaz. Kita nak tahu juga Ustaz, kesan-kesan kelahiran mazhab ni Ustaz. Dan ini penting juga saya rasakan untuk kita tahu mengapa pentingnya dan apa kesan-kesan akibat daripada kelahiran mazhab ni Ustaz.
0: Okey baik. Kesan ni sebenarnya dia boleh jadi positif. Ya, kalau kita tengok dari sudut yang positif. Dia boleh jadi negatif kalau kita tengok dari sudut yang negatif. Jadi kita melihat, ya, kita mengambil kira macam tadi faktor tabi'i kita ni, maka kita kena ingat bahawa perselisihan itu sesuatu yang tak dapat nak dielakkan. Ya, dia adalah sesuatu yang akan berlaku sepanjang masa. Jadi dari segi positif dia adalah bila munculnya mazhab ni, dia memudahkan, ya, menjadi pedoman untuk amalan orang awam. Dia memudahkanlah, ya, untuk orang awam. Siapa orang awam ni? Ya, orang awam ni orang yang belum mencapai tahap mujtahid, yang kena bertaklid kepada mazhab Imam Musyahid. Maksudnya macam kita lah, ya, kebanyakan kita ni, ya, kita yang Muslim ni, ya, kita dituntut menuntut ilmu lah. Betul. Ya, tetapi tak mampu nak sampai tahap mujtahid. Jadi memadailah kita ikut ulama ataupun imam yang mujtahid tadi, mazhab dia. Okay, kita bersandar pada mazhab Imam Syafi'i sebagai contoh, maka memadai untuk kita yang tak mencapai tahap yang dikenaki itulah. Jadi mudah untuk orang awam. Kita amal lah benda tu.
1: Tapi Ustaz, kalau kita contoh macam saya kan, kita tahu di Malaysia kita bermazhab Imam Syafi'i kan. Tapi dalam masa yang sama saya juga nak mempelajari, nak mendalami dan nak mengikuti mazhab Hanafi contoh. Boleh tak saya ikut dua mazhab dalam satu masa Ustaz?
0: Okey, soalan yang baik tu. Okey.
1: Sebab kita tahu sebab setengah mazhab ada kelonggaran-kelonggaran dia. Kita faham macam Imam Syafi'i ini, kita ikut Imam Syafi'i ini sebab kata apa, mudah diterima oleh kita dan menjadi panduan kita kan. Tapi ada setengah mazhab yang membolehkan benda yang tak boleh. Mazhab Imam Syafi'i kan, Ustaz kan. Jadi kita nak tahu juga, boleh tak saya ambil dua-dua, saya rasa saya nak pakai ni, saya ikut yang ni. Macam tu boleh tak, Ustaz?
0: Okey. Dia kalau kita ikut, kita buat hukum ni macam nak bagi kena dengan selera kita, sebenarnya tak betul. Tak boleh. Maksudnya yang ni kita ambil yang ni sikit, yang ni ringan kat sini, kita ambil yang ni yang pula, jadi kita gabung. Sebab apa, dia akan jadi benda tu tak dibenarkan lah. Cuma yang dibenarkan adalah dengan bimbingan ataupun dengan ketetapan yang dibuat oleh autoriti. Sebagai contoh, jawatan kuasa fatwa yang buat ketetapan. Kadang-kadang kita juga mengambil pandangan selain pada mazhab Syafi'i. Sebab kita melihat pada maslahah, ya. Sebagai contoh, mufti dan juga jawatan kuasa fatwa. Setelah mana mereka akan utamakan mazhab Syafi'i, tetapi bila ada keperluan melihat pada masalah, maka mereka akan tengok juga pandangan mazhab yang lain. Waktu itu dibenarkan. Tapi kalau contoh kita nak ambil wuduk ikut mazhab Syafi'i, ya, tapi bila syarat batal, kita nak ikut mazhab lain pula. Sebab mazhab lain kata tak batal, kita ikut mazhab tu. Jadi tak kena tak lah. Jadi kalau dalam satu-satu bab tu, kita kena ikut fully. Kalau nikah Syafi'i, maksudnya sampai Syafi'i. Kalau wuduk Syafi'i, kena sampai Syafi'i lah. Dan satu lagi, kita kena ada ilmu juga. Kan? Dan ni yang ilmu dalam mazhab kita pun kita tak habis belajar lagi.
1: Bukan apa, saya dengar satu video, Ustaz, yang tular juga di TikTok lah kan. Ada seorang tu, dia katakan, saya berbuat demikian disebabkan saya ikut Imam Syafi'i, dan saya buat demikian saya ikut imam yang lain. Jadi kita kena mengaji. Bagi risaunya takut mengaji kat TikTok lah, Ustaz. Ini satu itu. Benda yang serius juga, Ustaz, kan? Sebab kita takut saya hanya sekadar tengok dekat TikTok, belajar ilmu ni, dapat ambil. Lepas tu bila orang soal ke balik, belajar tak mana kat TikTok. Ini yang merisaukan kita, Ustaz, kan?
0: Sebab belajar tak habis.
1: Sebab video tersebut meraih banyak tontonan, Ustaz. So kita takut lah, kan? Saya macam soalan juga kan, bolehkah? Kalau boleh tu tak apalah, kan? Tapi kalau tak boleh, macam saya katakan tadi, satu benda yang harus ditentang jugalah, kan?
0: Dia akan, kadang-kadang orang ingat macam mudah macam tu. Mudah-mudahan itu pun tak boleh juga, kan? Itu antara kelompok yang dipanggil mutasahil tu.
1: Mutasahil,
0: dia nak mudah-mudah macam tu. Jadi dia akan merosakkan. Sedangkan imam kita ni, dia mereka meletakkan hukum tu dengan dengan dalil-dalil yang nas-nas yang ketat. Jadi kita tak boleh nak mudah-mudah lah.
1: Okey, Ustaz, kita menghampiri ke penghujung pertemuan kita tuan ni, Ustaz. Dan pasti macam kita katakan, Ustaz, nak mengaji bab ni tak cukup 40 minit, Ustaz. Kan dia kena orang kata apa, sekurang-kurangnya berguru, rajin menuntut ilmu dan sebagainya, Ustaz, kan. Tapi kesimpulan daripada topik perbincangan kita hari ni, Ustaz, mengapa bermazhab, dan mungkin ada pesanan, Ustaz, kepada pendengar-pendengar Muntara FM waktu ni, Ustaz, silakan.
0: Okey. Sebagai membuat kesimpulan lah perbincangan yang kata apa, sebagai asas lah kepada pengenalan kepada apa mazhab ini. Yang pertama sekali, kita kena berusaha lah yang mempelajari dan juga memahami dalil-dalil hukum dalam mazhab yang kita pegang. Sebagai contoh, kita di Nusantara, di Malaysia, khususnya di Penang ni, mazhab Syafi'i, maka kita kena usaha lah dulu, ya, untuk memahami, mendalami, dan tidak juga kita menutup pintu ataupun kita tak bagi peluang untuk dengar juga pandangan mazhab lain, boleh saja. Tapi sebagai seorang yang kita nak keluar daripada apa sekadar ikut jadi orang awam, maka kita cubalah mendalami, ya, setiap hukum wajib sunat tu dia ada dalil-dalil dia. Sebab apa Imam Syafi'i kata letakkan wajib sunat sebagainya, kita cuba ya mendalami dulu. Yang keduanya adalah penting kita berpegang kepada autoriti hukum tempatan. Sebagai contoh, kadang-kadang di kalangan asatizah ataupun di kalangan apa pendakwah di luar sana pun ada ada perselisihan pandangan juga. Orang kata ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata lagu ni, sebagainya, ya. Maka ulil amri mereka bertanggungjawab untuk menyatukan dan mereka telah menubuhkan institusi fatwa, ya, mufti. Jadi bila mufti, ya, bila fatwa dah membuat ketetapan, maka turfa'ul khilaf, sepatutnya ya, maka tak ada lagi dah perselisihan itu. Ha, semua kena akur, kena ikut, supaya sebab yang matlamat utama kita adalah kesatuan. Kita tak mau kita kepelbagaian ni jadi rahmat bila kita boleh boleh bersatu padu. Tapi kalau hilang sampai apa, bergaduh bermasam muka itu, itu dah tak ada rahmat lagi. Jadi itu tujuan kita. Jadi kita utamakan ketetapan daripada autoriti tempatan. Jadi kena rajin jugalah buka fatwa-fatwa terkini. Betul. Ya, kadang-kadang isu-isu yang terbaru ni, dan bila ada autoriti ni bermaksud pintu ijtihad tu masih lagi ada. Kerana banyak isu-isu baru yang timbul yang tidak ada, yang mungkin perbincangannya belum lagi dibuat oleh ulama terdahulu, maka mufti dan jawatan kuasa fatwa kena bincangkan dan akan ada fatwa lah berdasarkan isu baru tersebut. Maka kita sebagai pendakwah yang di media sosial ke dan sebagainya kena ambil tahu juga.
1: Betul.
0: Dan yang ketiganya, mengamalkan adab-adab berbeza pandangan. Yang tu kenalah ada pada kita, ya, adab-adab, adab ikhtilaf kita panggil, adab berbeza pandangan. Yang pertama kena ikhlas, yang kedua kena berlapang dada, ya. Macam apa yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i sendiri, begitu juga dengan Imam Malik, dan begitu juga dengan Imam Masjidil Haram. Ya, mereka datang ke tempat kita, kalau pegangan dia di sana, dia tak menjaharkan ataupun tidak apa membaca bismillah dengan kuat.
1: Kuat, ya, betul.
0: Di sana. Tapi bila dia datang tempat kita, dia tahu kita, dia menjaharkanlah, menguatkan bacaan dalam solat itu, bacaan bismillah itu. Kemudian kita saling hormat, ya, dan kita tidak cepat melabel, ya, menuduh, ya, mengecam orang yang berbeza dalam perkara-perkara yang memang diperselisihkan. Dan kita kena elakkanlah tiga perkara, iaitu kelompok yang terlalu ta'asuk mazhab sampai tak boleh terima pula, kadang-kadang ketat sangat, kemudian tak mau pula bermazhab. Saya ni hebat dah, saya dah mujtahid, jadi saya tak mau ikut dah mazhab-mazhab ni, saya dah sampai taraf tu dah.
1: Masya Allah.
0: Itu yang, yang kedua. Dan yang ketiganya, orang yang terlalu bermudah-mudah tadilah, mutasahil, dia dah tahu sikit-sikit tentang mazhab tu, dia nak ambil, dia main nak ambil je kan. Jadi yang ni menyebabkan, merosakkan lah apa kita punya structure lah. Structure tu, structure pembuatan hukum yang dah telah ditetapkan oleh para imam kita. Dan juga sebagai akhirnya, saya ingin wawarkan, sebenarnya di Jabatan Mufti kita ada satu penerbitan, boleh dirujuk di portal rasmi kita, iaitu risalah kecil saja yang diterbitkan pada tahun 2010, kemudian diulang cetak pada tahun 2017, oleh JAKIM dan juga Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, iaitu Bahaya Anti Mazhab. Boleh download lah, sebab edisi cetak dah habis. Boleh tengok soft copy lah di portal untuk sama-sama kita hadamkan lagi topik kita ini.
1: InsyaAllah. Portal Mufti Penang.gov.my. Jadi insyaAllah banyak input yang boleh kita dapatkan di portal tersebut berkaitan dengan isu-isu semasa dan juga fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Baik Ustaz, kita dah sampai di penghujung pertemuan kita untuk hari ini, dan seperti yang saya katakan tadi, tak cukup 45 minit untuk kita ungkapkan berkaitan dengan ilmu ini. Jadi insyaAllah sama-sama kita ringankan tulang kita untuk sama-sama kita mencari ilmu, dan sama-samalah kita menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, insyaAllah. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian pada hari ini, Ustaz. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.

umur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

0: FM.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu, kita bersama-sama dalam Everlasting Memory. Dah pun 12:19 minit tengah hari. Macam biasa Selasa dan Khamis kita ada lagu-lagu Everlasting Memory ni dari zaman penghujung 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sampai awal era 2000 ya. Lagu-lagu yang menggamit kenangan dan juga memori anda suatu ketika dulu, ketika anda sedang membesar dengan lagu-lagu ini, ataupun ketika zaman persekolahan, sekolah rendah dulu, sekolah tadika, sampailah sekolah menengah hinggalah bekerja, kan? Jadi banyak lagu-lagu yang menggamit memori ada dalam Everlasting Memory di Muntir FM segalanya untukmu. Tadi kita dah mulakan dengan lagu apa ya? Kita mulakan dengan lagu daripada Engelbert Humperdinck, A Man Without Love, Sole Sole, Middle of the Road, Brother Louie, Modern Talking, Where Do You Go, No Mercy, sudah tadi. Dan ini dia lagu daripada Chubby Checker, Limbo Rock. Selalunya orang buat game ataupun jadikan satu sukan yang menarik, yang lucu dengan sukan Limbo Rock ni kan. Jadi kita dengar lagunya Limbo Rock. Lepas tu kita

Bintang P. Ramlee, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramlee terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single, bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari datang beramai-ramai ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga

kalau tadi kita dah dengar lagu daripada Earth, Wind and Fire, lagu tahun 1977, Fantasy. Kalau anda masa era 80-an dulu, masih berada di bangku sekolah, ya, sekitar awal ataupun pertengahan 80-an, mesti anda kenal dengan lagu ni. Dah lama sangat saya mencari-cari lagu ni, akhirnya terjumpa juga, ya. Daripada Finzi Contini, lagunya Cha-Cha-Cha-Cha. Okey, untuk hiburan kita bersama di mana saja anda berada yang sedang makan tengah hari itu, selamat menjamu selera. Kepada yang sedang bertugas di tempat kerja, selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi pada waktu ini, pada tengah hari ini. Cuaca memang panas hari ini. Panas, okey. Harap-harap kalau petang malam ni hujan, best kan? Tapi untuk cuaca pada sebelah petang dan juga malam ni tak hujan. Cuaca tiada hujan hari ni, ya. Okey, kita layan dulu lagu-lagu dalam Everlasting Memory di Muntin FM. Segalanya untukmu bersama dengan saya, Eddie, hingga jam 1.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Okay, itu dia lagu I Wanna Dance To You, Cha-Cha-Cha-Cha daripada Finzi Contini, ya. Lagu itu memang mula dipasarkan pada tahun 1985. Penyanyi yang berasal dari Itali, ya. Namun lagu itu mendapat tempat di hati peminat di Malaysia juga pada pertengahan 80-an, tahun 85 dulu. Dan juga mendapat tempat di hati peminat di negara Jepun juga, ya. Okay, ini dia lagu daripada Toni Braxton dengan lagu Another Sad Love Songs, ya. Ini lagu era 1990-an. Dulu kita layan dulu lagunya. Dan selepas itu pula anda akan dihiburkan dengan lagu daripada

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okay, tadi kita dah mendengar lagu daripada Carpenters ya, tahun 1973 dengan lagu yang bertajuk Yesterday Once More. Sebelum tu lagu Words daripada Bee Gees tahun 1968. Baik, kita ke lagu 80-an ini pula, lagu daripada Foreigner. Kalau zaman-zaman bercinta ni kan, orang suka lah dengar lagu-lagu macam ni, I Want to Know What Love Is kan. Lagu-lagu ni kalau zaman 80-an dulu sering kali kita dengar kat corong radio ataupun kita ke pasar raya dan sebagainya, mungkin ada kenangan di sebalik lagu ini untuk anda ya, yang dah lama menantikan untuk dengar lagunya. Kita layan dulu I Want to Know What Love Is daripada Foreigner, lagu tahun 1984 ya, dengarkan Everlasting Memory Mutiara FM, segalanya untukmu.

Jangan Wat Love Is. Terima kasih kepada saudara Hashim Wang Batas Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara mesra ceria di ruang udara Mutiara FM, segalanya untukmu. Syim, sambil perhatikan pokok bunga ni, sambil lah duk dengar lagu-lagu yang Eli siarkan sebelum nak ke masjid set lagi ni. Terima kasih saudara Hashim Wang Batas Raja. Terima kasih juga untuk Kak Ina yang duk layan lagu-lagu yang menggamit kenangan dalam Everlasting Memory tengah hari Khamis hari ni. I Love Your Smile. Suka sangat dengan lagu ni. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ina Taman Arah Indah. Selamat mendengar siaran Mutiara FM ya. Ini dia lagu 70-an pula kita dengarkan lagu daripada Anne Murray. Lagu ini dah pun bersara dari menjadi seorang penyanyi sejak tahun 90-an lalu ya. Okay, lagunya bertajuk You Needed Me. Tahun 78.

0: lagu yang melaporkan tirai Everlasting Memory daripada Westlife tahun 1999 dengan lagunya Flying Without Wings. Okay, Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang hari ini pada pukul 1.27 minit tengah hari bersama dengan Mimi seketika nanti.
1: Stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus melepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.
1: Drafam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Masih lagi berteman kami sehingga jam 3 petang ini melalui segmen Fokus Mutiara edisi Khamis 16 Julai 2026 bersamaan Satu Safar 1448 Hijriah. Baik saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimat maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.27 minit tengah hari. InsyaAllah jam 2 petang nanti kita akan ikuti bicara Prisma untuk pertandingan ataupun uji bakat yang akan berlangsung di Mutiara FM pada hari Sabtu ini, iaitu uji bakat Bintang Piramli dan juga Bintang Kecil. Jadi untuk maklumat lanjut berkaitan dengan uji bakat ni, jangan ke mana-mana, terus stay bersama dengan kami insyaAllah jam 2 petang nanti. Terus stay bersama dengan Mimi, Drive FM segalanya untukmu.

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan termuan dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Jam Terima FM, segalanya untukmu bersua. Kita dalam ruangan Bicara Prisma khas pada petang ini. Okey, anda bersama-sama dengan saya, Bambam, dan bersama-sama dengan dua orang tetamu istimewa yang kita bawakan khas untuk anda bagi membincangkan berkaitan dengan satu, dua uji bakat. Okey, yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini, 18 Julai 2026, iaitu berkaitan dengan uji bakat Bintang P. Ramli dan juga Bintang Kecil 2026. Dan bersama-sama dengan Bambam di Konti Mutiara FM, kita bersama dengan Puan Eli Zuhairi Zakaria. Assalamualaikum, Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bambam, dan juga salam sejahtera, selamat petang. Assalamualaikum juga para pendengar Mutiara FM di mana saja anda berada.
1: Ya, sihat, Puan, eh?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Nampak tengah sibuk sekarang ni.
2: Oh, sibuk. Kalau baru saja sampai dari studio Jalan Ampas ke Pulau Mutiara.
1: Itu ni. Dia. Ha. Dan banyak kita nak bincangkan bersama dengan penerbit Bintang Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 kita. Okey, dan juga kita bersama dengan Puan Katy. Assalamualaikum, Puan.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Alhamdulillah. Ya. Ada yang tanya saya, Puan Katy ni boleh bagi salam ke? Boleh.
3: Boleh. Puan kan. Katy boleh bagi salam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi hari ni Bambang dah pecah lubang Puan Katy.
1: Itulah. Dan suara dia dengar seakan-akan DJ Mimi. Tapi bukan DJ Mimi.
3: Ya, bukan.
1: Dia Puan Katy.
3: dia Puan Katy ni. Saya hanya akan ada di Mutiara FM ni. Kalau adanya uji bakat.
1: Oh, iya ke? Alhamdulillah. Okey, dan kalau anda nak join uji bakat ataupun nak pertanyakan berkaitan dengan Bintang P. Ramli, nombor dia berbeza tapi nama sama. Ya, betul. Okay.
3: Sama tapi tak serupa kan.
1: Kita nak bincangkan lebih lanjut juga berkaitan dengan Bintang Kecil 2026. Alhamdulillah. Kalau sedapat saya kongsikan, kita dapat banyak feedback yang positif dan juga banyak panggilan yang masuk di pejabat kita. Okay, untuk penyertaan uji bakat Bintang P. Ramli dan juga Bintang Kecil 2026. Kita nak sembang dulu berkaitan dengan Bintang P. Ramli 2026. Mungkin poin ini kita boleh kongsikan sikit lah berkaitan dengan persediaan ataupun kesiapsiagaan kita nak menantikan orang kata apa, calon-calon peserta-peserta uji bakat Bintang P. Ramli kita untuk tahun ni.
2: Okey, kalau diikutkan uji bakat Bintang P. Ramli diadakan 2 tahun sekali. Okey. 2 tahun sekali ni, yang lain-lain tu janganlah lepaskan peluang, kena rebut peluang ni, datang ramai-ramai untuk uji bakat peringkat negeri Pulau Pinang kan. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, saya tahu banyak P. Ramli di luar sana. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok ada show ke kan, persembahan pentas, mesti ada P. Ramli yang akan buat persembahan. Suara-suara mereka ramai yang suka jadi
1: P. Ramli. Saya baru-baru nyanyi kat TV. Dan sempat pergi Malaysia.
4: Malam bulan di pagar bintang.
2: Kalah orang lain lah.
1: Agak-agak kalau seorang macam tu boleh tak?
2: Boleh masuk lah, tapi orang lain takut lah.
1: Oh, ya kah?
2: Jangan masuk lah, bagi orang lain pula.
1: Ya, aku nak halau balik tu ya.
2: Dia dalam SPM dah ada P. Ramli kan baru ni. Tapi kita di Pulau Pinang ni akan diadakan pada hari Sabtu ni uji bakat Bintang P. Ramli ni. Sebab apa? Sebab kita nak mengangkat, ya, ramai yang nak jadi P. Ramli, macam saya kata. Ramai juga penyanyi kita yang sebelum-sebelum ni semua nak jadi P. Ramli, dah jadi artis rakaman, betul-betul kan. Apa pun, Bintang P. Ramli ni sesuatu yang menarik, di mana P. Ramli berasal dari Pulau Mutiara, betul, Pulau Pinang kan. Beliau bukan saja seorang penyanyi, malah pelakon, pelawak, pemuzik, ya, dan macam-macam lagi. Juga seorang pengarah, penulis dan juga penerbit filem, ya.
1: Ya, okay. Jadi kalau tadi macam penerbit dekat-dekat ramai P. Ramli di luar sana. Rugi kalau tak main kan. Jadi mungkin kalau penerbit kita boleh kongsikan apa syarat-syarat ataupun kriteria yang diperlukan untuk uji bakat Bintang P. Ramli.
2: Okey, syarat dia mudah saja. Yang menariknya, kita ada mainkan promo-promo uji bakat Bintang P. Ramli di Mutiara FM. Syarat dia mestilah warga negara Malaysia, lelaki saja.
1: Lelaki saja, umpan tak boleh.
2: Tak boleh, yang tu Saloma.
1: Kau main soal lebih kurang.
2: tak boleh. Ada ke perempuan boleh jadi suara Pin Ramli? Ah, tak tahulah kan. Kalau dia boleh, tak kisahlah kan. Tapi dia lelaki saja.
1: Lelaki sajalah.
2: Kita tetapkan warga negara Malaysia lelaki saja. Kali ni yang menarik, kita lebihkan had umur dia. Had umur ni bermula dari 18 tahun sampailah umur dia 60 tahun.
1: Bukan sebelum ni, tak siap-siap 50.
2: Bawah
1: lagi
2: sampai bawah 40.
1: 30.
2: Macam tu. Tapi kali ni kita nak, kita tahu sebab ramai Pin Ramli suara kena matang kan. Tak semestinya muda tu tak boleh jadi Pin Ramli, tak. Tapi kita bagi kelonggaran dari umur 18 hingga 60 tahun. Jadi ramai tu Pin Ramli yang sebelum umur 60 ni kata nak main, nak main. Jangan lupa main Sabtu ni. Okay, yang berminat tu bawalah bersama gambar penuh anda bersaiz postcard. Gambar penuh lah kalau boleh kan. Posing ke apa-apa pun tak kisah kan. Ya, jadi yang mana berminat dan juga berbakat menyanyikan lagu-lagu Pin Ramli sahaja, masa mai audition tu ataupun uji bakat tu, jangan lupa bawa bersama pen drive anda yang ada lagu minus one, ada music minus one, music lagu Pin Ramli ya, music lagu Pin Ramli dalam bentuk minus one, bawa siap-siap dalam bentuk pen drive. Lebih pada 3, 4, 5 pun tak kisah.
1: Banyak lagu pun tak ada masalah.
2: Kalau sedia 2 pen drive pun tak apa-apa. Tak boleh nak baca ke apa kan. Mana nak tahu kan. Kita kena spare lah. Lepas tu mestilah dia ni bukan seorang artis. Tidak pernah merakamkan album ataupun single. Dan juga tak pernah menjuarai pertandingan bintang Pin Ramli ataupun menjadi naib juara pertandingan bintang Pin Ramli anjuran RTM. Tak boleh.
1: Yang hal lain tak masalah.
2: Hal lain tak ada masalah. Boleh. Umur tu yang syok sekali. 18 hingga 60 tahun. Lepas tu pakaian tu kena kemas masa hadir uji bakat tu. Jangan lupa bawa kad kenalan anda lah masa hari uji bakat. Yang tu kita nak isi borang kan. Jadi jangan lupa yang tu semua. Dan kriteria dia banyaklah, kita dah letakkan syarat-syarat dia. Tapi kita akan ambil kira dari segi vokal, persembahan, dari segi penampilan ya, berpakaian kemas, itu semua ada ambil kira untuk markah.
1: Itu dia. Jadi tak nak kena isi borang dulu ke, nak kena isi apa-apa dulu ke, atau boleh main walk-in terus ya?
2: Boleh walk-in.
1: Walk-in terus.
2: 9 pagi hingga 5 petang. Tapi kalau dia kata kami tak ada nak main lagi, bagi tahu kami, siap-siap kami boleh tunggu. Mana tahu kan. Kalau boleh main cepat cepat. Kita nak saat lagi duk tunggu beratuk ramai pula. Kok sampai tengah malam ke, kita tak tahu lah.
1: Jadi untuk syarat menyertai uji bakat bintang Pin Ramli ni, adakah mereka di Pulau Pinang ni, adakah mereka yang IC 07 saja ke, ataupun mungkin duk di Sungai Petani ke, duk kat Kuala Lumpur nak main, tak
2: masalah. Tak ada masalah. Dia tak semestinya IC tu, sebab kita nak menentukan dia tu warga negara Malaysia.
1: Itu dia berkaitan dengan uji bakat bintang Pin Ramli. Okey, yang akan berlangsung pada 18 hari bulan ni, dan kita nak bersama
2: Sabtu,
1: dengan Sabtu.
2: Jangan lupa, Sabtu ni.
1: Jadi boleh pakat-pakat mai bagi anda yang mungkin ada bakat suara dan wajah ibarat Pin Ramli, itulah yang kita nak cari. Dan kalau ikut pemberbik kita, kata silap saya, kita mendapat tempat kedua kan. Kita pernah rekod tempat pertama Zul Utara
2: tahun lepas ke, tempat
1: kebangsaan. Kebangsaan kita pernah mendapatkan tempat yang pertama lah, 4 tahun lepas.
2: Jadi
1: maklumlah, kata jangan lekeh lah orang Pulau Pinang, sebab apa, Pin Ramli ni made in Pulau Pinang. Jadi kita nak cari pelatih ataupun pewaris suara Pin Ramli yang akan dinobatkan sebagai juara bintang Pin Ramli 2026.
2: InsyaAllah, mudah-mudahan.
1: InsyaAllah. Baik, kita nak bersama dengan Puan Katie kita. Sebut pasal uji bakat bintang kecil 2026 ni, Puan Katie. Jadi saya dimaklumkan ada 14 bah ada yang duit nak main.
3: InsyaAllah.
1: Sebagai penyokong seorang peserta kita.
3: Dahsyat kan. Betul, memang ada.
1: Ada kan. Jadi untuk persiapan untuk, yalah kita faham, bintang Pin Ramli tak sama macam bintang kecil. Bintang Pin Ramli umur 18 hingga 60 tahun. Jadi kalau bintang kecil ni berumur berapa sampai berapa, mereka layak untuk join uji bakat bintang kecil ni, Katie?
3: Okey, untuk pertandingan, bukan pertandingan lah sebenarnya, dia adalah uji bakat. Dia uji bakat dulu, dah pilih seorang baru kita bawa ke pertandingan. Okey, untuk uji bakat bintang kecil ni, kalau kita sedia maklum, dia sebenarnya dah pun berlangsung lebih daripada 40 tahun. Daripada dulu, dan boleh dikatakan setiap tahun memang akan diadakan lah.
1: Kalau bintang Pin Ramli ni 2 tahun sekali. Bintang kecil dia tiap-tiap tahun.
3: Setiap tahun ada. Setakat ni alhamdulillah kita dah pun banyak bawa peserta-peserta kita sampailah ke peringkat kebangsaan. Dan selalunya peringkat kebangsaan ni akan berlangsung di Sarawak. Jadi untuk kali ini, bintang kecil kali ini, kita bawakan peserta yang berusia 7 hingga 12 tahun lah. Adik-adik yang ada bakat. Dan kalau boleh, kali ini kita nak cari kelainan sikit.
1: Apa kelainan tu?
3: Okey, kelainan kita kali ini, kita perlukan seseorang adik tu, dia boleh orang kata apa, versatile.
1: Macam Bambam lah.
3: Bambam versatile ke? Okay. Tiba-tiba keluar seorang bini pula kan eh?
1: Bersetai tau.
3: Okay. Okay, jadi kita perlukan seorang adik yang bersetai. Sebab apa? Kalau lah kata dia selalu bawa lagu-lagu irama Malaysia, tak semestinya apabila berlakunya, berlangsungnya pertandingan nanti, dia kena bawa lagu irama Malaysia.
1: Betul.
3: Kemungkinan kita kat sana nanti dia akan bawakan lagu genre rock, pop, ballet, jazz ke apa ke semua kan. Jadi kalau boleh kita perlukan adik-adik kita ni yang mempunyai versatile, multitask lah orang kata kan, banyak benda genre lagu yang dia boleh bawa. Jadi untuk adik yang nak datang uji bakat nanti, sila prepare lah sekurang-kurangnya 4 buah lagu, satu lagu wajib yang akan disampaikan, dan 3 ataupun 4 lagi bergantung kepada pihak juri.
1: Itu dia.
3: Kalau juri kata tukang set nyanyi lagu rock, tukang set nyanyi lagu ballet,
1: jadi kena standby lah.
3: Ya, kena standby. Kalau dia boleh bawa banyak lagu, itu kelebihan untuk dia.
1: Itu dia.
3: Dan kita juga perlukan adik-adik kita ni nanti datang uji bakat berpakaian kemas dan juga stylo lah. Kalau dia bawa lagu rock bam, dress lah lala rock sikit.
1: Rantai tayar dia bawa mai. Rantai motor.
3: Rantai tayar ke rantai feri pun boleh, tak ada
1: boleh
3: masalah.
1: Boleh tak salah. Nampak rock kan?
3: Nampak rock kan. Kalau dia bawa lagu balada contohnya kan, dia nak bawa props. Ada yang bagi tahu kat saya, "Mimi, saya nak bawa props boleh tak?" Lepas tu saya kata, "Bawa props macam mana tu? Adalah ni nak buat action sikit gaya." Boleh, dia tak ada boleh, masalah. Ada juga yang telefon nak bawa penari iringan.
1: Oh, sampai macam tu kan?
3: Pun ada juga. Saya kata bawalah. Itu boleh memberikan markah. Sebab daripada segi pemarkahan, kita ada 100% markah. Kita ada daripada kategori untuk suara, sebutan, tempo, penghayatan dan juga persembahan.
1: Itu dia, itu syarat-syarat dan juga pemarkahan lah daripada yang akan dididik beratkan. Kebiasaannya berapa lagu yang paling basic lah Katie, untuk adik-adik kita bawa main ni lah. Sebab kadang-kadang nak sampai banyak lagu, takut tak nak siap persediaan. Sikit sangat sikit takut tak cukup. Kebiasaannya berapa lagu yang perlu adik-adik kita standby lah. Dan apa genre yang kebiasaan yang untuk di standby tu?
3: Okay, selalunya adik-adik kita ni banyak bawa lagu ballad. Lagu ballad lah selalunya. Sebab apa? Dia kata kalau lagi tarik macam Zain Azin, markah lagi tinggi. Sebenarnya itu bukan, bukanlah orang kata apa, macam tiket untuk membolehkan dia ni mewakili Pulau Pinang. Sebenarnya kalau tarik itu, kalau tarik
1: suara pecah,
3: terkucil ke apa ke kan, itu yang membuatkan dia meniti di di pertengahan jalan tu, terumbang ambing. Dia ingat-ingat dia menyanyi lagu Zain Azin, dia tarik sampai nak terkeluar anak-anak tekak semua, dia boleh pi. Dia silap tarik, katakanlah terkucil. Itu dah mengurangkan markah dia. Kita kan, itu sebenarnya teknik. Yang paling penting kalau dia tarik macam mana sekalipun, kalau teknik dia betul, betul
1: boleh lah.
3: Dia boleh lah. Tapi kita tengoklah juga adik-adik kita kan, kali ni saya harapkan jugalah kita mencari satu kelainan pada adik-adik kita yang betul-betul ada talent, ada bakat, kesungguhan kita tengok. Dan yang paling penting, effort daripada ibu bapa.
1: Itu dia. Bapak pun peranan juga kan.
3: Betul. Sebab apa? Bila kata kita bawa bintang besar dengan bintang kecil ni bang, dia lain. Kalau macam Eli, dia bawa bintang yang dah besar, yang boleh jaga diri sendiri. Yang saya ni pula, Katie ni pula, Katie kan, yang bawa pula adik-adik yang bawa umur.
1: Betul. Susah
3: je kau. Ya, bila mereka pergi dekat sana nanti, kita nak kawal mereka. Jadi ibu bapa pun memainkan peranan yang penting. Orang kata pun nak didik anak-anak tu, nak bagi behave. Biasalah budak-budak ni, mereka kalau jumpa geng, mereka lupa diri.
1: Ya, sungguh tu. Tapi yang paling penting ingat lah, jangan guna kabel. Sebab saya kena BBM KT pula kan. Saya ni pandai menyanyi ni.
3: Bapak
1: lagi semangat.
3: Serius bam, memang banyak bam mesej kat KT bagi tahu anak dia macam tu, anak dia macam ni, hey macam tu, macam-macam lah. Jadi kita terima dengan hati yang terbuka. Kita sambut semua yang nak datang ke uji bakat ni dengan hati yang terbuka. Datanglah beramai-ramai adik-adik kita yang berusia 7 hingga 12 tahun. Yang penting jangan lupa bawa salinan My Kid ataupun surat beranak, gambar berukuran pasport ke gambar 5A pun tak kisah juga. Lagu boleh bawa dalam pen drive. Kan ada juga yang tanya, kami ni nak download tak boleh, tak reti.
1: Macam mana pula
3: macam tu? Mana tu boleh ke kami main ni, nak main menyanyi pakai YouTube ke apa ke kan? Okeylah, kita bagilah, kita pejam.
1: Boleh
3: tak ada masalah.
1: Nampak tak, kita mudahkan
3: tapi,
1: urusan.
3: Tapi kita boleh bagi, tapi kalau version yang kita bagi tu tak kena dengan version anak dia, jangan
1: marah. Sebab kan tengok versi karaoke pun macam-macam versi dekat YouTube tu kan.
3: Dan satu lagi saya nak nasihatkanlah kan kepada ibu bapa yang nak bawa anak-anak datang tu, buat persiapan yang lengkap untuk anak-anak kita menyanyi. Mm-hmm. Jangan menyanyi lagu Tiga Kupang.
1: Oh, tu dia.
3: Lagu Tiga Kupang.
1: Tak bola-bola balik boleh tak?
3: Janganlah. Okey, satu lagi bab. Bab lagu ni. Okey, apa pun saya teringat. Lagu yang nak disampaikan mestilah lagu Bahasa Melayu.
1: Melayu.
3: Dan artis tu kenalah artis dari Malaysia.
1: Itu dia.
3: Okey, contohnya lagu Tiada Lagi. Hmm. Dia ada Amy Search dan juga Mayang Sari.
1: Hmm.
3: Tapi pencipta lagu dia tu, katakanlah pencipta tu daripada Malaysia.
1: Hmm.
3: Komposer pun daripada Malaysia, kita terima.
1: Hmm.
3: Tapi kalau contohnya lagu Misha Omar yang terbaru ni, I Don't Love You Anymore.
1: Hmm.
3: Misha Omar yang menyanyi. Tapi penulis diri dia dan juga komposer adalah Mary Goslow.
1: Hmm.
3: Kita tak terima.
1: Betul-betul made in Malaysia ni cerita dia.
3: Kalau boleh semuanya made in Malaysia. Daripada komposer, penulis lirik dan juga penyanyi, biarlah made in Malaysia.
1: Itu dia. Baik, itu berkaitan dengan Bintang Kecil. Kita juga penerbit uji bakat Bintang Piramdi kita kan. Bagaimana segi pemarkahan? Apa yang perlu dititik beratkan oleh peserta-peserta kita supaya cakna lah berkaitan dengan pemarkahan ataupun dari segi kategori pemarkahan yang akan dititik beratkan oleh judi kita?
2: Itu salah satunya adalah pitching. Lepas tu kita nak tengok dia punya tempo.
1: Tempo.
2: Pun kita kena ikut macam Piramdi tu. Lepas tu dari segi gaya persembahan. Yang tu diambil kira lah. Pitching.
1: Saya rasa kalau Piramdi punya lagu kebanyakan dia ikut tajwid punya sebutan tu. Malam bisiang.
2: Dia punya tu suara.
1: Suara,
2: kualiti suara dia. Lepas tu masa datang tu biarlah bawa kata karakter sebagai seorang penyanyi yang ala-ala Piramdi. Nak pakai penampilan tarbus ke,
1: kalau pakai rambut pasu, misai pasu ke, boleh?
2: Boleh
1: ya?
2: dia suka dengan gaya Piramdi tu. Bawa macam dulu kalau orang kata nak pergi pertandingan Elvis kan, dia pun kan akan pakai pakaian macam Elvis kan, dengan ada apa sideburn dia kan. Semualah dengan baju semua. Kalau nak bawa gaya macam tu, ada setengah suka pakai songkok macam sengit tu.
1: Tarbus.
2: Songkok pun tinggi pun sengit sikit kan. Cara gaya pakai tu, bawa lah karakter sebagai Piramdi pun boleh.
1: Effort sebagai seorang Piramdi tu kan,
2: kita nak suara butuh kualiti suara tu penting sekali ya, sebab di situ semua ada pemarkahan dia. Jadi gaya persembahan tu pun, masa buat persembahan tu, buatlah gaya Piramdi.
1: Itu dia. Penerbit kita nasihat lah, buat gaya Piramdi kan. Saya nak tanya sikit untuk uji bakat Bintang Piramdi ni kan, bagaimana dengan kategori-kategori dia? Contoh kalau kata layak di dia pendapat ada selepas uji bakat ni, berapa hari pihak penerbit akan maklumkan kepada peserta yang terpilih? Dan bagaimana dengan step ataupun next stage untuk uji bakat Bintang Piramdi?
2: Mula-mula
1: ni,
2: setiap, kalau tak silap saya, setiap negeri memang akan ada uji bakat Bintang Piramdi. Selepas kita ni peringkat negeri Pulau Pinang, di RTM Pulau Pinang di auditorium diadakan uji bakat pada hari Lusa, Sabtu ni, antara 9 pagi hingga 5 petang tu. Jadi kalau lah selepas ni tengok juri, dia akan kira permakahan, dia akan tengok balik, kita akan rakam video juga tau, untuk dinilai oleh juri-juri profesional kita. Dalam masa, kalau tak silap saya, dalam masa 2 minggu kot, lebih kurang lah, akan dimaklumkan kepada pendengar kita. Seminggu ke 2 minggu macam tu, akan dimaklumkan kalau kata dia tu menang bagi peringkat negeri Pulau Pinang ni kan. Maksudnya uji bakat tu dia berjaya, akan ke uji bakat peringkat akan ke Zon Utara. Melibatkan 4 negeri lah. Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan juga Langkawi lah kan. Jadi kita akan bawa, kalau menang juga, peserta dari Pulau Pinang contohnya,
1: bawa peringkat kebangsaan.
2: Ya.
1: Itu antara step
2: peringkat yang paling final tu, ke peringkat kebangsaan.

0: bermula 18 hingga 60 tahun, ada anak boleh menyanyi juga. Boleh datang sekali. Kan uji bakat sekali dua jalan serentak. Uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang piramid. Sabtu ni, jangan lupa. Sabtu 18 hari bulan.
1: Ya, yeah, betul. Julai. Jadi Nusa, untuk hampa semua, kami nak pilih yang terbaik. Sebab penerbit kita pun nak jalan-jalan ke Sarawak juga. Jadi kalau kata anda, kami pilih yang terbaik dan kami nak anda menang di pingkat kebangsaan, kita akan bawa penerbit-penerbit akan bawa anda ke Sarawak. Itu realiti dia lah. Okay, dan kita nak bersama dengan Katie, kita tengok bintang kecil setiap tahun ada. Ya, dan kalau dulu kau tak silap, saya menang di pingkat Pulau Pinang, akan terus ke pingkat kebangsaan dan kemudian akan ke Sarawak. Dan akhir-akhir ni kita akan buat pingkat Zon Utara. Okey, kemudian kita akan ke pingkat kebangsaan dan baru akan ke pingkat Sarawak. Dia akan berada di Sarawak lah akhirnya. Bagaimana dengan untuk bintang kecil ni, adakah prosesnya sama juga macam tahun sebelum ni ke, ataupun ada perubahan perbezaan sikit?
2: Okey, untuk bintang kecil ni dia lain sikit, dia tak sama dengan bintang Piramli. Okay. Sebab bintang Piramli dia ada zon. Zon utara, zon timur, zon selatan, zon tengah. Okey, macam bintang kecil ni dia hanya ada satu zon saja.
1: Satu zon saja.
2: Iaitu zon semenanjung. Mana kata dari Perlis sampailah ke Johor, pantai timur dari Kelantan sampailah ke Pahang. Mana kata zon semenanjung ni semua akan berentap di satu negeri, insyaAllah di Negeri Sembilan akan menjadi tuan rumah pada tahun ni. Lepas tu daripada semua negeri zon semenanjung ni, dia akan pilih empat negeri sahaja itu untuk dia dibawakan ke peringkat zon kebangsaan lah. Zon kebangsaan ni yang akan berlangsung di Sarawak lah, insyaAllah pada bulan 9 atau bulan 10 macam tu lah. Jadi empat negeri ni daripada zon semenanjung ni, dia pilih satu lah.
1: Oh, seorang saja?
2: Ya, dia akan pilih empat negeri.
1: Oh, empat negeri.
2: Jadi kira macam contoh ni, Pulau Pinang berjaya di peringkat zon semenanjung. Pulau Pinang contoh ya, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Johor, Terengganu. So empat negeri ni akan terbang ke Sarawak, akan berentap dengan dua lagi negeri iaitu Sabah dan juga Sarawak. Jadi di zon Sabah dan juga Sarawak pun sebenarnya sedang berentap juga. Di Sarawak dia ada beberapa zon.
1: Okey, sebab dia besar.
2: Ya, Sarawak dengan Sabah dia ada beberapa zon. Dia ada Sarawak, dia ada Miri,
1: Sibu,
2: ya, Sibu,
1: Sandakan.
2: Ya, Sandakan di Sabah. Dia di Sabah dia ada Tawau, dia ada Labuan, dia masuk semua sekali lah. Jadi akan berentap dekat situ. Jadi enam negeri akan berentap di peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di Sarawak nanti.
1: Itu dia. Jadi Katie pun dah dengar cerita, dah beli beg baru dah sebab nak usung bambang daripada Sarawak.
2: Ha. Saya kena beli beg baru bang. Sebab hari tu saya pergi ke Sabah, beg saya pecah.
1: Pecah. Okey. Jadi Katie kita pun dah target dah akan ada wakil yang Pulau Pinang yang kali memang mantap. Wah. Sebab kalau kita ikut rekod, bintang kecil kita pernah dapat tempat yang keempat kan.
2: Ya, betul. Tahun lepas
1: pernah ke Sarawak kan,
2: tak salah saya. Lepas dia pernah ke Sarawak. Tahun sebelum ni pun kita pernah bawa adik Candy kita.
1: Dua kali betul teruk wakil Pulau Pinang kan.
2: Dua kali adik Candy mewakili Pulau Pinang berjaya di peringkat kebangsaan. Tapi tewas di sana. Dan tahun lepas kita bawa seorang lagi adik kita sampai ke peringkat Sarawak jugalah. Dan saya nak maklumkan juga dekat sini lah. Kadang-kadang ada yang ibu bapa katakan, eh, budak ni bukan dah wakil Perak ke? Bukan dah wakil Kuala Lumpur ke? Dia dah masuk ke wakil kebangsaan dah tahun lepas. Pasal apa tahun ni dia masuk sini? Okey, sebenarnya boleh. Tak ada masalah.
1: Yang penting bukan juara.
2: Ya, yang penting dia tidak pernah menjadi juara bintang kecil. Kalau dia setakat nombor 2, nombor 3, nombor 4, boleh. Nombor 5, nombor 6, boleh saja.
1: Selagi mana cukup umur, boleh. Ya,
2: dan dia juga boleh mewakili negeri-negeri lain. Contohnya, macam tahun lepas, budak yang menang tu, tak salah saya, dia budak Terengganu. Dia mewakili Terengganu. Tapi dia budak Kuala Lumpur. Tapi dia tak berjaya di Kuala Lumpur. Dia tak dapat nak menembusi menjadi wakil Kuala Lumpur. Dia jadi wakil Terengganu. Dan alhamdulillah rezeki dia, dia bawa nama Terengganu naik. Contohlah kan. Itulah hakikat dia. Jadi memang tak akan ada masalah. Dan kita pun tak mahu dengar isu-isu yang ada yang mak pok duk bunyi kan. Jadi saya nak maklumkan sekali lagi, memang tak jadi masalah selagi dia bukan artis rakaman dan dia bukan juara.
1: Boleh saja. Try hard selagi mana umur tak lebih daripada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Baik, kita nak kembali bersama dengan Puan Nelly kita. Sikit sekali lagi kita nak jemput ramai-ramai orang untuk ambil peluang uji bakat bintang PB26 yang akan berlangsung pada hari Sabtu ni. 18 Julai 2026. Silakan Puan Eli.
0: Okey, jangan lupa patuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Datang ramai-ramai. Sebab apa kita buka peluang ni 2 tahun sekali kepada anda. Ramai bila kita tak buat uji bakat bintang piramid, dia kata bila selalu tanya. Betul. Kan. Jadi kalau kita pergi buat program di luar pun ada yang tanya, tak ada ke uji bakat Bintang Pirambi kan. Jadi kita buat dah tahun ni, kita akan buat tahun ni. Jadi janganlah lupa datang.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyanyi.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, saudara, kontinjen Malaysia menetapkan sasaran 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow pada 2026 yang dijadualkan berlangsung pada 23 Julai ini hingga 2 Ogos ini. Jadi ketua kontinjen Malaysia ke Glasgow pada 2026 iaitu Datuk Awalan Abdul Aziz berkata, selain 5 pingat emas, kontinjen negara turut menyasarkan 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa. Beliau berkata sasaran itu berdasarkan penilaian terhadap persiapan serta potensi atlet yang akan menggalas cabaran negara di Scotland. Jadi apapun, kita doakan semoga kontinjen Malaysia kita akan buat lebih daripada pingat emas yang kita sasarkan 5 di Glasgow nanti, okay? Dan untuk anda semua, jangan lupa terus berikan sokongan untuk kontinjen Malaysia kita. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Mutiara FM, segalanya untukmu.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

dan trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan, dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Metro FM. Nampaknya tugasan Mimi pun dah nak berakhir. Sampai di sini saja. Selepas ini anda akan bertemankan rakan setugas kru petang. Amin akan menemani anda sehingga jam 8 malam. InsyaAllah dah akan bersama lagi dengan Mimi pada minggu depan pula. Jangan lupa pada hari Sabtu nanti uji bakat bintang kecil dan bintang Piramli datang beramai-ramai bagi tahu dekat adik-adik orang jejaka yang mana suara sedap ala-ala Piramli tu. Datang untuk uji bakat pada hari Sabtu ni nanti. Okey, jumpa Mimi dan juga Eli. InsyaAllah kami akan berada di auditorium RTM Pulau Pinang untuk uji bakat Piramli dan juga uji bakat bintang kecil. Sekian, kita bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 0105080957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: semua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
2: FM. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk hampa semua. Salam Khamis 16 Julai bersamaan satu Safar 1448 Hijrah. Dah masuk bulan baru dah pun. Jadi apapun diharapkan untuk hampa semua, teruskan kesetiaan hampa semua hingga jam 12.30 malam. Untuk jam ini dalam petang kru, Amin Yusof teman hampa hingga jam 8 malam. Terima kasih Mimi teman hampa dalam fokus Mutiara 10.3 dengan pelbagai informasi dan juga update-update terkini yang benda mungkin terlepas. InsyaAllah nanti kita akan repeat balik berkenaan dengan program-program yang akan ada sepanjang musim Piala Dunia 1, sepanjang bintang kecil bintang Piramli kedua, dan pelbagai lagi informasi-informasi semasa akan Amin kongsikan bersama-sama dengan hampa. Okay, terus layan Petang Crew.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Oh, bintang kecil?

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang tu masih dengan Yusof, teman hamba semua, jam 8 malam untuk jam yang pertama ni. Ada yang tanya juga ke Amin, Usrati ada ke hari ni? Usrati minggu depan pula. Dia berselang-seli hampa semua. Dan apapun untuk hampa yang sedang menantikan untuk program-program terbaik di Mutiara FM, hari Sabtu ni tak lama dah. Hari Sabtu ni kita compile tu, Bintang Piramli dan juga Bintang Kecil di auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang dekat Mutiara FM sendiri. Hampa type saja Mutiara FM Jalan Burma sampai terus dekat sini 9 pagi sampai dah 5 petang, uji bakatnya itu. Jadi kalau untuk apa semua yang melepasi syarat-syarat dan juga kriteria-kriteria yang telah pun kita tetapkan, boleh datang dan dialu-alukan. Yang mana nak walk in, silakan. Nak tahu lagi apa saja dia punya kriteria-kriterianya tu, boleh follow kami di social media Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Okay, syarat-syarat biasalah untuk umurnya tu, kalau untuk Piramli 18 hingga 60 tahun. Bintang Kecil pula 7 hingga 12 tahun. Jadi datang ramai-ramai, mungkin anda bintang yang kami cari. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, mai nak habar.

Di Tempir Ramli, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa -1 lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga

Ya, Andrew MH Kamaling cinta luar biasa. Luar biasa ke hampa dengan bola. Luar biasa, amin. Peminat-peminat Argentina. Peminat-peminat Spanyol. Jadi untuk apa semua, ini yang kita nantikan untuk kemuncak aksi bola sepak dunia. Untuk big screen FIFA World Cup 2026. Kita jumpa hari Ahad ini, okay, di Kompleks Sukan MBSP Bertam. 6 petang sampailah 5.30 minit pagi. Oh, kira nak dekat satu hari jugalah kita ada dekat sana. Pastinya dekat sana ada macam-macam di Kompleks Sukan MBSP Bertam. Yang pasti kita ada big screen untuk final pot Piala Dunia. Kita ada pertandingan sepakan penalti. Kita ada kejohanan bola sepak round 4 penjuru. Kita ada sepak raga 7. Kita ada permainan PS5 percuma sahaja. Dekat situ juga yang mana lapak yang dah harga ke nak beli itu, nak beli ini. Kita ada pelbagai juga jualan makanan dan juga gerai jualan. Dan jangan lupa seronok-seronok juga, kita ada subuh macam Jumaat. Kita ada cabutan bertuah. Dan samping kita menantikan untuk pertembungan di antara Spanyol dan juga Argentina, kita juga akan dihiburkan artis jemputan. Jadi kita jumpa, okay, hari Ahad ini 6 petang sampai 5.30 minit pagi. Di mana? Di Kompleks Sukan MBSP Bertam. Baru ngam. Petang kru.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, petang kru, masih dengan Yusof. Teman apa semua dah masuk jam yang kedua ni. Shampoi lah hampa ni. Baiklah yang terus layan kami. Ada juga yang kata, Amin, nak layan sambil nak request lagu, boleh ke? Request lagu, kita ada waktu spesifik dia dalam Cafe Music. Tapi hantar saja dekat ruangan WhatsApp, ucapan hampa semua, lagu apa yang hampa nak, mungkin kebetulan dah ada dalam playlist kita, nanti kita akan masukkan. Dan mungkin kalau ada pun kita tak sebutlah nama untuk ucapan khas tu, insyaAllah boleh saja hantarkan dengan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Dan untuk jam ini juga, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua, antaranya kita ada ini. Kita ada Medicine Kerana Cinta. Lama lagu rancak ni, Linkin Park, Burn It Down. Juga kita ada Tiara Rosa, Bunga Angkasa. Sinaran mentari, yang terbaik untuk anda pastinya dalam Petang Kru. Selagi
3: saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 0105080957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh.
2: Krem kaki.
3: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Bicara FM.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri. Obor,
2: obor kulit hitam.
3: Bukan. Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Ya, Mutiara FM segalanya untuk Mami Yusof. Masa lagi teman hampa semua untuk jam ini. Assalamualaikum untuk anda yang layan kami di frekuensi ke stream kami secara online di RTM Click. Dan apapun untuk hampa semua yang terus layan kami, ada yang nak bertanyakan apa saja soalan, ada yang kata macam mana nak masuk Biz On Air, ada yang kata macam mana nak join untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 macam mana, untuk bintang P. Ramli nanti dan juga bintang kecil hari yang sama kami dan juga tempat yang sama, apa sahajalah soalan dan jawapan hampa semua nanti Amin tunaikan, nanti Amin akan jawab. Tadi pun ada juga beberapa rakan kita yang tanya, Amin jawab dululah soalan yang berkenaan dengan bintang P. Ramli dan juga bintang kecil. Untuk bintang P. Ramli dan juga bintang kecil adalah hari yang sama, tempat yang sama juga, yakni di Mutiara FM 9 pagi sampai 5 petang. Jadi hampa mai saja terakhir kat sini. Untuk hari Ahad, dia back to back tau. Hari Sabtu kita ada bintang kecil, bintang P. Ramli. Hari Ahad pula kita ada Big Screen untuk Final FIFA World Cup 2026. Nanti juga Amir akan jawabkan dan juga perkongsian aktiviti dan juga sepanjang program yang kita ada 6 petang sampailah 5 pagi, okay? Terus layan Petang Crew.

0: Amin, aku risaulah. Dah seminggu kat hospital. Tak berniaga, tak adalah pendapatan aku. Kena ikat perut lah nak bini aku.
1: Eh, hari tu kau cakap dapat SMS pasal My Salam kan? Jadi kau dan isteri layak dapat perlindungan takaful percuma. Bila masuk hospital macam kau ni, dapat RM50 sehari. Maksimum 14 hari setahun. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal pula, dapat RM8,000.
0: Eh, betul ke? Macam mana nak claim tu?
1: Ha, log masuk je ke mysalam.com.my atau call 1300 888 938.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nah, info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatulikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Projek pembangunan hospital swasta dan hotel bercampur di Taman Manggis Georgetown akan disambung semula Ogos depan selepas beberapa tahun ditangguhkan. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata projek 21 tingkat itu akan diteruskan mengikut pelan asal yang diluluskan Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP. Kerajaan Negeri melalui Bahagian Perancang Ekonomi Negeri BPEN telah mengeluarkan surat rasmi kepada syarikat pemaju Kuala Lumpur International Dental Center KLIDC. Ia bagi mendapatkan status terkini berhubung perkembangan projek di tapak seluas 4,061 meter persegi itu. Sementara itu, projek Jalan Pintasan Pakej 2 di Pulau Pinang kini memasuki fasa akhir. Kemajuan fizikal mencapai 91.8% setakat pertengahan bulan lalu. Esko Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Negeri Zairahir Johari berkata pihak kontraktor kini sedang menambah sumber di tapak pembinaan bagi mengejar baki kelewatan jadual sekitar 4%. Jelasnya setakat ini 4 daripada 12 struktur blok konkrit gergasi atau BIM telah berjaya dilancarkan, manakala baki pelancaran BIM dijangka selesai menjelang akhir Julai ini. Bagaimanapun, Zairil meminta pengguna jalan raya agar terus bersabar. Berikutan kerja-kerja pelancaran struktur berkenaan memerlukan ruang operasi kren dan melibatkan penutupan lalu lintas secara berperingkat demi faktor keselamatan. Beralih ke perkembangan lain, tindakan tegas yang diambil KPDN bagi membendung penjualan jersi tiruan yang semakin berleluasa di pasaran itu mendapat sokongan padu daripada rata-rata peminat bola sepak tempatan. Peminat menyifatkan tindakan itu tepat pada masanya, terutama ketika musim Piala Dunia, bagi mengelakkan lambakan jersi murahan yang tidak berkualiti selain melindungi hak pengguna.
2: Saya sangat sokonglah tindakan daripada pihak berkuasa untuk ambil tindakan kepada penjual jersi tiruan. Tambah-tambah lagi sekarang ni tengah musim bola sepak Piala Dunia yang menjadi fenomena. Mereka ni sebabnya ambil kesempatan lah, penjual ni ambil kesempatan kepada pemilik-pemilik bola sepak ni untuk membeli jersi dengan harga yang murah tapi kualiti kurang. Jadi saya sangat berharap lah pihak berkuasa teruskan ambil tindakan secara konsisten untuk mengelakkan isu-isu seperti ini.
3: Macam kita semua tahu lah kan, bukan semua orang tahu beza antara jersi yang asli dengan tiruan. Tapi bagi saya, saya rasa tindakan KPDN tu memang tepat lah kerana dia dapat apa, kita melindungi pengguna. Macam kita ni pada masa yang sama juga dapat menghalang penjualan jersi tiruan ni daripada terus berleluasa.
4: Pada pendapat saya kan, pengguna pun main peranan penting juga, sebab kalau semua kita pilih untuk tak beli jersi-jersi tiruan ni, lama-lama permintaan ni akan berkurang lah dan penjual pun tak ada sebab dah untuk nak terus jual baju-baju tiruan ni.
1: Iwana Afika Muhammad Lokman dan Damia Auni. Amaran keras tersebut dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Pulau Pinang terhadap mana-mana pihak yang menjual barangan tanpa kebenaran pemilik harta intelek yang sah. Orang ramai turut dinasihatkan supaya menjadi pengguna bijak dengan membeli jersi daripada pengedar sah. KPDN turut meminta kerjasama masyarakat yang mempunyai sebarang maklumat penyelewengan untuk tampil menyalurkan aduan rasmi bagi tindakan lanjut. Ini pula seorang pekerja warga Bangladesh maut selepas terjatuh dari tempat tinggi tapak pembinaan Bayan Mutiara di Bayan Lepas. Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Pulau Pinang, Hairozi Asri berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira jam 12.15 tengah hari semalam dan sepasukan anggotanya dikerah ke lokasi kejadian serta-merta. Mangsa dipercayai terlibat dengan kerja-kerja mengecat di tingkat 34 tapak pembinaan berkenaan dan Pegawai Perubatan Hospital Pulau Pinang HPP mengesahkan mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Susulan kejadian itu, JKKP mengeluarkan notis larangan kepada syarikat kontraktor utama dan subkontraktor bagi menghentikan kerja-kerja mengecat dan penyelenggaraan di lokasi terbabit. Siasatan terpinci dilaksanakan untuk mengenal pasti punca kejadian dan JKKP akan mengambil tindakan penguatkuasaan sewajarnya berdasarkan hasil siasatan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, transkarmonia negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Amin Zaman Sur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Tuhan, Kau ciptakan sebuah hati, lalu Kau ciptakan juga perjalanan ini. Rasa sakit diuji, rasa manis nikmat diberi. Moga untuk di hujung nanti, selamatkanlah hati ini, bersihkanlah jiwa ini. Moga bertemumu di sana.

Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan, mendadakan masanya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.51 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestine pasti akan merdeka. #NDRFM bersama Palestine.
2: Inilah NDRFM.

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontrak terbaru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan terkesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern tetapi merangkumi budaya membuat keputusan berasaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden PJ. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohamad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran itu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion ringgit. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BMPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah 5.3 bilion ringgit. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak 181 juta ringgit atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BMPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam hal itu, Tuchel terus mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri Jalan Raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste pada ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Selain tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran, Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang, weh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
3: Ya, Metro FM segalanya untukmu. Petang kru, masih dengan Yusof teman hapa semua. Dah masuk jam yang ketiga dah pun. Apapun untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Terima kasih. Okey, ada yang tengah duk menjamu selera, tengah duk makan petang.

0: Dan dia tak, dia tak exercise jogging yang teruk-teruk. Dia jaga makan minum, jalan-jalan brisk walk macam biasa saja. Ada setengah orang dia makan macam biasa juga, tapi dia ekstrim dari segi physicalnya, kan. Tapi ada setengah orang yang tak tahu, anak-anak ni kalau daripada kecil kita didik mereka sampailah besar untuk menari, sebab menari adalah satu aktiviti fizikal yang bukan sahaja menajamkan minda, tetapi ia juga dikatakan boleh membuatkan badan kita semakin cergas. Ha, jadi untuk hari ini kita nak bersama-sama dengan Teacher Mona. Hello, assalamualaikum Teacher.
1: Waalaikumsalam.
0: Amoi Teacher, sihat ke?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Ni tengah duk take 5 ke daripada
1: yes. Saya sedang
0: sedang
1: take 5 sekarang.
0: Oh, take 5 lah sekarang ni. Oh, ini Teacher Mona dari orang kata Mona Dance Academy.
1: Yes.
0: Oh, dia sebenarnya kalau ikutkan dah berapa tahun lah Teacher?
1: Saya dalam akademi dalam MBA ni dah tiga tahun.
0: Oh, 3
1: tahun dah dah 3 tahun.
0: Oh, dia kiranya dah banyak lapis lah yang yang belajar di bawah kendalian Teacher Mona ni, kan. Dia kiranya lokasinya tu dekat mana, Teacher?
1: Lokasi dekat area Pantai Jerjak, Sungai Nipong.
0: Oh.
1: Berdekatan dengan
0: Pesta jugalah. Oh, berdekatan dengan Pesta tu juga. Okey. Dia kiranya kalau yang nak masuk tu lah, macam umum-umum macam saya ni, boleh lepas lagi ke, Teacher?
1: Kalau ada dalam kumpulan yang ramai, aha, saya mungkin boleh buat kelas lah, macam tu.
0: Oh, okey. Tapi
1: kita boleh kelas yang lain lah. Tak boleh nak campur dengan anak-anak yang 6 tahun tu.
0: Oh,
1: jauh sangat tu dia punya ketinggian tu.
0: Dia kira dari 6 tahun sampai umur berapa, Teacher?
1: 6 tahun sampai 17 tahun.
0: Oh, 6 tahun sampai 17 tahun.
1: Ya.
0: 17 tahun sempat. Boleh lah, Amin, 17.
1: Itulah nampak pun kakak-kakak dengar-dengar suara tu nampak macam 17 tahun lah.
0: Oh, jadi kiranya kelasnya ni, ialah kadang-kadang ibu-ibu ni pun nak juga anak-anak ni kadang duk dengan gadget saja. Jadi tarian yang di bawah kendalian Mona Dance Academy ni, dia punya konsep dance tu macam mana, Teacher?
1: Kalau macam dalam kelas saya, saya mewujudkan kelas asas tarian tradisional. Bukan tarian moden, tapi tarian asas tarian tradisional, yang di mana saya menggunakan menggunakan gerak-gerak asas tradisional. Yang kita tengok tarian inang, joget, zapin, and then ni adalah permulaan untuk baby.
0: Okay.
1: Baby tu macam 6 tahun, 7 tahun ni, pergerakan yang pertama, apa yang dia kena buat? Contohnya ada pergerakan kaki, pergerakan tangan, jari, mata, kepala.
0: Macam tu.
1: Sebab ni adalah asas lah. So whenever budak boleh dia bergerak, dia faham asas, dia boleh bergerak, and then dia faham dengan tempo, baru dia boleh buat tarian tu. Asas satu tarian, contohnya.
0: Anak-anak pula kadang-kadang yang sekarang ni jadi cepat belajar pun, kan?
1: Ada yang cepat. Saya dapat student yang daripada dia zero dan dah mewakili peringkat negeri dah.
0: Itu dah berapa?
1: 3 tahun. Sebab dia pun aktif dalam dia aktif pun wakil sekolah apa semua, kan. Jadi macam orang kata aktif dekat sekolah, aktif kumpulan lain. Jadi secara perlahan benda tu develop lah, macam tu. Dia pergerakan tu daripada pergerakan bawah. Dan ramai jugalah yang macam wakil sekolah untuk pertandingan, contohnya itu adalah awal pergerakan untuk dia menuju dengan nak buat tarian yang lebih
0: kompleks lah.
1: Extreme lagi, jadinya dia kena belajar asas dulu. My class memang asas lah.
0: Berapa lama tu Teacher nak train anak-anak ni? Kalau tengok dari segi kerajinan dan juga pandainya, dan selalunya berapa lama nak train?
1: Kalau saya dapat budak tu, kalau dia datang dekat saya 6 tahun, berkemungkinan dia dengan saya dia boleh ada 2 tahun atau 3 tahun. Baru dia boleh habiskan 3 ragam tu. Dia agak lama. Kalau dia lambat catch, dia lambat lagi lah, sebab saya memang takkan naikkan dia untuk ragam seterusnya kalau dia tak dapatkan ragam tersebut.
0: Jadi ikut step by step lah.
1: Dia tak boleh, lagi tu dia tak boleh go for further ragam macam tu.
0: Saya rasa ada berapa orang tenaga pelatih dalam Mona Dance Academy ni, Teacher?
1: Saya seorang.
0: Puan seorang sajalah. So Teacher, Teacher sendiri berpengalaman dalam dance tradisional ni dah berapa lama lah?
1: Saya kena ikutkan daripada kecil kot. Daripada kecil saya start daripada menyanyi.
0: Okey.
1: Lepas tu bila menyanyi sampai ke dah start 17, 18 dia dah start menari. Sampai ke umur 26, 30. Macam tu. So memang saya dari kecil kot. Rasanya lah.
0: Jiwa sebagai

0: sebagai seorang apa ni, penyambung legasi tarian tradisional tu memang dah ada dalam jiwa lah orang kata, no?
1: Ya, kita tak kisah.
0: Oh, wow. Tu sebab kadang-kadang kan kita boleh nampak tu lingkuk tangan kan, gerak jalannya tu orang yang penari tradisional. Saya sendiri pun sebenarnya kalau tengok sambil tersenyum sebenarnya, teacher, kalau tengok.
1: Ya.
0: Oh, betul-betul. Jadi kalau
1: anda tengok dekat dalam TikTok saya.
0: Aha.
1: Dalam TikTok saya ada beberapa video saja. Kata macam tu, followers pun tak banyak. Harap follow lah DJ semua orang Pulau Pinang boleh follow Muna Dance Academy.
0: Oh, apa tadi yang Muna tadi, apa nama dia?
1: Muna Dance Academy. Kalau Muna Dance Academy. Kalau follow dah cukup 1,000, bolehlah kita buat live masa depa buat tengah training kan.
0: Oh, jadi hampa follow lekaslah Muna Dance Academy itu dekat TikTok lah eh.
1: Ya, betul-betul.
0: Oh, okey, baik-baik. Jadi kalau untuk rakan-rakan kita yang nak follow, boleh terus follow Muna Dance Academy. Yang mana nak join kelas ni tu macam mana pula, teacher?
1: Kalau nak join kelas, boleh WhatsApp saya sendiri. Okey, boleh WhatsApp saya sendiri. Number ada dekat dalam, number saya ada dekat dalam, apa? Dekat dalam TikTok tu. Okey, dekat bio tu. And then dekat saya, ataupun bolehlah WhatsApp saya 017-479-5159 tu nombor saya lah.
0: Sat. Sekali lagi mami kata. Sekali lagi teacher.
1: 017-479.
0: Ya.
1: 5159.
0: 5159 mami. Boleh? Dia kata boleh. Okay,
1: baik. Kira kalau macam depa kan WhatsApp, saya akan tanyalah sekolah mana, stay kat mana kan? Stay kat mana, umur berapa. Kalau even 5 tahun pun saya tak ambil lagi. Saya tak 6 tahun juga.
0: Dia ikut pada umur kriterianya tu 6 tahun hingga 17 tahun.
1: Ya. Sebab saya pernah buka untuk 4 tahun tau. Tapi memang depa tak boleh terima. Tak terima maksudnya macam depa macam ada kat tempat lain, macam dia pun tak faham.
0: Biasalah budak-budak kira perangan ke apa ke kan, dia pun ada
1: babies kita kena tahu macam mana. Macam 6 tahun tu dia dah pergi sekolah, dia macam faham arahan macam tu semua.
0: Baik. Ada juga rakan-rakan kita yang tanya ni, Amin tanya Ustaz, Amin teacher, bagaimana pula dengan waktu tarian ataupun latihannya tu, dan juga yuran kira lagu mana lagu tu?
1: Okey, kalau waktu latihan kami, seminggu sekali je.
0: Kiranya
1: sebulan ada 4 kali lah. Macam tu, seminggu sekali. Lepas tu, setiap 8 hingga 10 malam. 8 hingga 10 malam setiap Jumaat.
0: Setiap hari Jumaat saja.
1: 8 hingga 10 malam setiap hari Jumaat. So tak ganggulah Sabtu Ahad.
0: Kadang Sabtu Ahad nak pergi mana-mana, hari Jumaat okeylah, sangat sangat bersesuaian lah.
1: Jadi saya selesaikan hari Jumaat malam tu, memandangkan saya pun siang bekerja, jadi saya boleh buat malam.
0: Dari segi yuran pula macam mana tu teacher?
1: Kalau yuran macam contoh pendaftaran tu sekali saja RM50, kira whole life lah, macam tu RM50. Lepas tu dia punya monthly dia RM85.
0: RM50. Monthly RM85.
1: Ya, betul.
0: Senang lah. Bayar untuk 2-3 bulan sekali kuih tak reka. Kelasnya. Tapi macam teacher katalah, kalau yang nak join tu mungkin umur 30-an ke 40-an ke, kalau hampa dapat grup satu yang banyak, teacher bolehlah buka kelas satu khas untuk yang kategori tu, teacher.
1: Betul. Yang tu betul. Sebab kalau kategori dewasa ni memang saya buat rotan.
0: Untuk
1: kanak-kanak ni saya buat annual je. Kategori dewasa saya akan buat rotan. Tiap kaki kadang tak dapat.
0: Tiba-tiba banyak tarik diri ni. Tapi apa pun, terima kasih banyak-banyak teacher. Semoga tarian ataupun Muna Dance Academy terus berkembang, terus mendapat permintaan ramai. Amin. Dan terus melakar nama tradisional itu sendiri di peringkat kebangsaan.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
0: Sama-sama teacher. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi itu dia, bersama-sama dengan teacher Muna. Jadi kalau untuk apa semua anak-anak kan, kalau kita nampak sekarang ni dance memang banyak, tapi dance ikut trending kat TikTok kan, macam tu lah, macam ni lah, lompat sana lompat sini. Why not kita bawa kepada Muna Dance Academy dan kita dedahkan kepada anak-anak kita berkenaan dengan tradisional, tarian tradisional yang sekarang ni orang kata makin sudah dilupakan. Sekarang kita terapkan kembali. Bagaimanakah tarian-tarian itu ada mesej-mesej yang tersirat? Nak tahu dengan lebih lanjut ataupun nak booking, boleh sahaja follow terus di TikTok Muna Dance Academy, ataupun boleh telefon terus di 017-479-5159. Terus layan Petang Crew.

0: tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: 敦进我。
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman hampa semua hingga jam 8 malam. Dan terima kasih juga untuk hampa semua yang bertanyakan dekat Amin berkenaan dengan soalan-soalan kat mana Amin untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026. Ini dekat Kompleks Sukan MBSP Bertam tau. Kompleks Sukan MBSP Bertam. Jumpa hampa dekat sana bermula pukul 6 petang sampailah pukul 5.30 minit pagi ataupun lepas habis game lah. Dan kalau lepas habis game janganlah terus balik. Kan dekat subuh tu kita ada juga subuh macam Jumaat. Dan untuk hari ni juga dalam keadaan kita ni ada setengah orang dia ada bakat-bakat tertentu tau. Kita nak tanya bab bakat lah. Mungkin hampa ada bakat terpendam yang dalam jiwa hampa semua yang hampa nak kongsikan. Ada setengah orang dia kata laki ni Amin bakat dia mesti lasak-lasak aja. Tapi tak tahu ada setengah orang bakat dia bakat memasak. Kan? Bukan setakat lasak saja, memasak pun dia boleh. Jadi apa bakat terpendam hampa? Cuba share sikit diorang dengan WhatsApp kita di 010-5080-9957. Mana nak tahu juga bakat hampa tu ada dengan bakat nyanyian. Kalau ada bakat dengan nyanyian, cantik juga. Kita ada Sabtu appointment untuk hampa semua. Terus layan Petang Crew.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina. Ancuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.
2: Assalamualaikum, Mak.
3: Waalaikumsalam. Rizal, balik dah?
2: Ya, Mak. Jumpa kawan set saja tadi. Rizal ajak lah dia main rumah makan jok geria. Dia kata lain kali lah sebab dia ada hal lain. Lain kali dia main rumah kita lah, Mak.
3: Awet basah lokoh ni. Habis menitik atas lantai.
2: Kat pekan tadi, hujan punya lah lepat, Mak. Oi. Masa keluar tadi, panas lelek. Rizal pula tak bawa payung lah, Mak. Tuk-tuk hujan. Apa lagi? Mandi hujan lah. Tu yang habis basah lokoh ni. Nak berteduh pun, tak ada tempat langsung. Masa tu, hujan berangin. Dia main macam puting beliung tadi. Rizal tunggu sekejap sikit, baru balik.
3: Itulah, lain kali sediakan payung sebelum hujan. Baju tak basah, hidung pun tak berayak.
2: Tak apa, Mak. Set lagi hujan tu mai kot belah sini pula. Yang penting tak payah siram pokok petang ni. Rizal tak jegan tau, hari ni cuti siram pokok.
3: Seronok lah tu. Esok jangan lupa siram pula.
2: Baik, Mak. Tu pun kalau tak hujan.
4: Baik, Munshi. Tadi kita dah dengar dah basah lokoi. Basah lokoi itu apa dia?
3: Basah lokoi baju Rizal tadi, Elia. Yeah. Maknanya merujuk pada basah seluruh badan. Oh. Maknanya basah lencun lah. Ha, dari atas ke bawah tu basah. Basah terlalu basah lah. Basah lokoi lah. Ya, betul.
4: Tup-tup hujan. Maksud tup-tup tu apa dia pula?
3: Tup-tup membawa maksud tiba-tiba. Oh. Kita biasa sebut tup-tup lah. Kita tak sebut tiba-tiba. Sebut tup-tup. Maknanya secara tiba-tiba berlaku.
4: Itu maksud tup-tup tu tiba-tiba lah.
3: Ya, daripada panas lilit tadi tu.
4: Hujan kan? Pula.
3: Hujan.
4: Hak seriat tu. Seriat tu maksud dia apa, Munshi?
3: Seriat dalam dialog yang dibualkan tadi merujuk reda. Keadaan hujan yang tidak lebat lagi lah kan. Maknanya dah berhenti lebat tu. Dah semakin kurang. Mungkin dah jadi gerimis daripada lebat tadi.
4: Jadi hujan dah mulai reda lah seriat tu. Hidung pun tak berayak. Awak pula hidung pun tak berayak tu maksud dia apa pula?
3: Hidung tak berayak merujuk sesema. Dan ejaan selsema yang tepat bukan selsema. Dia selesema. S-E-L-E-S-E-M-A. Selesema itu yang tepat lah, yang standardnya. Kita biasa sebut hidung berayak.
4: Itu maksudnya hidung berayak tu maksudnya dah kena sesema lah.
3: Ya, betul.
4: Oh, tu dia. Baik, terima kasih Munshi atas huraian tadi.
3: Terima kasih, Heli.
4: Sama.
1: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
5: Padang Kota, Yariba, Yariba.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan. Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untuk Mami Yusof. Masih lagi teman hampa semua. Okey. Dan masih lagi untuk anda dah masuk jam yang keempat ni. Untuk jam yang keempat ni juga lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Antaranya kita ada ini. Jaga-jaga muka putih, silap-silap lepas geri. Semacam Pandora Hazama. Juga kita ada Kau Rela Di Kau Pergi. Okey. Kita juga ada All Is Well. Dan terbaik pastinya untuk anda dalam Petang Crew.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi.

0: Kempil FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempil FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Ya, yeah, itu dia, All Is Well. Lagu yang dinukilkan dari movie Three Idiots. Masih dengan Yusof, teman apa semua? Dalam petang kru, terima kasih untuk apa yang masih lagi bersama-sama dengan kami untuk jam ini, yang mana masih lagi dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan apa semua. Kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Dan kita nak terus perhabislah hari ini punya sembang santai-santai. Ralik cek berkenaan dengan bakat apa semua yang kadang-kadang mungkin tak ramai orang tahu lah. Kan? Ada sahabat kita yang share ni. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Daripada Izzat katanya, Amin, bakat ni bakat dululah masa saya kecil-kecil. Saya dikenali dengan flexible. Badan saya ni mudah lentur di mana-mana. Tangan saya ni Amin, 5-5 jari dia boleh kepak sampai kena belakang. Belakang ni lah dia kepak lah jarinya tu. Kaki saya pun boleh saya angkat dan letak di

ramai kawan dan tak semua kawan-kawan saya yang lain pada ketika itu tak boleh buat bakat yang saya ada tu. Bakat yang terpendam kini dah pendam selama-lamanya. Okey, daripada Ijad. Ini daripada daripada Kak Ramlah katanya. Assalamualaikum Min. Waalaikumsalam. Saya ni Min, kalau berkenaan dengan bakat ni, bakat saya ni sebenarnya lebih kepada tiru bunyi ayam, kambing dan juga kucing. Sampai haiwan sebenar pun keliru. Ada bakat macam tu. Tapi dia menarik juga lah bunyi bakat macam ni. Selalunya kalau nak mengasuh budak okey lah kot boleh lah daripada Kak Ramlah. Comel lah bakat Karamlah ni. Madam Purple, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Macam bakat Madam Purple pula, saya boleh menyanyi, boleh menari zapin, joget inang, juga boleh main angklung tu masa di sekolah rendah. Perfectnya Madam. Masa sekolah menengah, saya menyertai kumpulan choir. Suara saya jenis suara soprano. Soprano ni bukan suara yang sering memegang melodi utama. Saya juga pernah mengarah sebuah drama komedi. Ceritanya mengenai murid-murid yang nakal. Saya memegang watak guru dalam drama arahan saya. Drama arahan saya dapat membuatkan guru-guru dan pelajar-pelajar ketawa terbahak-bahak. Amin. Drama arahan saya mendapat pujian ramai masa tu. Sekolah sambut Hari Guru dan saya pada tingkatan 3 waktu itu. Itulah bakat terpendam saya. Dahsyatnya, madam. Keterlibatan dengan aktiviti dan juga program-program sekolah dengan orang kata apa? Ni orang kata hasil seni lah kan. Ini boleh diceritakan kepada anak cucu lah. Tok dulu macam ni, mak dulu macam ni tau. Kalau hang tiba-tiba rasa malu depan stage, mak dulu tak malu pun. Mak berani. Jadi hang pun kenalah berani. Itu antara rakan-rakan kita punya bakat. Apa-apa pun, untuk apa semua, yang mana bakat itu bakat yang boleh menjadikan kita lebih baik, bakat yang boleh menjadikan kita lebih cergas, maka kita maintain dengan bakat itu, okay? Dan untuk rakan-rakan yang tak ada bakat, insyaAllah sebenarnya mungkin dalam setiap diri kita ni ada bakat yang tertentu. Cuma kita sahaja yang rasa benda tu bukan bakat. Maka manfaatkan bakat yang terpendam dalam jiwa hampa masing-masing. Selepas ini kita nak terus bersama-sama dengan Tiara untuk anda terus layan Petang Crew.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri. Obor,
1: obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut ni yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Amin Yusof lah, teman hampa semua. Dan macam biasalah untuk jam ini.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masa lagi teman hampa semua yang masih lagi dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan hampa semua. Kalau kita ikutkan di Jabatan Meteorologi Malaysia, menjangkakan untuk di Pulau Pinang ini di beberapa kawasan yang mungkin tak hujan dan juga mungkin akan hujan di beberapa kawasan, tapi kebanyakannya tak hujan lah. Cuaca dalam keadaan yang baik dan trafik pula dalam keadaan baik juga. Kami trafik berada dalam keadaan seperti biasa lah untuk petang-petang ni, kan. Akan sesak di beberapa kawasan antara jalan-jalan utama dari Batu Mau nak menghala ke Jambatan Pertama, juga di Lebuh Raya Lee Chong Yew nak menghala ke Jambatan Pertama, dan sepanjang di atas Jambatan Pulau Pinang, baik pulau nak menghala ke seberang ataupun seberang nak menghala ke pulau, di sepanjang atas Jambatan Pulau Pinang trafik perlahan. Dan juga dari Perai nak menghala ke Permatang Pau juga dijangkakan kelewatan. Untuk rekan-rekan kita dari Bukit Tambun nak menghala ke Tol Juru juga dijangkakan kelewatan juga di beberapa kawasan. Jadi untuk anda semua, kami doakan semoga terus sampai ke destinasi dengan selamat. Tegati.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof masih lagi teman hampa semua hingga jam 8 malam. Ada juga rakan-rakan kita yang duk try hard untuk nak meneka lagu dalam teka tiara nyanyi ni. Ada yang betul, ada yang salah. Macam biasalah kalau dalam orang kata ada quiz tu, ada yang betul, ada yang mempelekehkan orang lain. Kita mudah sangatlah main tiara nyanyi ni. Tak apalah, kita bagi sekali lagi tiara nyanyi. Okey tiara, kesian. Jangan sedih, jangan sedih. Okey, saya lagi nyanyi sikit tiara. Okey, in 3.

0: tu dia. Macam mana tu, agak-agaknya tu dapat ke tidak jawapannya tu. Ini kita nak baca kiriman daripada sahabat-sahabat kita yang teka ni, daripada Choi Bayan Baru katanya, "Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Amin, lagu yang Tiara nyanyi tu Amin, senang sangat lah Amin. Confirm betul rah. Kumpulan You Kiss, Rhythm Fi Jantung Hati. Oh boy, dia kata confirm, kiranya yakin dah tu, yakin sangat-sangat dah. Itu daripada Choi Bayan Baru. Daripada Zarul Zumon Geni Plaza katanya, Ci, lagu dari UK, Sejatuh Hati, Ci. Daripada Kak Yati Greek pula, apa ceritanya Kak Yati? Siapakah penyanyi itu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Lagu yang Tiara nyanyi tu
0: punya apa tu?
1: Kak rasa lagu kumpulan UK.
0: Kumpulan UK eh?
1: Rhythm Si Jantung Hati.
0: Rhythm Si Jantung Hati. Okey, baik. Terima kasih kepada Kak Yati. Cuba bunyi tadi tu, saya tak tahu bunyi apa. Daripada Umi Syafi, "Assalamualaikum DJ, apa khabar?" "Khabar baik, alhamdulillah." Tajuk lagu tu Amin, saya rasa lagu Rhythm Si Jantung Hati UK. So ramailah yang teka lagu Rhythm Si Jantung Hati. Mungkin jadi, mungkin ada betulnya juga, mungkin ada salahnya juga. "Assalamualaikum Amin." "Waalaikumsalam." Amin, saya rasa tu lagu Slam, Kembali Merindu, dari Aspar. Okey. Ini dari Abang Hisham katanya, "Assalamualaikum Amin." "I see Amin, lagu favourite bini ni Amin, Rhythm Si Jantung Hati UK. Nanti tak ada apa, saya tolong bawa Tiara pergi taman rimba ya. Bertapa, mana tahu dapat ilham baru. Bolehlah bagi task yang susah-susah sikit." Amboh. Ada lagi ni pada Media Purple, "Amin, tu lagu UK lah Amin, Rhythm Si Jantung Hati, lagu yang Tiara nyanyi tadi tu. Okey, baik." Weh, tak ada lagi lah, tak banyak lagu yang selain daripada Rhythm Si Jantung Hati. Mana kata ni dah ada perkembangan terkini ke? Maklang Sheila Bukit Teh katanya, "Assalamualaikum Amin. Maklang rasa Amin lagu Rhythm Si Jantung Hati." Itu Maklang. Dari siapa pula ni? Dari Kafis Afini katanya, "Assalamualaikum Amin." "Waalaikumsalam." Amin, lagu tadi tu lagu UK, Rhythm Si Jantung Hati. Okey, baik. Rata-ratanya UK, Rhythm Si Jantung Hati lah. Adalah daripada rakan kita yang lain, Slam, ada yang kata "Assalamualaikum Amin." "Waalaikumsalam." Lagu Exist, Langkah Seiringan. Okey, baik. Tapi tak apalah, kita tanya sendiri dekat Tiara, lagu siapakah yang Tiara nyanyi tadi tu? Panjang sangat Tiara, mananya. Mananya, pendeklah sikit. Sekali lagi Tiara, siapakah penyanyi sebenar lagu tu?

Itu dia lah tu. Okey lah, tak ramai yang jawab salah. Ramai yang jawab betul lah. Rhythm si jantung hati UK total ni untuk apa semua. Saya ni sebenarnya kena rujuk kepada pihak sponsor lah nanti. Kalau hampa ada yang mana-mana nak sponsor kan, pemenang-pemenang teka tiara nyanyi, mungkin lah dibawakan oleh Rempah Kari, dibawakan oleh Kari Pak Frozen, begitu. Jadi tak apa semua, yang mana mungkin nak halo-halo kita, boleh halo dengan WhatsApp. Yang mana mungkin nak teka lagi dalam teka tiara nyanyi, boleh teka esok juga. Okay, terus layan Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tok penyangga cakut tiaw, tu buat sampan dekat rumah.
2: Buat apa buat sampan?
1: Tak tahu.
2: Saja buat.
1: Dia suruh buat sampan.
2: Dia suruh buat?
1: Hmm. Cuma dia suruh kita buat kerja. Okey, hambat macam ni. Okey, hambat macam ni. Hambat macam ni.
2: Kau tak ikut cakap dia?
1: Tak ikut, dia kacau lah. Dia ulang.
2: Benda yang sama.
1: Oh, lemah yang kita dengar kan? Dia ulang.
3: Adik, tengok siapa ni? Tunggu siapa ni? Pasal dia duduk tengok jam, dia duduk tengok kot jendela tu kan? Dia tunggu husband dia yang tak main-main. Oh, tengok dia menangis dah lah. Menangis lepas tu kan, assistant dia kata, Abang Majid, she's crying.
4: Yang ini kuat sebab dia. Dia seorang yang tak belajar pandai, tapi dia boleh belakang dia nak. Dia seorang yang happy. Sampai Allah meninggal, orang kata sepi. Dia tak ada. Sebab dia seorang yang memang ceria.
2: Dia yang jaga kan?
4: Ya, dia yang jaga. Dia tak tunjuk kata dia susah je kalau saya. Sampai ada orang kata saya, dia sayang kan?
5: Jangan lupa Ezi Podcast setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga hanya di Mutiara FM.
6: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat ADUN Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
7: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak Raga 7, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
6: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
8: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
6: Kami nantikan kehadiran anda.

Inilah Mutiara FM. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Palestine pasti akan merdeka. #MutiaraFM bersama Palestine.

anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Uthman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine.

0: Merungkai Fatwa, Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa, Menjejak Falak. Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: FM segalanya untukmu, Master Game Yusof, teman anda semua hingga jam 8 malam untuk anda. Dan jam yang terakhir pun, Alhamdulillah, untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ini, yang mana terus masih lagi dalam pemanduan, yang mana masih lagi dah sampai ke rumah, tapi masih nak mencari mood.

Nanti lagi berapa minit lagi sabar ni, insyaAllah. Dan waktu-waktu mustajab adalah waktu yang hampir dengan waktu berbuka. Maka berdoalah banyak-banyak, kan? Dan jangan pernah kita ni merasakan berdoa ni hanyalah untuk berdoa waktu-waktu eksklusif saja, waktu-waktu susah saja, waktu-waktu yang kita nak sangat-sangat. Itu saja waktu yang berdoa. Sebenarnya waktu berdoa ni, ketika kita berjalan pun kita boleh berdoa, ketika kita nak tidur pun kita boleh berdoa, bangun tidur nak minum air tu pun kita boleh berdoa. Mana-mana saja waktu sebenarnya kita boleh berdoa. Dan Allah ni sangat malu kepada hambanya yang berdoa tapi dia tidak mengabulkan. Jadi kalau dia tidak kabulkan di dunia, janganlah pernah khawatir, kerana Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita di akhirat sana. Jadi teruskan berdoa walaupun sekecil apa pun. Putera FM, segalanya untukmu. Ya.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Tahsin Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam Tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

Imam Ghazali berkata, yakinlah, semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerangkan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.38 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mekar FM, segalanya untukmu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita semua untuk duduk dalam majlis ilmu ni. Jadi ini satu kurnia Allah yang sangat besar. Sebab ada orang lalui hidup ni, dia makan minum, dia berjalan, diberi rezeki, diberi ma'iyah, diberi bernafas, bangun tidur, tidur kembali, diberi macam-macam nikmat. Tapi dia tak kenal Tuhan yang beri semua sekali, ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur sebab Allah yang memilih kita datang ke sini, sebab dia sangat sayang kita. Untuk menyebut nama Allah walaupun sekali dalam hidup, kurnia Allah. Syukur pada Allah dapat menyebut nama Allah. Mendengar nama Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah ni, hati menjadi tenang, menjadi tenteram. Jadi bila kita duduk majlis ilmu ni, Allah sangat sayang pada kita. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk majlis ilmu ni Allah ampunkan dosa. Jadi dosa kita semua sekalian sedang diampunkan oleh Allah SWT.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. I'm Yusof, masih lagi teman hampa semua. Dah sampai ke penghujung acara kita untuk hari ini. Sampai jam 3 sampai jam 8 ni kan. Apapun untuk hampa semua, terima kasih yang terus support kami 18 jam setiap hari. Ada yang layan dalam kereta, dah sampai ke rumah, dia buka pula radio dekat rumah. Ada yang pula dah masuk bilik, kata nanti susah pula nak buka radio Amin. Buka pula RTM Click. Ada pula nak layan Piala Dunia. Tapi nantilah, untuk Piala Dunia nanti yang menduduk saksikan highlight, sebab semua di platform social media RTM, kita ada sediakan highlight-highlight terbaik untuk anda sempena dengan Piala Dunia 2026. Dan jangan lupa juga, okay, untuk kita sama-sama memeriahkan suasana pada hari Ahad ini pada pukul 6 petang hingga 5.30 minit pagi esoknya tu, untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 di Kompleks Sukan MBSP Pertama. Alright, dan apapun untuk apa selepas ni, Corner My bersama-sama Jailani. I'm Yusof, gerak dulu. See you Wednesday guys. Assalamualaikum, jaga diri dan bye-bye.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi. Jumpa anda di sana.
2: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tersedia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Saya jalani malam ini, insyaAllah akan terus bersama dengan anda hingga jam 12.30 malam nanti untuk pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Khamis 16 Julai 2026. Di mana juga anda berada, sekali lagi saya santuni anda dengan ucapan selamat malam.

Okey, terima kasih juga saya ucapkan untuk rakan setugas DJ Amin yang telah bersama dengan anda. Sekali lagi, yang baru saya bersama dengan kami, anda bersama dengan saya di udara Jailani malam ini. Terima kasih rakan penolong jutera dari unit MCR yang memastikan kejelasan frekuensi kami dapat didengar oleh anda.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik semua datang sini.
2: Okey, 8.22 bini malam. Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih menjadikan kami sebagai teman radio terbaik anda. Okey, untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya untuk solat fardu isyak di seluruh negeri Pulau Pinang malam ni pukul 8.53 malam. Itu waktu penting kita.

Bintang Piramli, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Piramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang Piramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu Piramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang Piramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang. 9 pagi.

0: terbaik semua datang sini.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
3: Wow.

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar. Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi. Jumpa anda di sana.
1: Terbaik, semua datang sini.

at bintang T-Ramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu T-Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang T-Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu T-Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang T-Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi.

Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu 'azza wa jalla bihi 'anhu." Tapi Nabi kata mau ingat satu. Siapa-siapa yang semasa hidup di atas dunia ni dia ditimpa musibah, Allah bagi kat dia apa-apa musibah tak kira. Allah bagi dia sakit, Allah bagi anak kurang sempurna dekat dia, Allah bagi dekat dia macam-macam benda Allah boleh bagi sebagai musibah yang menimpa dia. Bila manusia ni masa hidup di atas dunia, dia terpilih untuk ditimpa musibah dan dia sabar. Allah timpakan musibah sakit, dia sabar. Allah bagi sakit dekat dia, dia very positive. Dia kata, kalau Allah tak bagi aku sakit, aku tak berapa ingat pada Allah. Tapi bila Allah bagi aku sakit, every single minute aku ingat Allah. Alhamdulillah sakitnya Allah bagi kat aku ni, Allah sayang aku. Dia very positive dengan Allah. Dia sangat-sangat baik sangka dengan Allah. Orang yang macam ni, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Musibah itu menyebabkan dikifaratkan dosa dia. Allah bagi sakit dekat dia, dia sabar. Dia sabar tu Allah cancel dosa-dosa dia. Allah mansuhkan dosa-dosa dia. Allah erase dosa-dosa dia. Allah delete kesalahan-kesalahan dia. Kerana musibah yang menimpa dia dan dia sabar dengan musibah itu. Nabi pesan lagi di hujung hadis itu. Dan Nabi kata apa? Hatta syaukah tashukuh. Sehinggakan kalau satu orang terpijak duri, syaukah ni duri. Satu orang step atas duri, aduh sakit. Dan dia sabar dengan sakit yang kena ke dia. Simple punya penyakit. Dia bukan kena sakit jantung, dia bukan kena kanser, dia bukan kena penyakit kronik, dah. Just terpijak satu duri aja. Dia sabar. Dia tak ada maki-maki, dia tak ada jadi orang lupa diri, marah-marah dan sebagainya. Dia kena sikit, dia kata alhamdulillah, Allah saja nak bagi aku ingat benda ni. Orang yang macam ni pun Allah bagi satu ampun kepada kesalahan yang dia dah buat sebelum itu.

0: Nabi kata seringan-ringan, semudah-mudah riak itu, itu syirik. Nabi kata kalau kita buat apa satu benda amalan, ada teringat dalam hati kita nak tunjuk ke orang, Nabi kata itu syirik. Sedangkan syirik itu dosa besar. Sedangkan syirik itu dosa Allah tak ampun. Macam mana ni Muaz bin Jabal bila dia teringat benda yang Nabi kata ni, Nabi kata hang riak saja hang sudah syirik. Bila dia teringat benda tu, dia jadi takut, menangis dia.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Aden Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
2: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak Raga 7, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
1: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
3: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
1: Kami nantikan kehadiran anda.

profi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM. Guess I'm gone.

bintang P. Ramlee. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramlee terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berkenaan postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Oh, bintang kecil?

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.
0: Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi.

Subhanahu Wa Taala. Dan untuk edisi malam ini, kita akan bersama sekali lagi dalam ruangan Cafe Music, di mana ruangan ini membenarkan lagu-lagu yang anda pilih menerusi aplikasi WhatsApp kami. Anda hantar lagu-lagu yang anda nak dengar itu, dan kemudian akan terus saya keudarakan lagu-lagu pilihan anda itu. Yang mana lagu-lagu itu akan dapat kita dengar bersama-sama di frekuensi Mutiara FM ini. Jadi untuk edisi kita pada malam ini, Cafe Music masih lagi terbuka untuk anda menyertainya. Dan yang pastinya pada ketiga ini, yang mana yang sedang bertugas bekerja, selamat menjalankan tugasan kerja anda. Yang sedang bersantai bersama dengan ahli keluarga di rumah ataupun rakan teman, semoga anda sentiasa bergembira dan berbahagia. Dan yang pastinya terima kasih, terima kasih dan terima kasih kerana anda terus memilih kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Untuk rakan teman kita yang telah pun mengirimkan dedikasi juga ucapan, insyaAllah akan cuba saya bacakan sambil-sambil saya mainkan lagu-lagu yang dipilih oleh pendengar-pendengar kita pada malam ini. Anggota-anggota keselamatan kita, selamat malam. Pemandu-pemandu e-hailing malam ni, selamat memandu juga untuk pilot-pilot darat kita.

Assalamualaikum, selamat malam untuk anda masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, masih lagi saya Janani, malam ini akan terus bersama menemani anda sampailah jam 12.30 malam ni ya. Di mana jua anda berada, sekali lagi saya santuni anda dengan ucapan selamat malam. Dan semoga segala apa yang sedang anda lakukan di ketika ini semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan oleh Allah.

9.40 minit malam Mujara FM, segalanya untukmu. Masih lagi suara ini berkumandang di ruang udara Mujara FM. Dan terima kasih untuk rakan teman kita yang terus sudi mengirimkan dedikasi juga ucapan kepada kami di sini. Di mana juga anda berada, saya doakan semoga semuanya lancar seperti yang anda rancangkan. Hampir terlupa saya nak santuni rakan-rakan rider kita yang juga merupakan pendengar tegar bagi Mutiara FM pada malam ini. Terima kasih. Terutamanya adik Azmi kita. Hati-hati untuk rider-rider kita. Dan selamat untuk anda mencari rezeki yang halal. Rezeki yang membawa berkah. Peniaga-peniaga kita pada malam ini, di mana saja anda berada, terima kasih. Sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM ini di premis perniagaan anda. Yang buka gerai runcit, yang buka restoran, yang berada di warung, terima kasih. Dan untuk pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, saya nak keudarakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Azlan, yang kabarnya berada di Batu Earth pada ketika ini. Dia nak dengar lagu nyanyian Ashik Def Kepsi dengan lagunya Ibu Kota Cinta. Dan kata Azlan lagi nak buat ucapan selamat malam untuk yang mendengar Mutiara FM. Dan lagu ini ditujukan khusus untuk anda semua. Okey, dan saya juga nak ucapkan terima kasih untuk Kak Noraini kita di Bayang Baru. Dia kata dia tak ketinggalan mendengarkan Mutiara FM ini dalam kenderaan. Baik, untuk pemandu-pemandu yang sudi untuk mendengar Mutiara FM dan membenarkan frekuensi Mutiara FM ini berlega-lega dalam ruang kenderaan anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Abang Bob, selamat malam. Ini lagu nyanyian Ashik Def Kepsi, Ibu Kota Cinta.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM bersama dengan saya Jalani malam ini yang mengendalikan ruangan Cafe Music untuk sama-sama saya keudarakan lagu pilihan anda hanya menerusi rancangan ataupun ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Baik, terima kasih untuk sahabat kita yang menamakan dirinya sebagai Muhammad Hafiz yang katanya nak buat ucapan selamat malam untuk rakannya Bob yang pada ketika ini dalam perjalanan menuju ke Ipoh. Hati-hati Bob, dan terima kasih juga untuk Nadia yang berada di Bukit Merah Tajam, Pak Din di Limbung Tebal. Juga sahabat kita Cik Roslan juga lapor diri malam ini di Taman Ria Sungai Petani. Terima kasih. Dan selamat malam juga saya santuni sahabat kita ni, Bro 4G. Oh, cantik nama ni ya, Bro 4G. Sekarang dah 5G. Okey, kata Bro 4G dia nak buat permintaan lagu. Antara lagu pilihannya adalah lagu nyanyian Awi dengan lagunya Terima Kasih. Dan kata Bro G hadir tanda support di Cafe Music, dan terima kasih pada Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak Bro 4G. Semoga segala urusan tuan dipermudahkan. Dan terima kasih sekali lagi kerana memilih kami di Mutiara FM sebagai santapan halwa telinga anda pada malam ini ya. Dan lagu pilihan Bro 4G ini, sebelum saya kudarakan, beliau nak tunjukkan lagu ini kepada semua pendengar Mutiara FM di mana jua anda berada. Dan juga khas buat family 4G yang disayangi. Dia kata tak lupa juga pada warga B Brown Penang. Anda semua memang hebat, penyumbang hikmat dalam sektor perubatan. Okey, jadi warga B Brown, ahli keluarga 4G, rakan teman yang mengenali Bro 4G, ini dia lagu yang dipilih oleh Bro 4G malam ini. Lagu nyanyian Awi dengan lagunya Terima Kasih. Mutiara FM, segalanya untukmu.

959 dan Bini Malam. Ini lagu yang berjudul Langit Biru, lagu nyanyian Amir Masti. Dan lagu ini merupakan lagu yang pilih oleh sahabat kita, saudara Zuhairul Sulaiman, M24 Bangsa Puri Tanjung Tokong. Dengan ucapan buat kawan-kawan yang sedang bekerja, kerja betul-betul, jangan mengulat. Mutiara FM segalanya untukmu.

Baik, baru saja berlalu tadi lagu jajan kumpulan The Magistrate bersama dengan Akim dengan lagunya Juliet. Lagu itu lagu pilihan sahabat kita Azahari yang berada di Simpang 4. Dan sebelum lagu itu, Jomblo Happy, lagu pilihan Kak Salmah kita. Cinta Gila pula, lagu pilihan Wan.

Okey, 10.16 minit malam. Dan lagu ini pula lagu yang menjadi pilihan sahabat kita yang kabarnya sedang memandu, Saharudin Saidin. Hati-hati bang ya. Saudara Sahari dari Permatang Bau, terima kasih. Abang Azri kita juga ucapan selamat malam saya sampaikan ya.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Suara ini masih lagi berkumandang di udara bersama dengan anda. Dan terima kasih kepada anda yang memilih kami, yang mendengar kami, walaupun berada jauh daripada pulau, daripada Pulau Pinang ni, Pulau Mutiara ni ya. Dan untuk yang baru saja sampai masuk ke Pulau Pinang ni, selamat datang ke pulau yang penuh dengan keindahan, yang bukan saja menawarkan tempat-tempat menarik untuk anda lawati, malah juga memberi peluang untuk anda merasa keenakan makanan-makanan yang sudah pastinya menggamit anda untuk menikmati makanan-makanan menarik di Pulau Pinang ini. Peniaga-peniaga kita pada malam ini, sekali lagi saya santuni dengan ucapan semoga perniagaan anda pada malam ini diburahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya kita tekadkan dalam diri, kita berusaha mencari rezeki yang halal, lagi berkah. Dan janganlah kita membiarkan diri kita dikuasai dengan perasaan dengki. Ini kerana apabila kita biarkan perasaan dengki ini ataupun sifat dengki ini menjadi penghuni hati, kita akan merasa dengki dengan kejayaan orang lain. Kita akan rasa dengki dengan kehebatan orang lain. Dan ini membuatkan jiwa kita sentiasa resah dan tidak tenang. Dan mulalah buat itu dan ini demi menjatuhkan orang lain. Jadi kita raikan kejayaan orang lain itu dengan cara kita bersaing dengan cara yang sihat. Kalau kita tengok orang tu boleh berjaya dan kita juga ingin berjaya sepertinya, kita berusaha lah. Bukan menabur fitnah dan terus menerus membenci dengan kejayaan orang lain. Untuk rakan teman kita yang masih lagi bersama dengan Mutiara FM, selamat malam sekali lagi. Jadikanlah dunia yang sementara ini indah, tenang, bahagia untuk anda nikmati. Bukan satu tempat untuk anda meratapi kesedihan, menyemai rasa benci. Ini kerana kehidupan ini hanyalah sementara.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, selamat malam untuk orang-orang Balik Pulau, orang Teluk Kumbar dan di mana sahaja anda berada, di mana sahaja ya saya maksudkan ini. Dan terima kasih untuk teman-teman kita walaupun berada jauh daripada Pulau Pinang ni, mereka dengar juga Mutiara FM ini menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi kepada anda yang ada telefon canggih-canggih tu, telefon yang mahal-mahal itu, kalau belum lagi memuat turun ataupun mendownload aplikasi RTM Klik ni, sangat-sangat rugi. Tambah-tambah pula dalam kehangatan ataupun kemuncak kempen Piala Dunia 2026 ini. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita menghadirkan diri jika anda berkelapangan untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia di antara Spanyol menentang Argentina dalam program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 yang dijadualkan akan berlangsung pada Ahad 6 petang sampai 5.30 minit pagi di Komplek Sukan MBSP Bertam, di mana program ini adalah usaha sama antara Pusat Hikmat Adun Bertam bersama Mutiara FM. Dan untuk makluman anda juga, pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, tandingan sepakan penalti kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport, e-football mobile, pelbagai jualan makanan dan gerai jualan, dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti menarik juga dikabarkan, dijadualkan juga anda akan dihiburkan dengan artis jemputan. Jangan lupa, kami akan menanti hampa di sana. Dan di Kompleks Sukan MBSP Bertam, jangan lupa pada Ahad ni, untuk sama-sama kita bersorak, untuk sama-sama kita tunjuk.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Hah? Bintang kecil?
2: Hah? Bintang kecil?
1: Bintang kecil?

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk semua yang masih lagi tetap setia bersama mendengarkan kami di Mutiara FM. Dan untuk anda yang pada ketika ini sedang bersantai di rumah, bersantai bersama dengan keluarga, dan yang pastinya pada ketika ini kita dah pun masuk di jam yang terakhir dalam siaran pada malam ini, terima kasih untuk teman-teman yang terus menyertai kami di Mutiara FM yang berada di luar negeri Pulau Pinang sendiri. Juga saya ucapkan terima kasih walaupun anda berada jauh dari Pulau Mutiara ini, namun anda tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Dan sudah pastinya di jam ini akan saya hidangkan untuk anda lagu-lagu yang saya kira lagu-lagu yang saya siar kini, lagu-lagu tanpa henti, lagu-lagu yang saya mengharapkan agar dapat membuatkan mood anda ketika ini akan terbuai dan rasa bahagia. Ataupun mungkin melalui lagu-lagu yang saya kudarakan ini mengembalikan ingatan atau kenangan lama anda. Dalam ruangan lagu-lagu melankolik, melayan jiwa Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi.

11.58 minit malam. Terima kasih setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Nampaknya seluruh tugasan saya sampai setakat ini sahaja. Dan semoga kita reda dengan apa saja yang berlaku pada hari ini dalam kehidupan kita. Yang manis kita simpan, yang pahit kita lepaskan. Semoga malam ini tidur anda lena, dan semoga esok anda terus bersemangat dalam kita meneruskan kehidupan kita di atas bumi yang sementara ini. Assalamualaikum. Bye-bye dari saya, Jalani untuk anda.

Suman Deep Purple dengan Harry Star. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Sepanjang 4 jam yang lalu, anda telah mempertemankan dengan AJ Alia Jailani. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia di seantero dunia. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruhantu muncul lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar? Kalau baik, kalau lancar, alhamdulillah syukur. Sebab kita mengharapkan hari ini lebih baik dari semalam. Jangan lupa jaga kesihatan anda ya. Saya doakan semua rakyat Malaysia, semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi kalau tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, pergilah dengan segera ya. Periksa badan anda. Sakit itu kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak badan kita elok je, sihat je, tapi kat dalaman kita rupanya dah sakit. Sakit itu dah merebak kan. Jadi periksalah badan anda. Untuk Nasional Game Buruhantu, pertemuan hari ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng 606, bukan geng jahat, tapi geng orang yang baik, iaitu geng buruh hantu, geng yang tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab nak layan geng buruh hantu. Nasional GBH menyediakan lagu-lagu yang terbaik di berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Buat kopi O dulu. Kopi O kau-kau kan. Keluarkanlah apa yang ada, biskut-biskut ke, mengunyah-munyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Halua telinga anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik saja. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak saya berikan untuk anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja pada tengah malam ini kan. Selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Macam saya juga, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang 6 jam ini. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ini dia daripada persembahan Jimbara, Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Di mana Farhana? Farhana dah tidur ke? Oh, Farhana tengah basuh baju. Oh, ada juga Farhana, nama Farhana yang tengah lipat kain. Ada juga yang tengah menjahit. Okey, teruskanlah, teruskan sambil saya hiburkan anda.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke

Bristol dengan Zunika. Tersenyum insan bernama Zunika kan. Namanya diseru-seru di National FM. Zunika, kita ada tadi Farhana, Jamila. Nah, semuanya tengah buat apa tu? Alah, nak tidur ke? Janganlah tidur dulu. Kita layan lagu-lagu terbaik buat pemandu-pemandu se-Malaysia macam biasa, ya. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Siapa memandu dalam keadaan berbahaya, saya juga laporkan kepada pihak yang berkuasa. Saya nampak, mesti saya laporkan punya. Jangan kira saya tak nampak walaupun saya berada dalam konti radio tau. Saya ada mangkuk ajaib yang boleh tengok anda. Jangan main-main. Jadi, ikut peraturan jalan raya. Kita ni nak selamat sampai. Jadi bila nak selamat sampai tu, ikut peraturan lah. Semua orang nak selamat sampai ke destinasi. Jadi semua orang kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila kita memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Boleh? Wah, okey, boleh. Jika pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Jadi tolonglah. Saya sering berkatakan, kalau betul kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, katanya sejuk ni bang cuaca. Alhamdulillah, syukur. Sejuk, cari selimut. Tak boleh nak tidur, terus layan nasional game buruh hantu. Limau peti, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Gubang Pasu, terutamanya di Kota Star, Pokok Sena dan juga Padang Teram. Manakala pula di Perak, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah, ya. Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Gua Musang, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis, Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban dan juga Jempol, Sabah di Sandakan, Kinabatangan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Fazi Haji memberikan salam, dia kata assalamualaikum, selamat bertugas di jenazah. Waalaikumsalam. Wajin yang Fadisa Nordiana Nordin, dia kata assalamualaikum abang manis. Diana dari Miri Sarawak, ya. Abang JJ Gemas, Tantari dan juga Mas Merah, Princess Su, ada Ka Pau, okay. Zainal Marina, Razak Balangi, UPS dari Kuala Terengganu, Dayang Heda, kita ada Nida Wahida, kakak burung hantu dari Senai, Johor. Tapi K Amin seperti biasa hadir dari geng Saka. Ini geng Saka ni, Saka baik ke Saka jahat ni? Saya harap Saka yang baik, ha? Saka Bondok Apartment, Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Fuad, Johan, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Nenek Ani, Muhammad Isya Mudin dari Ipoh melaporkan diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi Husin, Mazli Zawati Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, eh. Memang sentiasa dengan National FM katanya. GBH terutamanya. Mantap. Aileen Roslinda, Ita John dari Ipoh, ya, Timbul Tawau. Kita ada bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Solihadin, Nur Isa, Asna Asrani, Elbi, Yana, Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak, Jasmizi Abdullah, hadir dari Pujon, Jom.

Yang GB segmen nombor 1 kat sini, ya. Solehuddin Syah Putra Mesin Johor melaporkan diri. Agnes Emma, lagu-lagu kenangan nombor 1. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Buat masa ni kita layan lagu-lagu yang agak rancak hiburan berbagai rentak. Okey, Muhammad Mat dari Langkawi, Syazwan Arif dari Ipoh Perak, Syafiq Syukri hadir dari ni, hadir memandu dari Alustar menuju ke Padang. Mantap, cuaca di Alustar hujan. Jadi kalau hujan tu hati-hatilah, jangan laju-laju. Asyari Jalon juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Budak lawa mistik Ramlahdin. Ramai ni. Muhammad Ramli Jaafar, anak Anton Kudat Sabah, Rosmera, Ila and Request. Kita ada Muhammad Muhammad Ramli Jaafar, Ramlahdin. Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Bentong Pahang dalam perjalanan ke Kuala Terengganu. Mantap, Terengganu, negeri bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Kalau tanya saya, saya suka pergi ke Terengganu. Jom terus layan lagi. Ini dia, kita bertukar mood kita. Kita bertukar badan kita bersama dengan Akira Kushida. Ucu KEG Gaban, Space Cop Gaban.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

Derap komando dari kumpulan Search membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Selamat bertugas petugas barisan hadapan komando-komando Malaysia, petugas-petugas keselamatan negara yang menjaga samudera negara, sempadan-sempadan negara. Selamat bertugas tabik spring satu kali untuk anda semua. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan. Terima kasih kerana terus berkorban. Berkorban demi keselamatan dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa anda tidak pernah kami lupakan. Percayalah, wahai pahlawan-pahlawan negara, wira-wira negara. Ada juga wira yang tidak didendang. Seperti apa? Seperti petugas petugas kesihatan di hospital, di klinik. Itu semua wira-wira negara kita, kan? Dan saya percaya anda semua rakyat Malaysia adalah wira negara kita. Sebab itu kita sebagai anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara ini perlu kita pertahankan untuk generasi akan datang. Datuk nenek moyang kita telah pun berjuang sehabis tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan dengan titisan air mata, perit jerih, macam-macam lagi yang mereka lalui, kan? Kesusahan, kepayahan, dan akhirnya kemerdekaan mampu kita kecapi. 31 Ogos 1957 menjadi tanda laungan kemerdekaan oleh bapa kemerdekaan Allahyarham Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Jadi sejak kita merdeka, kita bersatu padu. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Semoga lagi geng-geng berhantu. Di manakah anda semua, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Tak ada pun. Baik, kita juga nak melihat pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bekerja dari rumah yang membabitkan pegawai perkhidmatan awam persekutuan. Dan sejak ianya dilaksanakanlah, sebanyak 4.05 juta liter petrol telah pun dijimatkan sebenarnya, sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Dan Kementerian Kewangan menyatakan seramai 74,408 pejabat awam secara kumulatif telah pun memanfaatkan inisiatif BDR yang telah pun diperkenalkan mulai 15 April yang lepas sebagai respon terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Dan itulah yang dinyatakan oleh MOF dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman Sesawang Parlimen semalam, ya. Dan ini sebenarnya bagi menjawab pertanyaan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang meminta Kementerian Berkenaan menyatakan implikasi kewangan khususnya jumlah penjimatan yang telah pun berjaya dicapai kerajaan nasib pelaksanaan BDR untuk sektor awam serta rasionalisasi subsidi. Dan kerajaan juga menjeru rakyat supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabar. Amok dengan Dalam Semak. Terus dengar Nasional Kempuruhan tu luncur sampai pukul 6 pagi bertemakan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara dunia Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol

dengarkan anda, menghibur dan pelanggan-pelanggan anda yang tengah makan, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki

we hebben

setara dengan terserah padamu. Ya, terserah pada dia lah ya. Segalanya telah pun dicurahkan. Terserah pada dia nak terima ataupun tidak. Tapi itulah cinta kan. Cinta sejati sebenarnya bukan hanya kita mencari seseorang lah untuk hidup bersama dengan kita kan, tetapi untuk bersama-sama membuatkan hidup kita lebih bererti sebenarnya. Kalau bersama-sama hidup tak bererti pun tak guna juga kan. Biar-biar bersama hidup kita lebih bererti bila kita bersama dengan dia. Okey, 1.59 minit pagi, seminit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita akan bakal melangkah ke jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya utarakan. Geng-geng buruh hantu, mantap semua. Mana yang lain, mana yang lain? Tidur lagi. Okey, kita dah memasuki 17 Julai kan. Bulan depan kita nak memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik kita, semangat cintakan kepada negara. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang untuk pemandu-pemandu pilot-pilot darat. Dah boleh dah pasang dah bendera Malaysia tu dekat lori, dekat bas, dekat Grab, dekat taksi. Tanda kita cintakan tanah air kita. Tapi jangan disalahguna ataupun jangan salah pasang pula eh. Jangan pula kita ada kes-kes yang sebelum ini pasang bendera terbalik dan sebagainya. Tolong rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia juga diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga kepekaan bagi memelihara dan juga menghormati kedudukan bendera negara kita kan. Di mana pengarah bahagian perkhidmatan komunikasi dan juga pembangunan masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Fazal Adnan menyatakan rakyat Malaysia seharusnya cakna dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa juga bentuk, termasuklah menerusi media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Walaupun dapat kemungkinan imej jalur gemilang kelihatan terbalik apabila menggunakan fungsi kamera tertentu. Contohnya ketika bersuah foto, beliau berkata pengguna perlu memastikan bendera itu dipaparkan dalam kedudukan yang betul sebelum dikongsi kepada umum. Ya, saya sangat-sangat setuju sebenarnya kan. Bendera negara ni melambangkan maruah kita, maruah negara kita. Jadi kita perlu memaparkan pada kedudukan yang betul supaya dunia tahu ini bendera Malaysia, maruah negara kita. Okay, Sam DJ, selamat pagi untuk anda. Kita ada Zaini Omar juga. Kita ada Faisal J. Kita ada Nik Rafizan, Gang Rimba, Noliana, Makan Lalu, Mak Nga Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Dayah, ada Anwar, Adizam, Nurul Hawati, Lady, ada Nur Ain, Puan Kamsina, Alia Cute, ada Wawani, Mizi 85, Ati Azuriati, Kairul Azli Nizam. Oh, ramai yang melaporkan diri. Rinova, Azli Zabaha, Omel, Suhaila Nizam. Kita ada Salam Jaafar juga, Cik Puan, ada Wan Afif, Bian 94, Budak Felda, Omar Aziz, Zah Jaafar, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Suhana Anga, Din Taiping, Rashidi Abbas, Botak Bahawa. Ada Najib Wil, Ina, Cinta Tu Setia. Ada Wan juga, Mr. Joe, Ariana Yana, Lara Sofi, Mrs. Vario. Oh mantap, Ina Zalina 96, Mr. ZH Bukit Jalil hadir. Terima kasih Gang Bukit Jalil. Tiga Ainul juga. Salam Jumaat GBH Radio terbaik. Segment terbaik. Tengah malam anda. Segment nombor satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Tapi Baju Katil. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lirik oleh LY. Ini di Kumpulan Fair. Terlanjur Menyintaimu. Terus layan Gang Buruh Hantu.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Tapi itulah kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan, namun di tengah jalan akhirnya kecundang jua apabila bunga yang kita puja menjadi milik orang sehingga mengalirkan air mata. Kenapa air mata itu mengalir? Kenapa ianya mengalir? Sebab air mata itu datangnya dari hati. Bila hati terluka, air mata otomatik jatuh, bukan dari otak kita, kan? Air mata itu datang dari hati, bukan dari otak. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Cuaca sejuk di Ibu Negara juga. Cuaca agak dingin lah di Ibu Negara. Dan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis sebenarnya. Di Kedah pula, di Langkawi, Yan, Bendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, Kelantan, di daerah gua ataupun jajahan Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Sabah, di Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu, termasuklah di Sandakan, Kinabatangan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pemandu-pemandu se-Malaysia, dalam keadaan hujan, jangan laju-laju seperti biasa. Relax-relax, tenang-tenang, sambil layan lagu-lagu kenangan anda, sambil-sambil kita nyanyi sama-sama, sambil-sambil kita sing along, okay? Aid Hartanah katanya, hadir bang, Kopi O memberikan horn pada saya. Paman-paman, kasih horn satu kali lah. Mantap, Syarul, Melayu Jati. Ada siapa lagi? Kak Ju, MKJ82, Norma Dayana, Bonda Ita, Cikgu Fika, ada Ikram, ada MSEC 777, Tiger Ani, Rina, Princess Cute, Mak Sunnah, Zura 5410, Insan Tenang, Laki 9577, Abdul Razak Ramli, Mawar, Kupu-kupu Beracun, ada Pija, Anak Umi, Cik Norma, Norfiza, Hamba Abadi, siapa lagi? Wiranti, Eliza Putri, Cik Na, Dayang Nurafida. Ui, mantap. Semuanya hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Hadir menerusi Facebook pun ramai. Hadir menerusi live TikTok juga ramai. Oh ya, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka pada 17, bermulanya hari ini, hari ini sampai 19 Julai 2026. Jangan lupa, kita ada konsert pada 19 Julai, 5 petang. Kita ada big screen, grandstand dan perlawanan akhir pada 1.30 minit pagi, 20 Julai itu. Jadi sama-sama kita menonton perlawanan akhir Piala Dunia dekat Dataran Merdeka nanti. Kita memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Anjuran daripada RTM sebagai penyiar rasmi bersama dengan Unify TV. Lagi, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini daripada persembahan Inka Christie, Gambaran Cinta. Terus layan, Nasional Gimbrohantung.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke

lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Jui, Spring dengan romantis. Saya percayalah ya, sekuat mana pun seorang lelaki tau, ini kita cerita pasal lelaki, sekuat mana pun seorang lelaki itu pastinya akan pernah menangis. Menangis, dan orang yang membuatkan dia menangis adalah orang yang paling dia sayangi. Kebanyakannya macam itulah lelaki ya. Kalau wanita tu memang kita tahulah, memang sinonim dengan air mata. Tetapi lelaki juga akan pernah menangis. Dan apatah lagi orang yang buatkan dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Okey, 2.57 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan geng-geng berhantu semua. Pada perlawanan akhir nanti di antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang menjadi pilihan anda, Argentina ataupun Spanyol? Dan kalau kita lihatkan sejak penganjuran Piala Dunia pada 1930 sampailah ke edisi tahun 2026, hanya 8 pasukan saja yang pernah memenangi Piala Dunia tau. Ia bermula dengan Uruguay pada 1930, kemudian Itali 1934, 38 juga Itali, kemudian Brazil memenanginya sebanyak 5 kali, tahun 58, tahun 62, tahun 70, tahun 1994, dan kali terakhir Brazil memenangi Piala Dunia pada tahun 2002. Itali sebanyak 4 kali, Jerman sebanyak 4 kali, Argentina 3 kali pada edisi yang lepas, dan kini Argentina merupakan juara bertahan. Apakah mampu mempertahankan kejuaraan untuk kali yang keempat pula? Perancis sebanyak 2 kali, Uruguay 2 kali, England hanya sekali saja, Spanyol juga sekali. Apakah Spanyol akan menambah koleksi Piala Dunia untuk jadi yang kedua? Abdul Razak Ramli katanya dia memilih Spanyol, Spain. Jomlah kita ramai-ramai ke Dataran Merdeka sambil layan konsert nanti kan. Kita jumpa Abang Manis pun insyaAllah ada di sana nanti. Kita tengok sama-sama, kita tengok beramai-ramai. Linda Kitchen katanya Spanyol, Mizi juga katanya Spanyol, Ana Umi memilih Argentina. Oh, sama macam saya, saya penyokong Argentina. Nurul Huda, selamat pagi Nurul Huda, Jumai Kromo. Kita ada Jamal, saya Wah, Suliza Liza, Nora Beauty, ada Syafiq juga, Mat Yusri, Nuri, Farid Abdullah, Azaz Noh, ada Nuras, ada Johan, ada Cik Pahari, dan 979, Don't Care About Me, Azwa Zula juga turut bersama-sama. Princess Cute katanya Spanyol. Okey, ramai memilih Spanyol ni. Ang Ari, Abang Lori hadir, Pamaman satu kali. Yang Muhammad, selamat pagi. Siapa lagi, siapa lagi? J katanya Spanyol. Okey, okey, okey. Mastura juga salam hadir. Ni ramai-ramai yang baru hadir ni baru bangun tidur ke? Rinova kata saya pilih mana yang menang juara. Eman Ryan katanya Spanyol. Oh, ramai geng Spanyol ni, ramai yang memilih Spanyol. Tapi kalau nak ikutkan prestasi semasa ketika ini, sama-sama kuat, sama-sama hebat, Spanyol dan juga Argentina ya. Tapi dari segi kemantapan serangan, saya melihat Spanyol ada kelebihan di situ. Sebagai pemerhati bola sepak juga, saya merasakan midfield Selangor, midfield Spanyol, Selangor pula, midfield Spanyol adalah satu, boleh dikatakan yang mantap lah midfield kali ini ya, yang ditampilkan oleh pasukan Spanyol. Abang From Fresh, selamat pagi untuk anda. H katanya Spanyol, Bunga Lestari memilih Argentina. Okey, ada juga geng saya, tapi ramai yang memilih Spanyol ni. Ada Nancik Will Argentina. Okey, Nurul Cahayu Argentina. Salmah, Waalaikumsalam, memberikan salam.
Sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Kita telah pun memasuki jam yang keempat. Waktu sekarang sudah pun 3-2 minit pagi. Sudah tak sedar, diam tak diam . Kita dah memasuki jam yang keempat tau. Cepat betul masa berlalu. Arab 83 katanya seri. Ketam kayu memilih yang menang. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lagu lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ini lagu pada tahun 1994. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu yang cukup popular, cukup menggila pada waktu itu, pada tahun 1989, sejenis dengan Isabella, sehingga diadaptasikan melalui filem Isabella. Lagunan Amy Search bersama dengan kumpulan Search dan juga heroinnya pada ketika itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Siapa masih ingat lagi filem Isabella tu? Saya percaya ramai yang masih ingat kan? Isabella. Lagu Isabella juga ada dalam filem Fenomena. Filem Fenomena tahun 1990. Arahan Aziz M. Osman. Juga lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search. Cuma heroinnya adalah berbeza. Masa itu adalah heroinnya dalam filem Fenomena adalah Ramona Rahman. Saya masih ingat lagi lah Ramona Rahman, antara pelakon yang menjadi pujaan saya pada ketika itu tau. Wajahnya pen Asia kan. Okay, 3:27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang berbangun. Selamat pagi untuk anda yang tak tidur-tidur lagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang mencari rezeki. Mencari rezeki bukan saja dekat kilang-kilang, bukan saja dekat tengah memandu, bukan saja di luar kan, tetapi dekat rumah pun tengah cari rezeki pada waktu ini. Tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, tengah buat macam-macam lagi untuk jualan awal pagi nanti, sarapan pagi kan. Tengah menguli roti canai tu. Ramai-ramai yang tengah menguli roti canai. Bukan senang tau buat roti canai. Betul, saya pernah cuba juga. Jangan kata buat untuk tebah roti canai. Saya pernah tebah roti canai. Jadi roti kirai jadinya. Tak tahulah roti canai itu bentuk apa yang saya buat tau. Bukan mudah tau. Dia perlukan bakat, perlukan lengguk, perlukan seni. Nak tebah roti canai, jangan main-main. Baik, terus tenang-tenang. Ada yang tengah termenung, lagi jauh termenung bang. Saya ni bang, ramai orang kata saya, alah janganlah, pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Kita tak boleh kawal apa orang nak, apa orang lain nak kata pasal kita kan. Mana kita boleh kawal mulut orang kan. Mulut orang, mulut tempayan boleh kita tutup. Mulut orang macam mana kita nak tutup. Sebab orang ni biasalah, manusia ni biasa. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar. Dia menilai je.

ada juga yang tetap mahu cari salah walaupun kita sudah cuba melakukan yang terbaik. Dan lagi sememangnya kita tak mampu nak tutup mulut orang kan. Tetapi kita boleh membiarkan ataupun kita boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata mereka tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Jadi jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan diri kita. Anak desa melaporkan diri bersama dengan saya. Anak Anton, Rozi, Kuala Muda, kita ada Noor Azia Muhammad, ada Ichang, Kimi dari Sarawak, Zulaika Azuri, Jamila Ahmad, Bunga Felda, Aslam, Abi Hashim, Salma Siti, Azlina Wati, Andi 83, Zaitun. Oh, ramai lagi ya, ramai. Siapa lagi? Paman Ujang. Paman, mantap Paman Ujang. Usop dari NAC Bro 2 Tinted. Tintedkan kereta saya boleh tak? Ni Usop muncul Bad SB, baru siap kerja. Ada siapa lagi? Pak Su. Pak Su dari Tanker Shell KBDT, Hadilayan GBH. Pudin Burger Station. Burger Station dari Perlis, mantap. Pudin Pak Maon. Oh, Pak Maon joget Pak Maon satu kali. Pak Maon waktu-waktu begini kan, saya seronok tau tengok cerita Nasib Doremi. Pak Maon kan. Iris Chome, birthday hari ni sama hari lahir untuk anda, Iris Chome. Happy birthday to you, happy birthday to you. Semoga dibanyakkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Sehingga jam 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk kata sebab kita nak beri laluan kepada untuk setengah jam ini lagu-lagu dalam kursi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya anda akan terimbau lagu-lagu ini, terimbau zaman-zaman remaja anda, zaman-zaman membesar anda. Mungkin ada juga pada waktu itu yang zaman-zaman anak daranya kan, zaman-zaman berjumpa dengan sang teruna, zaman-zaman tengah berangan kuat atau zaman-zaman sekolah. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada ciptaan dan juga lirik Abdul Wahid Malik dan Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu pada tahun 1982 tau. Di manakah anda tahun 1982?

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

lagu ciptaan Lavender, lirik oleh Sami Shahab. Kumpulan Lavender dengan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ini lagu pada tahun 1986 tau. Ya, 40 tahun dah lagu ni kan. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang kelima pertemuan Jumaat Penghulu Segala, Segala Hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Ada yang baru bertemankan Nasrul Agim Burhan tu. Selamat pagi. Semua okey. Bangun pagi-pagi, malam tadi mimpi apa? Mimpi yang indah, okey. Jangan mimpi yang pelik-pelik kan. Saya mimpi ngeri ni bang. Itu jangan salahkan saya. Sebab anda tidur tak cuci kaki. Dan untuk geng berhantu, kita memang bermimpi. Tapi bermimpi di siang hari. Ada pepatah kata, mimpi di siang hari. Tak apalah, biarlah kita mimpi di siang hari. Penting kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang kekal setia. Jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia yang sedang mendengarkan Nasional Game Buruan tu set menunggu satu tengah malam anda. Dan di ruang udara ketika ini, Nun Alif Zai Alif bersama-sama dengan anda, okey? Kita mahukan anda lebihkan senyuman. Senyuman yang manis daripada makan benda-benda yang manis. Ini betul tau. Sebab kalau kita lihatkan tren penyakit tidak berjangkit ni kan, khususnya dia diabetes lah. Diabetes tu apa dia? Kencing manis lah. Yang jenis 2 kini telah pun dikesan menular sebenarnya dalam kalangan golongan muda seawal usia 14 tahun dan sekaligus menjadikan isyarat amaran amaran awal lah terhadap status kesihatan belia negara. Dan berdasarkan data daftar diabetes kebangsaan juga menunjukkan tren yang amat menggusarkan apabila sebanyak 1,926 kes baharu didaftarkan pada tahun 2024 sebelum meningkat kepada 1,932 pesakit pada 2025. Dan bagi tempoh 6 bulan pertama untuk tahun ini saja, setakat Jun 2026 pula, sebanyak 660 kes baharu telah pun dicatatkan. Jadi penularan ini sebenarnya membuktikan bahawa diabetes jenis 2 kini sudah pun bukan lagi penyakit yang hanya melibatkan golongan dewasa, malah telah pun mula menjejaskan golongan remaja dan juga belia di bawah umur 30 tahun. Apa saja sebenarnya adalah pemakanan kita. Pemakanan kita kena jaga. Juga pemakanan anak-anak kita kan, kita kena pantau. Jangan minum manis selalu. Senyuman manis tak apa. Senyumlah, senyumlah. Kita senyum manis untuk menutup segala apa yang kita rasa kan. Kerana di sebalik senyuman yang manis seseorang itu, kita tak tahu apa yang disembunyikan. Betul. Mungkin keperitan, mungkin kekecewaan, mungkin apa lagi, ataupun mungkin penderitaan. Di sebalik senyum tawa tersimpan 1001 rahsia. Okey, geng buruh hantu semua okey. Makan jangan ikut nafsu. Betul. Kita boleh makan manis sesekali boleh kan. Minum pagi dah minum air manis, tengah hari pun air manis, petang air manis, malam air manis kan. Kita nak ucap selamat pagi juga untuk Nunu, Nur Hafiza, Berkat Bandel, Luang Sepawi, Cik Wan, Uda, Muhammad Nazari, Yazif, Yusof, ada Mael juga, Ira Nazira, Jabar, Serimah Rus, ada Dila, Bunga Lestari, Kak Aikela Hasdi dari Brunei, Muhammad Saufi, Fitri, Sidah, Zai Jeff juga, Mersing hadir, Purnama Merindu juga, Dapur Mio Riza juga, terima kasih banyak-banyak yang punch card bersama-sama dengan saya. Ramailah geng buruh hantu yang sentiasa punch card dengan saya, yang sentiasa hadir, yang sentiasa kata orang tu menyokong Nasional FM. Ramai-ramai. Siti Khalijah masih okey lagi, alhamdulillah, syukur. On terus, Mizi 85 katanya. On sampai pagi, okey? Janji dengan saya. Jangan biarkan saya kesorangan. Jom sambung kembali Menangis Tapi Bujuk Katil. Ramai yang tak sabar nak menangis kan? Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah eh, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang juga menjadi fenomena pada penghujung tahun 90-an. Dan juga filem ini juga menjadi fenomena di seluruh dunia. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Kuch Kuch Hota Hai dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan.
Kajol dan juga Rani Mukherjee. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Pam pam pam satu kali.

0: Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
1: Lagu-lagu terbaik

0: melukis dengan membara.
1: Yang paling penting, semangat kita akan terus membara. Jangan biarkan semangat kita luntur macam tu je, kan? Kalau rasa hilang semangat, kan, percaya perkara-perkara yang boleh menaikkan semangat diri kita. Ujian itu sebenarnya akan membuatkan kita lebih kuat. Fitnah itu membuatkan kita lebih apa dia? Lebih sabar. Hinaan itu membuatkan kita lebih sedar. Sudah tentunya gagal membuatkan kita lebih belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit pula membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi terus kuatkan semangat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau rasa semangat tu nak hilang, pegang kata-kata itu tadi ya. 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda.

yang terus kekal setia. Dan senang yang buruhan tu Nun Alif Zain Alif masih lagi menemani anda. Orang yang masih lagi kata orang tu terus teman berteman bersama dengan saya. Mantap semua. Untuk semua pendengar Nasional FM yang berada dekat Lembah Kelang ataupun yang di hujung minggu nanti nak datang ke Lembah Kelang, bermulanya hari ini Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026 Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan, persembahan artis-artis terkenal juga kami bawakan untuk anda. Ada konsert lagi pukul 5 petang, ada big screen lagi, grandstand dan juga perlawanan akhir pada 20 Julai 1.30 minit pagi. Oh, betul. Kalau nak jumpa Abang Manis, jumpa Abang dekat sana ya. Jumpa Abang Manis pada perlawanan akhir. Kita tonton sama-sama di grandstand perlawanan akhir, big screen. Abang Manis ada dekat sana, percayalah. Cari je ya. Siapa-siapa yang tak pernah berjumpa dengan saya kan, cari saya dekat sana, InsyaAllah saya ada eh? Encik Senyap hadir. Kita ada Mama Mira, kita ada Zatul Izura, ada Boys juga dari Bro Dua Rawang, Rose Ellis, Alfa Farah, Asfa Farah, Syazila, Sharifah, Myros, siapa lagi? Miss Aziz, Zam 67, ada My Rentap Official. Kita ada Su 79, Pio Paka dari Kuantan, siapa lagi? Syah Ariza, Chef Zek dari Nilai, Ju 8754, Isa Moiti pun hadir juga eh. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Kamal juga turut bersama-sama. Zila Daud, salam dari Maceh Kelateh. Oh mantap, Mek Kelateh, Mek Kelateh, Comelote. Saya kalau cakap Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Boleh lah, boleh lah. Janji faham kan. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Terutama yang nak menangis sebibu juga tidak lagi, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi. Terus luncur Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan keluaran akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu persembahan kumpulan EYE. Lagu yang cukup syahdu, bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Kita telah memasuki jam yang terakhir, 5 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng-geng buruh hantu. Jadi dibangun di awal pagi ni, cuba tarik nafas kita. Cuba tarik nafas. Tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu senyum sikit. Dapat kan? Dapat. Tarik nafas. Oh, macam tu kan? Lepas tu senyum sikit. Di hari baru, semangat baru kan? Kalau semalam kita rasa berat, mudah-mudahan hari ini kita rasa ringan-ringan. Kalau semalam indah, hari ini kita gandakan rasa syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita bertambah berkat hendaknya. Dan di awal pagi ini tentunya kita doakan yang baik-baik untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita. Semoga selalu diberikan kesihatan dan juga dilimpahkan rezeki yang berkat, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Buat anda semua, terima kasih terus kekal setia. Geng Buruh Hantu, Nasional Geng Buruh Hantu telah memasuki jam yang terakhir. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 minit pagi. Labuan pula tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.48. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Baru Johor 5.52. Bandar Raya Melaka 5.57. Manakala Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 5.58. Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.59. Alustar Kedah 5.58. Dan Kangar Perlis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai amal yang soleh. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Siapa yang terlepas Raudah semalam 6.30 minit petang semalam, boleh dengarkan 5.15 minit pagi nanti, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Maliki Yaakob, dengan tajuknya Nikah, Cerai dan juga Rujuk, iaitu memahami hukum dan juga hikmahnya. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu kenangan, bukan lagu kenangan, hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kesan dalam jiwa anda. Seperti lagu inilah, hayati lirik lagu ini baik-baik. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, Ekspedisi dengan titian perjalanan.

0: Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk nikah cerai dan rujuk, memahami hukum dan hikmah. Para hadirin, para jemaah, para pendengar sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan lanjut tentang tajuk ini, marilah kita memahami bahawa perkara yang pertama ialah perkara yang perlu menjadi perbincangan dan kefahaman kepada kita ialah pertama ialah perkara yang hukum hakam berkaitan dengan sebelum perkahwinan. Sebelum berlaku perkahwinan, umat Islam perlu memahami beberapa perkara. Di antara perbincangannya ialah bagaimana memilih pasangan. Yang kedua, bagaimana cara meminang pasangan. Kemudian, semasa akad nikah, ada hukum hakam yang perlu difahami, iaitu hukum semasa akad nikah berkaitan dengan rukun-rukun nikah. Perkara berkaitan dengan hukum kenduri atau kita panggil waliyatul urus. Kemudian selepas nikah, perkara yang perlu dipahami hukum hakamnya ialah di antaranya mas kahwin, tanggungjawab suami isteri, adab-adab hubungan suami isteri, nafkah dan lain-lain. Kemudian ada pun hukum cerai. Ada di sana hukum hakam berkaitan dengannya, ada jenis-jenis cerai dan lain lagi. Kemudian seterusnya yang ketiga ialah rujuk. Rujuk juga ada perbincangannya yang perlu difahami, bila boleh rujuk, masa mana dia benarkan dan masa mana yang tidak dibenarkan. Dan pentingnya urusan pernikahan ini ialah bagi melangsungkan keturunan manusia di atas muka bumi ini, dan inilah perkara yang penting yang menentukan masa depan negara, masa depan masyarakat, masa depan agama ini. Pertama, erti nikah. Maksud nikah dari segi hukum syarak ialah satu akad yang menghalalkan istimta'. Istimta' bermaksud persetubuhan atau berseronok, bersukaria, bergembira di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Bermakna pernikahan tidak akan berlaku tanpa adanya akad, dan akad ini mestilah memenuhi syarat-syarat yang tertentu yang dikehendaki oleh hukumnya, oleh agama kita. Dan perkahwinan itu juga, sekiranya berlaku akad yang betul, ia tidak akan mendatangkan maksud yang sebenarnya sekiranya tidak berlaku yang kita panggil istimta' di antara pasangan suami isteri. Maknanya berseronok dan juga melakukan persetubuhan. Berapa ramai di sana orang yang berkahwin, bernikah tetapi mereka tidak melaksanakan maksud bagi pernikahan itu. Umpamanya ada pasangan yang berkahwin tetapi tidur berasingan bilik. Maka mereka tidak melaksanakan maksud perkahwinan yang sebenarnya, dan perkahwinan yang seperti ini sudah pasti akan mendatangkan masalah dan krisis rumah tangga. Dan lebih parah lagi, krisis rumah tangga ini dia akan melibatkan krisis-krisis yang lain yang akan melibatkan ramai orang dan banyak pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'tadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi, yakni mengahwini perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tidaklah perlu kamu menghitung iddahnya. Al-Quran menggunakan bahasa menyentuh. Menyentuh dengan maksud ialah melakukan persetubuhan. Ini bahasa Al-Quran yang begitu indah, begitu cantik sekali dan begitu beradab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah untuk memberi panduan kehidupan dalam kehidupan manusia ini. Para hadirin kaum muslimin, para pendengar sidang jemaah sekalian, marilah kita melihat dalil-dalil daripada Al-Quran tentang pensyariatan perkahwinan itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan kahwinkanlah orang-orang yang bersendirian, yakni bujang, di antara kamu dan hamba sahaya lelaki dan hamba sahaya perempuan yang soleh. Maksud orang-orang yang bersendirian ialah perempuan yang tidak mempunyai suami dan lelaki yang tidak mempunyai istri. Maka ini surah An-Nur ayat 32. Ayat ini adalah sebagai dalil perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan orang yang bersendirian supaya hidup berpasangan. Jadi orang yang sempurna akal mereka, sudah pastilah mereka berkeinginan memerlukan kehidupan berpasangan. Sekiranya mereka tidak ada perasaan itu, maka mereka ini ada masalah yang tertentu, yang tidak diketahui masalahnya melainkan dia sahaja. Kemudian hadis dalil daripada hadis Nabi SAW menerangkan tentang perkahwinan, sabda baginda SAW maksudnya, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang berkemampuan, hendaklah dia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menutup pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa ialah pendinding baginya. Hadis ini Nabi SAW memberitahu tentang kemampuan. Apa maksud kemampuan? Maksud berkemampuan ialah mampu bersetubuh melakukan persetubuhan serta mampu menyara isteri. Maknanya, orang yang tak mampu, umpamanya dia tidak ada pendapatan untuk menyara isteri dia, maka dia tidak mampu. Ataupun orang yang berpenyakit, dia tidak mempunyai kesihatan dari segi kelelakian dia, maka dia juga tidak mampu. Seumpama orang yang mati pucuk umpamanya, maka dia tak mampu. Jadi orang yang tidak mampu ini, Nabi SAW menyarankan supaya mereka ini perbanyakkan ibadah puasa, kerana ibadah puasa itu adalah pendinding ataupun perisai daripada gangguan nafsu mereka. Bila mereka banyak berpuasa, maka keinginan nafsu itu dia akan menurun. Sebab itulah ibadah puasa ini ibadah yang dilakukan untuk mendidik hawa nafsu. Sesiapa yang berpuasa, sepatutnya nafsu mereka terdidik dan nafsu mereka menjadi lemah. Sekiranya kita bila berpuasa masih lagi tidak mampu mendidik nafsu kita, atau kita kalah dengan nafsu, bermakna ibadah puasa kita bermasalah, perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan. Jadi dalam menundukkan nafsu bagi mereka yang tidak mampu berkahwin, hendaklah dia mereka ni perbanyakkan ibadah puasa. Baik, para ulama bersepakat mengatakan bahawa perkahwinan merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan suatu perkara yang manusia hanya buat secara adat saja, tidak. Ia adalah suatu syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ia termasuk dalam hukum hakam Islam, agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah bahan keseronokan, dan sebaik-baik bahan keseronokan dunia ialah perempuan yang solehah. Jadi sesiapa yang mendapat isteri yang solehah, mereka telah beruntung, mereka mendapat kebahagiaan dunia. Di dunia mereka telah mendapat kebahagiaan, dan itulah sebaik-baiknya keseronokan atas muka bumi ini. Dalam hadis lain Nabi SAW sabda, arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wat-ta'attur was-siwak wan-nikah. Empat perkara daripada sunnah para rasul ialah malu, memakai wangian, bersugi dan berkahwin. Sesiapa yang tidak ada rasa malu, mereka ini tidak berada dalam sunnah Nabi. Begitu juga mereka yang tidak mahu berkahwin tanpa sebab yang munasabah atau tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, mereka termasuk golongan yang tidak mahu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum hakam agama ini, sekiranya kita nak dapat hikmah ataupun kita nak memahami hikmahnya, perkara yang paling penting sekali hendaklah kita memahami bahawa kita perlu ada suatu kefahaman atau keimanan dalam hati kita bahawa segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu sudah pasti membawa kepada kebaikan, dan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan itu jika dilanggar, tidak dipatuhi, maka sudah pasti membawa kerosakan dan kemusnahan. Begitu juga dalam perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti dia adalah suatu perkara yang buruk, perkara yang tidak baik. Dan kita tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti mendatangkan kebaikan. Adapun sekiranya kita tidak beriman dengan keimanan yang sebenarnya, kita lebih menggunakan akal kita. Hal-hal agama ini, bagi orang yang kuat iman dia, dia tidak akan letakkan akal dia dulu. Tidak sebagaimana manusia pada hari ini, mereka meletakkan akal dia lebih daripada agama. Jadi kalau sekiranya mereka menggunakan logik akal lebih daripada keimanan, maka sukar untuk seseorang itu memahami hikmah-hikmah daripada hukum hakam Islam. Seumpama kita kata hukum diharamkan arak, walaupun tidak ada kajian tentang pengharaman itu, bagi orang yang beriman sudah pasti mereka yakin bahawa arak itu adalah suatu perkara yang mendatangkan keburukan. Sekiranya tidak ada kajian sekalipun, mereka akan yakin kerana iman mereka. Namun begitu pada hari ini, orang telah pun membuat kajian demi kajian yang terbukti sebenarnya perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah perkara yang buruk, dan perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala perkara yang baik.
1: Allahumma

kumpulan iklim dengan di pintu Malik Gai. Membawa kita ke 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi masa yang ada untuk saya bersama dengan anda untuk segmen Nasional Game Berhantu. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Jadi terima kasih teman berteman. Oh ya, jangan lupa ya, hari ini sekali lagi saya bagi tahu kepada anda. Hari ini 17 Julai. Ada apa 17 Julai? Ada Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai. Dekat mana? Dekat Dataran Merdeka. Mungkin ada di kalangan anda yang nak datang ke Kuala Lumpur kan? Dari utara nak ke Kuala Lumpur, dari selatan nak ke Kuala Lumpur, boleh singgah ke Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan yang ada dekat sana. Persembahan-persembahan artis yang terkenal juga kami bawakan. Kami bawakan kepada anda. RTM, teman setia anda. Dan juga Unify TV merupakan penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka ya. Jangan lupa juga big screen juga disediakan untuk anda. Dan grandstand untuk perlawanan akhir. Perlawanan akhir Piala Dunia yang akan menemukan Argentina yang akan turun menentang Spanyol. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan ataupun Spanyol merampas kembali kejuaraan selepas kali terakhir memenanginya pada tahun 2010. Jadi sama-sama kita nantikan debaran itu. Oh ya, 19 Julai juga jangan lupa tonton RTM kerana tempat ketiga dan juga tempat keempat juga akan ditentukan di antara pasukan Perancis yang akan turun menentang pasukan England ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Pukul 6 pagi nanti jangan lupa anda akan terus ditemani dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Nasional Pagi akan muncul bersama-sama dengan anda. Nasional Pagi akan berkongsi dengan anda pelbagai berkongsian menarik. Ada cerita bola, ada macam-macam lagi, ada yang tular, macam-macam lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang ataupun terus dengar Nasional FM. 24 jam kami bawakan kepada anda. Selepas itu Nasional Aspirasi ya, perkongsian juga banyak perkongsian yang baik-baik yang kami bawakan. Tetamu-tetamu yang hadir melalui Alpha 2.0 Alpha 10.30 minit pagi. Kemudian kita ada Nasional Relax, kita ada Geng Kakak Petang hari ini. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Jadi 24 jam itu dengan segmen yang menarik semuanya. Yang paling penting segmen yang menarik, informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik yang kami persembahkan ataupun pendengarkan kepada anda. Kerana lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Itu sebab saya cakap, sering saya berkatakan 34 stesen radio ini kami bersatu bergabung dekat RTM. Walau di mana jua anda berada, anda boleh dengarkan RTM. Oh, betul, ya sungguh. Anda pergi ke selatan tanah air, di Johor, di hujung hujung selatan sana ada Johor kan, Johor FM Permata Selatan. Dekat penghujung utara sana tu ada Perlis tau, Perlis Serasi dengan ku. Dekat pantai timur anda boleh dengarkan Terengganu, Pahang dan juga Kelantan FM. Juga kalau anda bercuti dekat Langkawi, ada juga RTM tu. Langkawi FM ada. Kawan saya selalu ke udara di sana. Kalau anda ke Sabah Sarawak juga dengarkan RTM. Banyak stesen, bukan saja stesen negeri, stesen daerah pun ada kami sediakan untuk anda di Sabah dan juga Sarawak. Sandakan, ada Sibu FM, ada Labuan, Tawau FM juga. Jadi terus dengarkan ya, walau di mana jauh anda berada, dengarkan RTM. Kerana apa saya mahukan anda dengarkan RTM? Sebab kami bawakan maklumat yang sahih, yang betul. Itu je kan. Lagu, macam-macam lagu yang anda boleh dengarkan dekat mana-mana. Tapi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar itu, itu yang paling penting sebenarnya. Selain daripada lagu-lagu lah. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga, yang paling penting di live TikTok, yang tepi-tepi like-nya, yang share-sharekan live-nya, yang follow-nya, terima kasih banyak-banyak lah. Kerana anda terus menyokong kami di sini. Kerana
anda adalah nadi kepada kami, pendengar-pendengar National FM. Sebab itu saya cakap, saya dan juga rakan-rakan saya di National FM ini sentiasa menghargai kehadiran anda, sentiasa menghargai pendengar-pendengarnya, walau di mana jua anda berada. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum sebelum itu, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya tinggalkan anda, sedikit kata-kata saya berikan untuk hari ini. Kata-kata hari ini sebenarnya, mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kalau kita ada banyak, ada banyak kan, ada banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang sebenarnya. Jangan mengejar hidup yang senang, tapi kita kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita ini untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

Kuchiwa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tark as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: tahu ni apa hal. Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Melayu terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Apa? Bintang kecil?
5: Bintang kecil?
4: Hah? Bintang kecil?
5: Hah? Bintang kecil?
4: Apa? Bintang kecil?

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.
1: Penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
3: Agaknya lah tu, tak apa, biarkan dia.
2: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
3: Pil?
4: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dada. Ambil kisah, ambil tindakan.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Chuchiwa.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

7.18 mengambil 7.19 minit pagi pada kira-kiraan Zani. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan dan salam Malaysia Madani. Jam yang kedua tugas SSN untuk edisi hari ini Jumaat 17.97.2026 bersamaan 2 Safar 1448 Hijrah. Masih lagi untuk segmen GPM Geng Pagi Mutiara bertemankan saya Saiful Izham bin Nur Shimi. Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Izham telah pun datang. Okay, jumpa Maria. Yang masih lagi dalam pemanduan, berhati-hati mandu di jalan raya. Selamat jamu selera, selamat pagi. Selamat menjamu selera yang sedang bertugas sama dengan saya. Selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Jadi apakah juadah menjadi pilihan hati anda pagi ini? Boleh kongsikan dengan Jombi, insyaAllah. Terima kasih untuk anda mendengarkan kami di frekuensi 90.57, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Click, terima kasih. Yang menonton ruangan live Facebook Mutiara FM, terima kasih. Ruangan TikTok live Mutiara FM dan juga Jombi Mara, terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya nak kongsikan mengenai laporan kesesakan lalu lintas pagi ni. Memang pagi ni Pulau Pinang tak relax. Sebab info seawal pagi berlaku kemalangan melibatkan sebuah kenderaan di kilometer 25 daripada arah seberang, arah Prime menuju ke pulau. Dan kenderaan telah pun berjaya diubah ke tempat selamat, tapi trafik perlahan menghalau ke pulau ni. Yang ni yang dikongsikan oleh petugas kita. Saya nak kongsikan di sebelah seberang dululah. Macam biasa lah noh. Kalau di kawasan Paya Keladi pagi ni, sedikit perlahan menuju ke Taman Bertam Permai. Dan di kawasan Kepala Batah, menuju ke Pekan Kepala Batah, sedikit perlahan. Dan saya memasuki Leboreh Utara Selatan, untuk ke Pematang Pos sedikit perlahan. Dan mula sesak daripada Seberang Jaya. Ini saya bagi saya anda ya. Daripada Pematang Pos, maafkan saya, daripada Pematang Pos sehingga ke Seberang Jaya dan sehingga ke Jambatan Pulau Pinang. Waktu nak naik jambatan tu memang sesak. Sesak yang terlampau begini. Seperti yang saya kongsikan, kita ada kemalangan seawal pagi tadi dan kenderaan telah pun berjaya diubah. Cuma kenderaan mula bergerak sedikit perlahan lah. Kalau kita nak kongsikan juga di Jalan Leban, Lebai Bagai, apa? Lebai. Bagan Lebai Tahir. Oh, kalau Comi ni nak cakap macam bahasa formal ni, payah sangat ni. Orang kata, jalan mana Comi? Jalan Bagan Lebai Tahir. Lebai mana? Lebai Tahir. Kalau orang sebab apa, saya cerita pasal jalan ni, dulu pernah sekali lah kan, duk cari Bagan Lebai Tahir, Lebai Tahir. Tak, mana Lebai Tahir? Bukan Lebai Tahir, Lebai Tahir. Jalan Bagan Lebai Tahir. Ha, kalau ikut bahasa kamusnya, tapi memang orang utara ni, dia tak jadi Bagan, Jalan Bagan Lebai Tahir. Dia jadi Lebai Tahir. Orang Pulau Pinang, orang utara, sedikit perlahan ya. Begitu juga dengan Jalan Baru. Di kawasan Perda juga sedikit perlahan. Daripada Taman Merbau Kudung terus ke Sungai Dua, ke Taman Murni dan ke Pematang Pau sedikit perlahan pagi ni. Begitu juga daripada Sungai Puyu ke Maklum. Juga perlahan pagi ni. Juga saya nak kongsikan pagi ni, daripada Taman Sepadu terus ke Tasik Gelugong. Dan di kawasan Tasik Gelugong pagi ni agak sesak ya. Mungkin banyak orang Tasik Gelugong bercuti pagi ni lah. Itu menyebabkan sesak ni. Itu kalau belah Tasik Gelugong. Kalau kita nak tengok belah Kubang Semang eh, daripada Kubang Semang menuju ke Kampung Pelek, ke Tanah Liat, ke Tanah Liat.
Pagi ni sedikit perlahan. Dan juga daripada Mengkuang. Pagi ni Mengkuang Jam.

ke Bukit Tajam pagi ni sesak ya. Begitu juga di jalan Song Bangkeng ke Bukit Tajam sikit perlahan pagi ni. Di Kebun Sirih pagi ni juga terkena tempiasnya. Jalan Kebun Nanas menuju ke jalan Cian Hengkai pagi ni juga sesak. Begitu juga di Jalan Bukit Minyak pagi ni sesak pagi ni. Jalan Alma juga sesak pagi ni. Pematang Tinggi pagi ni turut terkena tempiasnya kesesakan pagi ni. Terus semua ke Simpang 4. Daripada Jalan Tasik Mutiara ke Simpang 4 dan terus ke Bukit Tambun, ke Jalan Bukit Tambun dan Plaza Tul Bukit Minyak. Plaza Tul Tambun pagi ni juga sesak pagi ni. Kesesakan yang melampau pagi ni. Begitu juga di Jalan Sungai Bakap. Terus ke kawasan Perindasian Valdo. Dan terus ke Sungai Bakap. Untuk ke Jawi pagi ni juga sesak. Daripada Bukit Pancong, Taman Bukit Pancong, menghala ke Jawi sedikit perlahan. Kalau yang telah pun saya kongsikan seawal tadi, daripada Kampung Jawa, Kampung Jawa apa Matang Pau, Kampung Jawa dalam pulau, Kampung Jawa ada juga belah seberang ni. Daripada Pematang Pau terus ke Seberang Jaya, ke Perai sehingga ke Jambatan Pulau Pinang pagi ni memang kesesakan yang terlampau. Dan di atas Jambatan Pulau Pinang di kedua-dua arah trafik lancar. Begitu juga saat susur turun Jambatan Munakala Bora Tuduk Telim Chongyu untuk menuju ke Pekalan Whale di kedua-dua arah pagi ni trafik lancar. Dan saat mula masuk ke Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah untuk ke Jalan Scotland, trafik sesak pagi ni. Begitu juga jalan utama ke Jalan Gottlieb, daripada Jalan Gottlieb ke Jalan Bagan Jerma pagi ni sedikit perlahan. Daripada Jalan Moneskin menuju ke Jalan Burma juga sesak pagi ni. Daripada Jalan Kelawai menuju ke Jalan Tanjung Tokong sedikit perlahan. Dan daripada Jalan Tanjung Tokong menuju ke Persiaran Geni pagi ni sesak. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi pagi ni sedikit perlahan. Dan daripada Jalan Datuk Keramat terus untuk masuk ke Jalan Perak sikit perlahan. Dan daripada Jalan Datuk Keramat untuk ke Jalan Air Hitam dan masuk ke Jalan Tientik pagi ni trafik sesak. Lebuh Raya Batu Lanjang pagi ni juga sesak. Di Padang Tembak, di Farlim dan juga Paya Terubung pagi ni juga sesak pagi ni. Kesesakan yang luar biasa pagi ni. Begitu juga di Jalan Yap Choi juga pagi ni sesak. Kalau kita kongsikan juga di Jalan Sultan Azlan Shah di kedua-dua arah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gerugok juga sesak pagi ni. Dan juga masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Batu Uban dan juga berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga sesak di kedua-dua arah pagi ni. Jalan Sungai Dua sedikit perlahan dan Jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah pagi ni turut sesak. Daripada Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu di kedua-dua arah menuju ke Belepas, trafik lancar. Dan saya mula masuk ke Sungai Nibung Highway sehingga ke Bulatan Bem Baru, trafik bergerak perlahan. Dan daripada Bulatan Bem Baru terus ke Jalan Tun Dr. Awang di kedua-dua arah untuk ke Sungai Awang ke Belepas. Dan juga ke Gelau, trafik sesak pagi ni. Trafik juga sesak di Jalan Tengah. Dan di Jalan Sungai Tiram di kedua-dua arah juga sesak pagi ni. Serta di Jalan Kampung Jawa di kedua-dua arah juga sesak pagi ni. Di Bailepas, Simpang 4 Bailepas untuk masuk ke Kampung Seronok pagi ni sedikit perlahan. Dan mula sesak daripada Pematang Nama Laut menuju ke Batu Maung. Dan daripada Teluk Kumang membawa ke Sungai Batu untuk ke Bailepas pagi ni juga sesak pagi ni. Yang macam saya kongsikan kesesakan yang luar biasa pagi ni. Kalau kita nak kongsikan di balik pulau pula, di Jalan Pondok Upih sedikit perlahan. Jalan balik pulau, jalan utama sedikit perlahan dan mula sesak saat masuk ke persimpangan Jalan Nipah pagi ni. Hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari. Kesesakan yang luar biasa. Begitu juga di Pekan balik pulau berhampiran dengan hospital balik pulau sehingga persimpangan masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni sesak. Juga terus sesak pagi ni di Jalan Titi Terah balik pulau juga sesak. Ini yang boleh kita kongsikan pagi ni.
Dan saya nak kongsikan juga ramalan cuaca untuk edisi hari ini, hari Jumaat 17/7/2026. Dijangkakan pagi ni tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan juga malam hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi macam kita sedia maklum, hari ini hari Jumaat, banyak perancangan yang telah pun diatur, disusun atur oleh pendengar-pendengar juga sahabat-sahabat kita. Jadi rancang perjalanan ke mana saya nak ingin pergi. Baik, sebelum kita berhibur, ketahuilah, kita nak hari ni membicarakan tentang hati. Ya, hati. Bukan hati yang buat masak kicap ke sampai tomeh, bukan-bukan. Yang tu hati ayam ataupun paru, bukan-bukan saya makan pagi ni. Tapi hati seorang wanita. Oh, pagi ni lain macam sikit. Sembang saya wanita kan. Hati wanita ni amat unik. Boleh jadi selembut-lembutnya atau juga sekeras-keras batu. Betul hingga? Dan mereka sangat prihatin serta ambil peduli tentang hal kecil yang sering dipandang remeh oleh suami ataupun yang namanya lelaki. Jadi tidak hairanlah apabila suami mengabaikan perasaan isteri. Mereka akan cepat menyedarinya, malah ada yang membuat kesimpulan diri tidak lagi diperlukan oleh pasangan. Loh, sampai macam tu noh. Dan itulah perasaan seorang wanita yang sedih dan berkecil hati dengan suaminya yang dianggap melebihkan orang luar berbanding keluarga sendiri. Walaupun sekadar isu senyum ketika bergambar, wanita itu mengakui hal itu tidak dianggap remeh oleh dirinya. Lebih-lebih lagi usia perkahwinan mereka sudah memasuki 20 tahun. No! Bayangkan tengok. Isteri kecil hati, suami buat muka serius kalau bergambar.

Senyum tu kan satu sedekah, kan? Jadi amalan melemparkan senyuman merupakan satu bentuk interaksi bukan lisan yang paling mudah namun memberikan impak yang sangat besar dalam kehidupan seharian kita. Secara fizikal dan psikologi, seulas senyuman yang ikhlas mampu merangsang remesan hormon kegembiraan dalam badan sekaligus membantu mengurangkan tahap tekanan mental seseorang. Dan memudahkan sikap murah dengan senyuman bukan saja mencerminkan kepribadian yang positif,

0: yang kata senyum ni. Senyum pengubat jiwa. Bagi anda sendiri. Yalah, macam kita semua tahu, senyum tu satu sedekah. Tapi jangan bila tabung masjid lalu kita senyum je kat tabung tu. Bila orang tanya siapa senyum kat tabung? Kan sedekah. Ha, tak boleh lah macam tu kan. Ada cara. Topik kita, senyuman pengubat jiwa. Wow. 2107-389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami di line 0105080957. Kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Amdra FM. Segalanya untukmu.
1: Asyik cik mau dengar sudah.
0: Terbaik semua tang sini.

0: Wah, daripada tadi chef, oi, tak habis-habis lagi.
1: Ni aku dah pusing sana, pusing sini, tak jumpa-jumpa lagi ni.
0: Macam apa?
1: Siaran radio.
0: Cik.
1: Ha?
0: Oh, cik.
2: Oi.
0: Buat cerita, Zat.
2: Senang saja, Mutiara FM 957-939-909.
1: Mutiara FM.
2: Segalanya untukmu.
1: Ha,
2: tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, tak kata.

Itu yang baru sebentar tadi Dato' Ramli Sarip, nyanyian Serambi Boga. Kita pukul 7.45 mengambil 7.46 minit pagi pada ketika dan sana ni. Dan masih lagi Combi bersama dengan Anas sehingga jam 10 pagi nanti, insyaAllah. Ini kiriman daripada rakan-rakan sahabat kita nak berkongsikan ni. Dia katanya Afzan Nizam Haji Sulaiman ni yang berada di pejabat daerah, kalau tak salah saya seberang Perai Tengah kan, seberang Perai Utara ni. Assalamualaikum dan selamat pagi Jomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menu potluck pagi ni Noh ramai-ramai bawa, alhamdulillah. Dikongsikan katanya Moon bawa gulai ikan, Pali bawa teh masala, Sok Nizam bawa roti canai, telur dan juga sardin. Bawa ke pi buat di situ tu? Syafiq Puding Indulgence, kek batik Magnum, Ayuni cheese tart, Fas sambal tempoyak bilis, Azina Ramli sambal petai. Allah, saja bagi baca mulut. Yana dan juga Mazina bawa ayam masak merah, pizza cara berlauk. Hasha bawa kasui gula Melaka. Nak kongsi menu kan? Nah, ha, saya bagi. Ila dan juga Wazi bawa nasi lemuni, sambal ikan kering, telur abui. Oh, ini lain macam menu begini ni. Tak apa, esok kita diet. Hari ni makan dulu. Mak Sita bawa cucuk badak. Baik, Ima dengan Nani bawa tepung talam dan juga Sri Ayu. Zarina bawa ikan dalam tin. Maisara bawa ayam goreng. Sis Ina cucuk udang. Yasir gulai daging sedap. Dah kita tanya ni haduk abang kan, orang-orang tu bawa ni, orang tu bawa ni, kita tu bawa apa? Tak habang pun. Tengoknya kita bawa biskut pak segi kerin. Baik, kita nak balik pada topik kita pagi ni. Untuk anda pendengar-pendengar juga penonton-penonton ruangan dan live Facebook, ruangan TikTok live Menteri FM dan juga Cumi Maria. Rasa janggal kan? Rasa macam menipu diri sendiri. Tapi tahukah anda, dalam psikologi ada teori yang dipanggil facial feedback hypothesis. Selalu kita ingat kita gembira, bau kita senyum. Tapi sains buktikan ia berfungsi dua hala. Kita senyum, otak akan fikir kita gembira. Betul juga lah. Bila otot muka iaitu zygomaticus major ditarik untuk senyum, ia menghantar signal biofeedback ke otak. Dan otak akan terperdaya dan berkata, eh tuan aku tengah senyum ni, mesti ada benda seronok berlaku. Dan secara otomatik otak akan meremeskan hormon dopamin dan serotonin, iaitu hormon gembira, dan menurunkan kadar denyutan jantung. Fake it until you make it memang wujud dari sudut sains neuro.

0: Jadi medium semula jadi mengurangkan tekanan fizikal dan mental. Apabila kita senyum lah. Di mana aktiviti tersenyum membantu menurunkan kadar denyutan jantung dan merangsang pelepasan hormon endorfin yang bertindak sebagai penenang semula jadi untuk meredakan rasa stres. Dan juga senyum juga boleh menjadi ejen pengubah aura dan suasana persekitaran. Di mana senyuman mempunyai sifat yang berjangkit lah. Apabila kita tersenyum kepada orang sekeliling, ia secara langsung memindahkan tenaga positif dan menceriakan hari individu tersebut. Tapi jangan salah senyum. Kali-kali senyum kat orang lain, contoh pula perempuan yang kita tak kenal tengok dia pusing kalau gatai. Pun ada juga. Comel biasa kenal tau. Jadi senyuman pengubat jiwa, adakah anda ni jenis yang automatik akan balas balik senyuman kalau ada orang tak kenal tersenyum pada anda di tempat awam? Dan siapa di antara yang jenis muka ketat ni atau resting bitch face RBF ni tapi sebenarnya hati dia sangat lembut dan suka berjenaka macam combi lah kan? Dah pernah tak anda rasa ralat sebab lupa nak senyum waktu bertemu dengan jiran tetangga pagi tadi? Cuba kongsi dengan Jomi. Dan macam mana cara paling senang anda nak bezakan antara senyuman yang betul-betul ikhlas dan senyuman plastik seseorang? Cerita bak senyum lah sajalah Jomi kongsi sikit. Jomi kongsi sikit kan. Benda pernah jadi dekat saya lah. Tak jadi kat orang lain, jadi kat saya. Saya kongsikan apa yang jadi dekat Jomi. Jomi bercerita terasa pengalaman lah. Ada satu ketika, satu saat tu kan, saya tengah berjalan, betul ada saya nampak satu perempuan tu. Ada satu perempuan ni kira dia free hair lah, rambut panjang. Kan? Jadi, dia tersenyum. Dia senyum dekat saya. Saya pun okay, tak apa senyum lah. Lalu depan dia. Lepas tu, tangan dia macam mana sedang menungkat dagu tau. Tangan dia macam menungkat dagu. Macam ni lah kalau siapa boleh bayangkan. Kalau nampak di ruangan media sosial yang Comi buat kan. Tangan macam menungkat dia. Bila Comi lalu dekat kan. Hello. Hello. Hello. Kan. Dah hello banyak kali. Comi pusing lah kan. Saya tanya dia. Awak panggil saya ke? Tak. Saya tengah cakap telefon. Eh, jadi kat Comi tau. Jadi kita terima panggil pertama di John Talian pada ketika dan saat ni. Hello, Assalamualaikum. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum, Chombi. Mami ni.
0: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya. Mami.
0: Hello.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Chombi.
0: Mami.
1: Mami ni.
0: Pelan-pelan, jangan gelojoh, jangan gelojoh. Pelan-pelan, jangan gelojoh. Hello.
1: Dah.
0: Dah. Kita mula berdua-dua. Hello. Hello.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
1: Mami.
0: Abang Obdi. Mami duk apa tu, Mami? Mami.
1: Mami duk bancuh haya.
0: Duk bancuh haya. Nampak sangat Mami mohong Jombi.
1: Betul.
0: Kan? Betul tak betul?
1: Sajalah Mami tak puas awal. Saya tak lagi Mami nak keluar.
0: Mami nak pergi mana? Pergi klinik cek darah.
1: Dah, nak pergi ambil ubat je.
0: Oh, nak pergi ambil ubat. Ubat apa, Mi?
1: Ubat darah tinggi lah.
0: Ya. Ubat darah tinggi. Ingat, Mi berhenti dah makan ubat darah tinggi?
1: Darah tinggi.
0: Dah
1: gelap, Mami.
0: Gelap lu, Papa. Mi gelap lu, Papa. Mami dah makan pagi ni.
1: Apa-apa, Jombi?
0: Baik, Alhamdulillah. Tu dia lah. Bila Jombi bagi petua, bagi amalan, Mami tak mau buat. Tu yang darah tinggi.
1: Apa dia betul?
0: Okey, kita ambil satu contoh lah Mami. Comi nak tanya Mami kan. Waktu Mami duduk di Batu Ban dulu.
1: Ya.
0: Mami ada darah tinggi tak?
1: Tak ada lah, muda lagi.
0: Lepas tu Mami piduk dekat Lani, rumah Lani terus naik darah tinggi kan?
1: Hai.
0: Okey, jadi Lani Mami makan. Jadi Mami Lani kena pindah balik piduk Batu Ban Mami. Bagi tak ada darah tinggi.
1: Batu Ban tak ada apa lah. Ranak dah.
0: Tak apalah, carilah rumah baru kot sana. Mami, makan belum pagi ni, Mami?
1: Mami tak makan lagi.
0: Pasal-pasal tak makan?
1: Tak lagi, apa Mami makan?
0: Ni nak pergi ambil, nak pergi cek darah ke ambil ubat terus ni?
1: Dah, nak pergi ambil ubat, ubat habis.
0: Ubat habis. Tapi tu, pergi ambil ubat tak cek doktor?
1: Tak cek lah. Pergi bagi dia punya apa? Resit tu, ambil lah.
0: Bukan resit.
1: Apa dia?
0: Surat ubat. Dah. Mami.
1: Silap.
0: Okey. Baik, Mami. Okey, Mami. Cerita pasal senyum pagi ni, Mami. Senyuman ya. Pengubat jiwa. Adakah Mami ni jenis automatik yang orang akan balas senyuman dengan orang yang Mami tak kenal? Kalau dekat-dekat tempat awam lah.
1: Dengar ni Mami nak cerita.
0: Tak apa, dengar lah. Dah kita duk tanya, cerita lah.
1: Mami ni kan bukan lah Mami nak kata Mami ni bagus ingat kan?
0: Pam, dia mula. Okey, baik.
1: Mami ni memang kata dari muda.
0: Dia mula lah.
1: Sampai Mami dah ni kata ada ber kan?
0: Ber apa?
1: Berusia.
0: Mami usia berapa Mami?
1: Loh, aku dah sampai punya kali dah.
0: Lah, comi baru kat sini. Mami umur apa ni?
1: 67.
0: Oh, tua dah no. Okey, lepas tu?
1: Mami tahu dah mesti nak kutuk.
0: Bukan kutuk. Comi tak kata apa pun. Tengoklah. Selalu mesti orang perempuan selalu beranggapan salah dekat comi ni. Okey, lepas tu?
1: Tu kena tua.
0: Ha? Okey. Okey, lepas tu?
1: Apa tak lupa dah sambut buka balik.
0: Dah, Mami kata Mami ni bukan nak bangga diri, tapi Mami nak cerita kau orang lah. Mami ni riak sikit kan pasal senyum ni. Ha, okey.
1: Okey, Mami, diri Mami ni kan senyum pun ada, gelak pun ada.
0: Senyum ada, gelak ada. Okey, baik, senyum ada, gelak ada. Okey, macam mana tu? Cuba kongsi.
1: Mami tak biasa lagi buat muka masang
0: kat
1: orang kan.
0: Ya kah?
1: Betul.
0: Okey. Baik.
1: Betul, Comi tak mohon kan. Walaupun kita nak buat menyombong kat orang
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Orang kenal ke, tak kenal ke, Hindu ke. Hindu pula dah.
0: Tu dia lah tu. Ya. Apa bang, ya. Baik. Okey.
1: Memang kita tengok. Kecuali dia tak tengok kita.
0: Betul.
1: Kita senyum pun lah, bukan nak rugi pun kan.
0: Betul. Tapi kalau Pak Long senyum rugi tak?
1: Pak Long senyum sama Mami, tak apalah. Orang lain janganlah.
0: Bersama?
1: Tak boleh.
0: Awak tak boleh pula, bersama. Kena namakan kita ni harus orang kata apa, nampak humble, rendah diri, rendah hati, senyum dekat orang.
1: Tak boleh. Tak banyak tak boleh. Orang perempuan tak boleh.
0: Oh, kalau Mami senyum kat orang lelaki, tak apa pula?
1: Tak apa.
0: Bersama, Pak Long tak boleh senyum kat orang perempuan?
1: Tak boleh lah. Ni, apa orang nyantai ni nampak pelik sikit kalau senyum kat orang perempuan.
0: Okey. Mami?
1: Ya?
0: Lah ni macam ni Mami. Mami jangan cakap dengar-dengar. Kita cakap pelan-pelan Mami boleh tak?
1: Mami cakap dengar-dengar.
0: Dah, okey, pelan-pelan. Lah ni Comi nak tanya. Mami cerita kat Comi. Boleh?
1: Okey lah.
0: Okey. Cakap. Jangan bagi orang belakang dengar. Ini kita-kita lah. Okey. Ni Mami. Mami.
1: Ya.
0: Okey. Lah ni kalau Mami kata okey, Mami senyum tu satu sedekah. Mami tak bagi Pak Long senyum. Betul tak betul? Tak boleh senyum dekat orang perempuan. Betul tak betul?
1: Ya.
0: Mami cuma ura.
1: Mesti ada sifat jealous kan?
0: Tak, Mami cemburu tak?
1: Jealous dengan cemburu sama lah.
0: Tak, Comi lah ni tanya Mami jawab dah lah. Lah ni Mami cemburu dah kat Palong tu.
1: Cemburu lah.
0: Tidak lah Mami, tak pernah kata pun. Hari ni baru pecah semula cemburu. Faham, tapi tak mahu mengaku. Mami punya timing pun boleh bawa. Tak boleh buat bincang juga ni. Okey, baik, betul?
1: Dah mesti ada zipa. Kalau kita macam kata tak peduli tu, tak sayang lagi orang kan.
0: Tapi
1: sifat je. Ya.
0: Okey, tapi banyak orang kata Mami ni cukup payah nak senyum, payah nak gelak, dan kalau boleh, kalau tengok muka dia pun tak mau senyum lah dekat Comi. Hai. Betul ke dia kata?
1: Mana ya, dalam gambar Mami semua muka senyum.
0: Bukan dekat Comi, Mami payah nak senyum kat Comi.
1: Hai, kat Comi. Kak Comi?
0: Ha?
1: Lebih pada senyum kan?
0: Depak lah kata. Masuk surat abang lah kot. Hei, masuk surat abang dah Mami. Mami tak beli, Mami tak tahu lah.
1: Pandai nak buat cerita.
0: Okey. Mami, nasihat Mami kepada mereka yang payah senyum ni. Macam mana? Yang payah
1: nak senyum. Ada orang payah senyum, Comi.
0: Ada, Mami ada. Ada.
1: Oh,
0: ada.
1: Suka.
0: Ada. Saya biasa jumpa Mami. Saya senyum kadang dia buat tak reti Mami.
1: Dia tak kenal kot.
0: Ya Allah, kenal Mami. Kami member rapat. Memang betul.
1: Ya, betul.
0: Betul Mami. Saya member rapat dengan dia daripada kecil Mami. Tapi saya senyum kat dia. Dia buat tak reti Mami. Betul eh?
1: Kesian.
0: Mami tak kesian kat saya. Kalau saya senyum, dia buat tak reti. Mami boleh gelak eh kuatan. No? Tak apa.
1: Ya, kesian lah Mami kata. Kita ni kan, Comi.
0: Ya.
1: Ni, dengarlah.
0: Aduh, dengarlah Mami ni.
1: Kau rasa kan? Kalau kita kita murah-murah senyum, murah gelak kan.
0: Ya.
1: Rezeki yang dia tak sangka-sangka orang kita akan dapat. Contoh dia macam ni lah kan.
0: Okay.
1: Ada orang gantung buah manggis. Gantung. Ada orang gantung buah mohtar. Macam tu rezeki yang tak disangka.
0: Tak, buah mula yang mula-mula tadi memang kata ada orang apa? Gantung apa?
1: Gantung buah manggis.
0: Buah manggis. Okey. Lepas tu?
1: Kata, siapa pula bubuhkan pintu pagar aku? Combi ke?
0: Oh, Mami. Mami, betul. Betul memang Mami balut Jombi on air, Mami, no? Betul. Dah, Mami. Mami tak payah pusing lah kata buah manggil tu. Mami abang lah, kan? Jadi macam apa nama ni Comi. Bila Comi senyum kat Mami, Mami bagi periuk. Oh, Mami tak cerita benda tu senang, Mami. Mami nak kata perlu nak ubah jadi buah manggil. Betul apa?
1: Ni Comi. Dasarlah bawa cerita tu dah kemarin. Mami dapat mes WhatsApp banyak tu dah.
0: Awak, dia kata apa?
1: Awak dah bagi periuk.
0: Okey. Dia berkata awak dah bagi periuk.
1: Dia kata awak, Mami dah bagi periuk. Habis periuk, dia kata. Dia bagi buat apa? Mami kata tak apalah, periuk tu pun dah season dah.
0: Apa itu?
1: 2-3 orang tak WhatsApp kat Mami tu Cumi tu dah. Tak payah dah sebut dah.
0: Mereka tak tahu kata Mami bagi kat Cumi periuk dalam plastik. Mereka tak tahu kata Cumi duk masak. Okey, itu Mami, nasihat Mami, nasihat Mami lah, nasihat dekat orang yang payah senyum ni. Bagi nasihat sikit.
1: Okey, kat semua-semualah Mami tak kata kat siapa lah kan. Bukan, tolonglah senyum.
0: Tolonglah
1: gelak. Contoh dia macam kawan Mami tu kan. Nama dia Fatimah kan, dia bukan senang.
0: Fatimah Ali Bapu. Fatimah binti Ali Bapu. Ya, macam ni kenal. Fatimah binti Ali Bapu. Okey. Lepas tu. Dan lagi.
1: Tak pernah masa muka.
0: Dan lagi nak masuk bakun kat sendiri. Okey.
1: Walaupun dia umur 67 kan.
0: Tu ada dia no.
1: Tapi dia macam nampak umur 50 je.
0: Kadang-kadang tak nampak tu eh. Kalau duduk langgelap. Okey. Itu bagi Mami lah, Mami. Baik, terima kasih, Mami.
1: Okey, semoga Combi kan, Bambam semua. Bambam tak main je, kan?
0: Bambam lah, ya Allah. Dia keluar pihak honeymoon, Mami. Kan? Dah, Combi tak terserahkan, Combi dah beritahu malam.
1: Oh, suka. Okey, semoga Combi, Bambam, Ibu semua lah, yang mana kru-kru. Yeah. Semoga diberkati Allah, dibagi kesihatan yang baik.
0: Baik.
1: Yang bahagia selalu.
0: Baik, tu tak ada lagi kan nasi-nasi telur oboi kopi O tak?
1: Tak ada ramai lah.
0: Baik, terima kasih Mami. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu dia Mami kita. 2107-389. Senyum, kena senyum selalu, okey? Masih lagi dengan topik kita. Senyuman pengubat jiwa. 2107-389. Ataupun layankan ruangan WhatsApp kami dalam 0105-8095-7. Luang Udara Radio Malaysia, Amtra FM, segalanya untukmu.